hujan ini woro-woro bare wah hujan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas nempatno KN SAR Widura 200 lawen di kantor SAR Banyuwangi kanggo ningkatno ambek nguatno operasi SAR di Selat Bali ambek sekitare caning kepala kantor SAR Banyuwangi Imade Oka Astawa nyatane lak SAR Widura 200 lawen iki kapal negara duweni Basarnas kelas loro yang dirancang khusus kanggo ndukung pelaksanaan operasi pencarian lan pertolongan di laut. Pemerintah Kabupaten Tulungagung cane nyediakne 3,750 lowongan kerja di kegiatan job fair 2016 yang digelar di halaman pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Dadi upaya ngambane kesempatan kerja cane bare neken angka pengangguran terbuka. Kepala Dinas Tenaga Kerja lan Transmigrasi Tulungagung Tri Haryadi nyatane lah kegiatan bursa iki gadone sing golek kerja bare perusahaan sing butuhne tenaga kerja secara langsung. Jane kumang woro-woro bare wayu cer monggo ketemu lan dek woro-woro selanjutnya salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Carita di 96,8 FM Propamat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya di Pancarlah Nosisan di AM 55 lan RRI Digital Cakning. Nah, lah ngomong no soal kota-kota sing luar biasa ya Cakning. Surabaya itu jadi salah siji kota sing luar biasa juga. Mergane apa Cakning? Mergane Ramatama dan segala macamnya ngono ya Cakning ya kota Surabaya. Tapi ngerti ya gak sih Cakning, enggak semuanya kan. Kota-kota di dunia ini ono salah siji sing apa ya? Lek diarani iki pinter banget ngono Cakning ya. Pinter banget mengubah suatu tatanan kota ini menjadi yang luar biasa. Nah, yaiku adalah Amsterdam Cak Ning. Nah. ono kanal-kanal megah ya Cak Ning ya di Amsterdam utawa arsitektur klasik stasiun kereta di Rotterdam. Jadi lah semuanya adalah hasil pembangunan yang didanai ke sumber yang ada ya saka Eropa ya. Kemakmuran ini luar biasa. Jadi Belanda ini duwe ni pondasi sing luar biasa lah Cakning ya. Margane apa kok bisa dibilang pondasi ini luar biasa Cakning? Belanda iki margane sebagian gede iki pondasi ini asale saka cairan manis sing diperas dari batang-batang tebu di tanah Jawa. Jadi di abad 19 Cakning nganti awal abad 20 gula tebu Jawa iku jadi salah siji sumber pendapatan paling penting sing isok nopang keuangan kerajaan Belanda. Hubungan iki awale saka kondisi kas negara Belanda sing kritis ya Cakning ya. Di awal 1830-an Belanda iki saya kelangan wilayah Belgia sing misahno diri maringono sekaligus nanggung kerugian finansial sing gede mergane perang Jawa nglawan Pangeran Diponegoro Cakning. Di tengah ancaman kebangkrutan iki, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch ya iki nerapno sistem kultur stelsel ya utawa tanam paksa ndek 1830 diantarane kabeh komoditas sing diwajibno ditanam iku tebu sing dadi penghasilan devisa paling gedhe kanggo pemerintah kolonial Cakning. Dadi Jawa iku dadi perkebunan raksasa. Ya, pilihan Belanda kanggo prioritasno tebu Jawa iki bukan kate perhitungan Cakning. Di abad ke 19 konsumsi gula di Eropa iki mundak banget Cakning ya, tren ngombe teh kopi di kalangan masyarakat iki memuncak ngono kaya saiki awak dhewe nang angkringan lah sing ning ning warkop ngono ya Cakning ya. Dadi kebutuhane gula iki kudu akeh. Nah, Jawa Cakning duweni kabeh prasyarat kanggo dadi pemasok utama. Iya, tanah vulkanis sing subur, iklim tropis yang stabil, ambek tenaga kerja petani mbarek jumlah sing gedhe, sing kerjane iki mbarek upah sing bisa dibilang murah, Cakning nggih. Dadi Belanda iki mari ngono ngubah benteng alam Jawa iki dari kompleks produksi gula sing sistematis ya, lahan-lahan pertanian rakyat iki dialih fungsino dadi perkebunan tebu, puluhan pabrik gula ambek mesin uap di ngadekno Cakning di sepanjang pesisir utara ambek pedalaman Jawa. Sistem kerja paksa ya memaksa para petani iki nanam ngerawat ambek manen tebu bareng korbano ketahanan pangane para petani Cakning. Jadi hasilnya adalah lonjakan produksi gula sing luar biasa. Wow, keren ya Cakning ya. Berarti mari ngono Cakning, keuntungannya saka perdagangan gula Jawa iki mah dikelola melalui mekanisme sing disebut petik slot, yaitu surplus pendapatan koloni sing ditransfer langsung dek kas negara Belanda. Dana saka penjualan gula di pasar internasional iki digawe kanggo nglunasi utang nasional Belanda, bangun jaringan kereta api modern di Eropa, barek danai pembangunan pelabuhan-pelabuhan gede sing dadi tulang punggung perdagangan barat Cakning. Dadi ironi ya Cakning ya, sejarane sing apa ya
sing tajem banget lah ya. Kesejahteraan warga Den Haag ambek Utrecht ya. Iki sebagian gede iki dibangun saka penderitaan kelaparan, kemiskinan ekstrim para petani di pelosok Jawa. Industri gula sing nggarakno sugene blok Londo iku mancane ya. Justru ngancurno sistem pertanian lokal ambek ketahanan pangan masyarakat Nusantara janing. Jadi kejayaan industri tebu Jawa di abad ke 19 iku bukti nyoto caning komoditas soko alam Indonesia iki mampu ngubah landscape ekonomi negara ndek belahan bumi lain ya. Gula tebu Jawa iki gak cuma sekedar pemanis cangkir teh di kalangan wong suge-suge di Amsterdam kuno ya, tapi dadi salah siji pondasi finansial semelo bentuk wajah dunia modern barat. Jejak manis sing pahit kayak cari ya, jadi pengingat lah kemakmuran global iki sering banget dibangun soko keriket ambek penderitaan di ladang-ladang Nusantara iki cari. Jadi lah sampean sing tau budal nek Belanda ngono ya, ndelok Belanda iku Belanda iku ngene. Ya kan Rotterdam ngene, Utrecht ngene, ternyata mbah-mbah ya awak sing sorombian. Meskipun gak bangun, tapi diperas duitnya.

0: Cak Ning, jam tangan orang mek tadi alat kanggo delok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian koyo ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Hah, baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Ya channel TSC di 6,8 FM Propapata RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya dan di pancar luas ini bare AM 55 dan RRI Digital channel ya. Di kesempatan dino iki channel sebentar ya, kok boro-boro gatel ngopo iki ya kan sing rasani po aku. Nah, aku iki kepingin sampean ya kan iso ngrasakno sing jenenge iki panganan sing paling enak Cak Ning. Jenenge sego tiwul. Iki enak banget sumpah. Pingin deh aku. Sego tiwul iki dadi salah siji panganan tradisional khas Jawa Cak Ning sing duwe sejarah sing tuwa di kehidupan masyarakat pedesaan. Iki asale saka singkong sing digaringno ngono ya jane ya, mrene di utawa dikenal ambek jenenge iki gaplek ya kan. Tiwul iki ya tau dadi panganan pokok pengganti beras di masa-masa susah gitu ya. Masa sulit biyen iki ya jane ya. Panen ndek jaman biyen iki utamane ndek musim paceklik, hasil panen iki medun, beras dadi komoditas yang paling mangil diperoleh ya, regane iki pasti larang. Salah si jine adalah gaplek utawa singkong iki mangsane. Nah, tapi ngopo kok malah saiki rodok berkurang ya jane ya. Sampai timbul sing jenenge yo ojo kakek mangan beras, ojo kakek mangan sego ngono kan ya. Yo ojo kakek mangan gawe minyak, berarti kerupuk digodhog ngono ya biyen ya jane ya biyen. Sopo sih ngomong biar niku, ngono lah pokoknya ya. Tapi sajane jane panganan iki ya kan, iku enak banget. Mergane apa? Singkong sing wis dipanen iki dikupas, dipotong, dijemur dadi gaplek. Terus mari ngono gaplek iki ditumbuk ya kan. Dadi butir-butiran halus, mari ngono dikukus nganti matang, hasilnya dadi sego tiwul sing duweni tekstur sing khas jane. Lah, saka berbagai daerah Jawa ya caning ya, sego tiwul iki umume disajekno di taburan parut ambek taburan parutan klopo nom ya atau klopo kukus sing ngekei cita rasa gurih, perpaduan rasa manis saka tiwul ambek gurine klopo iki nggawe makanan sederhana iki disenengi nganti saiki caning. Tapi mie niku identik dadi panganan masyarakat sing ngadepi keterbatasan pangan ya. Saiki sego tiwul justru dadi kuliner tradisional sing akeh digoleki jane ya. Selain cita rasane sing khas, tiwul iki ya dianggep dadi bagian saka warisan budaya lan kearifan lokal sing perlu dilestarekne jane. Ngeten lho ya. Nganti saiki ya jane ya, sego tiwul iki akeh kok ditemokne ndek panggon-panggon lokasi utawa pas hajatan hajatan iki akeh kok sakne ya. Nah, sego tiwul iki jane ya, lak biyen iku oh iya baik. Nah sego tiwul iki saja jane ya, lak biyen iku aku duwe mbak apa ya, mbak sing ngancani aku mbiyen caning, mbak-mbak. Mbak sing ngancani aku mbiyen caning lah pas bapak ibu kerja ki, asale saka Pacitan caning. Nah, celokane iki yuk tur lah gak salah caning, aku lupa ingat aku ya. Iku caning, mbiyen iku mesti ambek wong iki, aku ngerti sego gaplek iki ya saka beliau iki caning ya kan. Dadi mangane gak atik parut ya ono sih kadang gawe parutan klopo dan segala macam, cuma ambek beliau iki malah digawekne ambek sambel. Nah, jadi sego gaplek iki sambel ambek iwak cak ning diuyul-uyulune ya ampun tak kira piye ngono kan rasane dadakno cak ning presiden lewat ngono gak ngurus apa-apa.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah, iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Janeng wae woro-woro bareng Wahyu Jan. Pemerintah Kutha Madiun ngakei bantuan sosial bansos ngapi iyo masing gak layak huni jane 100 unit kanggo warga kurang mampu di tahun anggaran 2006 likur iki kanggo ngewujudke hunian sing layak, sehat, ambek aman kanggo masyarakat sasaran. PLT Wali Kutha Madiun F. Bagus Panuntun nyatane lak hunian

0: omah sing layak iki dadi kebutuhan dasar kanggo para wargane sekaligus dadi salah siji faktor penting kanggo ngewujudke kehidupan sing sehat ambek sejahtera. Nyandak kabar liane jane Perum Bulog cabang Ponorogo mastekne lak penyalurane beras program stabilisasi pasokan lan harga pangan SPHP balik normal samarine ngalami keterlambatan distribusi mergane kendala ketersediaan kemasan jane. Pemimpin cabang Bulog Ponorogo Budiwan Susanto nyatane lak stok beras yang dikuasai ambek Bulog iki ndek kondisi aman lan nyukupi kebutuhan masyarakat ndek wilayah Ponorogo Pacitan kalian Magetan. Caniku woro-woro mbare wahijan monggo ketemali ndek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Londong Palap Pro 4 RRI Surabaya CJDWRE.
1: Aduh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya Allah.
1: Mulet
2: aku saya, ya Allah. Ya apa iki? Mending aku mulet daripada ngrasakne urip iki ya.
1: Sik dhek iku mang lho tak golekane sik.
2: Ngopo? Duwe apa punya tawon sih pokoke iki?
1: Duit 100 sih mang lho. Aku mau tuku apa sih kok merontek duit 100 sih mang.
2: Sampe mang belum coba ae lho, cambah. Terus apa maneh? Petis.
1: Kubis.
2: Tepung. Terus,
1: Bensin.
2: Mm-mm. Nah,
1: aku iki bensin tu karek sit kalong titik kau sama kalong tak bawa itu terus. Kalong titik nu nang diwes tak iseni. Kalong di
2: kau dek tuku
1: akeh awang-awangan.
2: Oh.
1: Tadi dek tuku kau sit titik kalong sak strep yo. Wes tak bawa imane. Mono. Tapi kok entek duit gue gimang? Piro sih jenis kane gitu. Bingung aku kok. Akemen.
2: Nah iki lho ning, iki pas banget ambek iki mang awak dhewe kan di awal iku mang wis dikancane ambek Cak Mas Do iki mang ya. Lagu ning nganggur. Jane iki pemerintah nganggur paling ya.
1: Iya.
2: Meneng-meneng sok moro-moro mundak ngene.
1: Lah iya.
2: Piye?
1: Apa ya? Terus wis gak ditumpak ya sepeda iki apa ne?
2: Gak ditumpak itu dadi napa odong-odong.
1: Nah. Mangkane iku bingung aku. Lah larange koyo ngono e.
2: Mangane aku yo rada piye ya. Sok rasane iki ndelok rego iki wow.
1: Menggilan.
2: Iya.
1: Wis sembarang barang larang. Terus bumbu-bumbu larang. Terus saiki tambah bensin larang pisan.
2: Nah, durung LPG kok iso-iso mundak.
1: Mundak. Lho iki gak ono.
2: Sik durung.
1: Aku telat ning iku gak ono.
2: Oh iya.
1: Gak dikirim aku wingi. Kan aku kan yo dodol ndok omah.
2: Oh, ala.
1: Gak dikirim jare gak ono.
2: Nah, iki kok koyoke wah, eleke lho yo. Aku lak mikir eleke. Soale kan kene iki yo mesti ngantisipasi hal yang terburuk. Engko antri maneh iki?
1: Nah.
2: Iya kan?
1: Iyalah ya Allah.
2: Kok
1: ini? Kok ya nemen?
2: Apa nih nemen?
1: Keadaan iki lho.
2: Iya makane iku. Rada bingung aku sajane ning. Iya kan? Soale apa? Kemarin iku awak dhewe sempat ngalami sing jenenge apa ya? Kepercayaane wong-wong iki rada bingung lah. Ana sing regane murah. Dioplos. Regone larang siti dioplos. Regone munda moro-moro regone munda ngono ae. Tapi mbok dioplos apa gak ya?
1: Enggak, aku lho meragukan. Wis tuku sing pikiran awak dhewe kan tuku sing lewaran dhewe ya supaya gak oplosan. Dene kok dioplos gak tambah jungkir balik ae.
2: Ha iku mangane, apa bene kemarin regane lumayan ngono ya kan. Saiki dadi 16. Aku iki ngene-ngene motorku meskipun butut ngono iku, tak iseni pertama. Soale mbiyen kan ngerti sing pertalet ya meskipun regane pertalet sih terjangkau ya, sik 10.000 ngono kan. Tapi kan mbiyen iku kan pikire oh tak kei pertama cek motor iki iso awet. Terus motor iki iso apa ya mesine iki gak gampang ngadeg-ngadeg jarine kan ngono. Apa meneh lak gawe apa lak gawe pertalet iki wedine engko lak nang motor iku ono kaya ono sisa-sisane. Awak-awak kan ngono iku ya kadang-kadang percaya gak percaya. Ya wis lah mikire ya wis lah ono ya alhamdulillah ono rezeki. Ya wis tuku sing luwe larang siti pertama. Lah kok saiki kita mbah?
1: Gak umum iki.
2: Gak umum.
1: Regane iki lho. Ya apa ya?
2: Nah, ku mangkane. Sakjane aku kepingin lho ning motorku iki tak isi solar ngono iso apa ora? Soalnya solar iki lumayan apa alhamdulillah iki 6.800 lho.
1: Iya.
2: Solar iki. Yalah kanggo para nelayan mungkin rada abot lah ya. Lah gak dibantu subsidi. Iki kan saiki wis disubsidi dadi 6.800. Nah aku iku ya pengin motorku iso gak ya tak model atau tak modif ngono dadi kaya apa mesine perahu. Heeh, sik dadi iki, sik dadi iso diseni solar.
1: Iya.
2: Waduh, aku ngene iki sambat wis kerja gak spiro. Ya kan, sampean iki ya dodol lontong balap ya mbok payune sedina iki ya mbok boan.
1: Saiki lho sakake sembuh warang mundak kaya ngene ya. Mos ya lontong balape gak diundakno.
2: Lho ya kate mbok undakno ta. Coba takok sih ambek sing liyane. Kira-kira gelem apa gak langsung mau diundakno terus gelem tuku apa gak payu apa gak iki dodolane sampean iki.
1: Iya.
2: Ana sing gabung iki.
1: Iya wis ayo. Halo lontong balap.
3: Lontong balape pro 4 masih mundak gak opo-opo. Sing pelanggane iki ning wis ngerti nek opo-opo larang ning.
1: Oh nggih. Nek ngoten alhamdulillah ngerti mundak nggih.
3: Sing dodol tapi iku... tahune mboten diundakne yo ning.
1: Oh tahune mboten diundakne nggih.
2: Tapi dikurangi. Tapi dikurangi.
1: Rotok cilik tapi ini peso kula.
3: Lah pancene yo kudune dalang itu gak iso kentekan lakon ngoten lho ning.
1: Nggih.
3: Pancene nggih situasi kondisine niku kados ngeten iki ning.
1: Nggih.
3: Yo wis dilakoni ae ning. Pancene tiang niku pun diciptakne kalih Gusti Allah niki selalu khawatir dan khawatir. Nggih. Okay. Niku pun wis sunatullah ning. Nggih. Ya wis apa jare pemerintah iku gak kepengin nyengsarakne rakyate. Ngoten.
2: Tapi lah kebukti nyengsarane piye, Pak?
3: Ya napa?
2: Lah kebukti nyengsarane piye? Dosa ya berarti ya.
3: Ya iya ning anu Cak Wahyu. Niki wau beritane injing niki wau mangkane pertalit mboten diundakne. Niku pertalit niku kangge angkutan barang-barang. Kaya to ngangkut bawang, ngangkut sembarang sembako. Dan nek pertama diundakne niku tiyang sing kelas menengah ke atas. Kudune ya tetep iso tuku. Lah nek pertalit niku kanggone rakyat jelata.
2: GTN, okay, GTN jelata.
3: Rakyat jelata. Nggih.
1: Mari kenggoni asin. Itu jadi jelantah.
2: Jelantah.
3: Ngoten beritane ning. Darene nggih sing kanggo-kanggo ngangkut sembako iku gak diundakne, tasik dipertahane. Tapi nggih kirangan malih. Sing kene Timur Tengah perange dia tambah mempeng perang terus niku dampake
1: aduh
3: rupiah pun 18.000 lan niku pengaruhe kekuatane kedele niki ning bahane tahu tempe niki undake niku per kilone niku pun 20.000
1: kilone
3: per kilone. Soale nopo impor saking Argentina, saking Amerika, niku kedeline saking mriko. Mangkane ning ibarate ngeten to ning sembah warang iku nek jagakne tangga. Niku serba gak enak ning.
1: Serba gak enak panjane.
3: Misale sampean panen dhewe. Nyelep-nyelepne yo gabai dewe, lombok nandur dewe, sembarang duit dewe, gak jagane tuku, gak jagane tonggo, iku yo enak ae ning jean. Gak capek berpengaruh ate sembarang jagane tonggo negara. Nggih. Lah niku iya sak enake sing ngedol. Awakmu bah tuku bah enggak pokoke regane sak mene. Lak ngoten ibarate ngoten iku lho ning. Cak Wahyu yo aja ate ngresula mulane Cak Wahyu niku kepengen urip ijen ae iki.
1: Sama kawani rabi. Sama kawani rabi wedi.
2: Nah, iya wedi ngemangan opo iki anake wong iki.
3: Kabeh-kabeh mung jarene engko kuwatir kentekan LPG barang ngono iku. Heeh. Duwit entek kok LPG-ne entek. Ole olah oleh.
2: Cek durung siap ngrasane sing jenenge token listrik muni, gas entek, mari ngono galon entek, aku gurung siap aku.
3: Mari ngono bensin. Lombok nggih sak niki niku nggih ning. Pun 100.000 per kilo. Nah. Apa mboten tambah ngelu Cak Wahyu niki.
2: Mangane iku ya Allah. Kukut mari lontong balamu ki. Kalau sambel ki. Ayo, dodolan gatek sambel ya apa wong Suraboyoan.
3: Aduh. Lah mangkane Suraboyoan niku identik rawon ya ana setane. Lah saking pedese iki kaya pedese kaya setan jarene
2: ngono. Iya bener.
3: Iku ning nek pemanggih kula ne.
2: Saiki gak ada setan nih, soalnya kabeh-kabeh lara jadi rawon peri. Aduh, ya Allah rawon peri. Aduh, peri-peri.
3: Langge Cak Wahyu. Wis aja dipikir teman-teman kok
2: tambah botak aku. Tambah
3: kuru.
2: Tambah botak niku lho. Tambah botak aku ngene iki. Adah.
3: Lah nek Cak Wahyu niku mboten mikir teman-teman nggih. Buatan kuru neng, tambah melebar.
2: Tambah melebar. Walah ya Allah.
3: Buat lontongnya kalau dumi titik-titik lontongnya munggah kok, ge.
2: Ge.
3: Es tak wadi tak kayak di CDW lontongnya telung iris aja neng.
1: Ge.
3: Tak mulyono yang ngumpul kayak telung iris aja. Ge. Tambah yo titik ae terus duwe sing rada akeh titikne.
1: Nggih.
3: Nek tahune aja digoreng mateng-mateng kok kesuwen ngentekne lenga digoreng. Alu-alu. Setengah semaput ngoten lho ning.
2: Setengah semaput.
1: Setengah semaput.
2: Setengah semaput.
1: Pokoke tok ngetok titik ngono lho.
3: Nggih. Kangge ning dian ning Iin. Cak Toto ning Hajah Gustia ning Hajah Suratno kagem sedaya kemawon ning nggih. Wis tenang ae Cak Wahyu, tenang. Wis aja ati butak-butak ditutupi wike ae. Cek etok gondrong. Matur nuwun neng Cak Wahyu.
2: Injih, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ngeten nggih, Pak Parno. Nah, sing liyane ya apa iki ngrasakno gak mundak iki. Kemarin kok jangan-jangan gara-gara apa jenenge?
1: Sembarang mundak
2: ya kan? Mm-mm. Iki kanca-kanca Bangkalan iki apa iki? Gak telepon gara-gara mundak kabeh iki kowe. Cak ning Bangkalan ya apa iki ya? Ngrasakno sisan apa gak iki ning Bangkalan iki ya? Aduh ya Allah. Tapi jane kroso banget ya ning ya. Apa sih jenenge mundake iki kroso banget.
1: Iya.
2: Mari ngono kemarin itu tak aku iki gak ngeh sakjane. Tanggal 10 kok podo kan tanggal piro kemarin se aku iki tanggal 9 kan aku ngancani ningane tanggal 9 iki kan terus tak delok iki kok akeh wong sing ngantri pikirku di apa di SPBU iku Tapi untungnya aku wis komplit, wis kebe aku kan sik ngrasakno rego sing lawas. Oh dalalah tanggal 10 jam 12 iku langsung berubah dadi 16.000.
1: Aku ki lak anu ah sing sedina Selasa ya. Rekam mari rekaman lodruk.
2: Iya lodruk kan, heeh.
1: Iku kan mbek Eni nang Suramadu. Mulai aku cik durung munda.
2: Oh.
1: Cik gaya pertama tipe I, mari tipe I baru. Esok tangi turun lu Eni ngomong ngono. Kok cik ngono? Ya apa ya? Ki bensin nih ki ngomong ngono.
2: Berarti cik ngonangi alhamdulillah gitu.
1: Iya, cik menangi cik kurung harga.
2: Larang.
1: Lu cik tipe I wingi kulo. Kok cik rek ngono ya lah ya semboan wis. Wis ya apa maneh katene wis jenenge wong muda ya wis. Wis bener muda wis. Sementing wis gak perlu teman-teman ya gak dolen, jaga ngai sepeda do mah. Wis gak nang ndi ngono lah kemono.
2: Lho alah, kadang ndi.
1: Iya.
2: Terus isine mek nglamun ning omah wae.
1: Iya, wis nang omah mengerjakan apa kun nang omah.
2: Aduh, tambah soro. Yus lah, bebeknya anak singkati gabungan mana ditampi disek ya. Oke, yuk, lonom halap.
4: Selamat pagi, Nona.
1: Selamat pagi, Tuan.
4: Aku mau bertanya.
1: Tanya apakah, Tuan?
4: Apa benar di sini mencari pekerja?
2: Enggak sih.
1: Enggak
2: sih. Enggak.
4: Aku lagi nganggur iki.
2: Karena kerjaan, karena sih bayar.
1: Koci, aku telah koci ngoyol-ngoyol anak.
4: Aku golek kerjaan, Mbak Ami.
1: Heeh.
4: Apa wis sampean kok ngono aku gelem, Mbak Ami. Enggak dibayari lho gelem.
1: Oh iya lah.
4: Kan aku bisa ke sana ke sini sama dirimu.
2: Kayak kucing kembang.
1: Kayak kucing kembang lho.
2: Iya, kayak kucing nempel ae, Allah. Duh.
1: Kucing iki lho, tak critani yo. Anake cilik bayek dicokot dioyol-oyol digon nang ndi iku lho. Kepin ngamano anake.
4: Lah iya aku seperti itu.
2: Aku seperti itu sih.
4: Kan nang Mbak Ami, jadi gaji lu gak popo. Asalkan aku bisa kesana kesini sama Mbak Ami gitu lho. Maksudnya gitu.
1: Iya,
4: kan ada pekerjaan.
1: Iya, wes kon ngeter lodong balap, tapi sembarang larang ngene iki lho bensin sampean gak wegah.
4: Lah iya.
2: Kawung wong sampe iki lak gate bensin lho, Dek.
1: Ya iya.
2: Nge banyu pet kae lho disuntuk langsung ning motor iki.
4: Biasane kalau ada undaan BBM itu kan diumumkan sebelumnya. Itu kan kita bisa antri kan. Itu kan biasanya seperti itu gitu loh. Tapi kan ujuk-ujuk kok mundah gitu loh.
1: Mereka mendadak.
4: Alat TV kan itu gue bensin, gue duit pas. Ternyata mundah, mau kok balik kan isi itu gue bensin.
1: Nah iya.
4: Kita sorong aja.
2: Duh, sorong sih deh.
1: Nah iya.
4: Kan gak ada pengumuman sebelumnya.
2: Disorong toko sawahan yang di.
4: Toko tidak
2: yang sawan gempor sih gini. Halo Capen, sampean sinyalmu rodo ilang loh Capen, suaranya ilang gini.
1: Kadang ngono kadang enggak suaranya.
4: Halo.
2: Nah
4: ilang ta?
2: Iku mang rodo ilang.
4: Gak apa-apa, asalkan diriku gak hilang dari Mbak Ami gitu. Kalau sinyal hilang aja lo gak apa-apa. Iki ono tandur di lonak rek. Aku lek guyon Mbak Ami, lek gudho Mbak Ami ngono. Tanda ngamuk e, mangkane nyopo kaya iku.
1: Makku iku ngono. Nek rene gak gawa. Gak gawa apa-apa, cak ade udah de makku.
2: Iya, iya bener.
4: Aku gak curiga.
2: Curiga apa?
1: Aduh.
4: Mbak Chandra iki lho.
1: Oh iya, kaya makne dhewe.
2: Lho iya. Lho sik, sampean lak kate nggodho Mbak Ami, ya kan? Ya nggowo apa ngono lho. Mosok ya utute gak ono.
1: Utute gak ono,
2: jare. Lemper ke.
4: Suatu saat aku akan membawa penimset.
2: Alah, bel gedes.
1: Oh, salah. Usah meniku njene.
4: Ya gitulah. Maksudnya kan biasanya kan
2: kalau bebian muda kan. Loh hilang.
1: Lo ilang kan? Suara nih.
2: Cak, suara ini ilang mana lo?
4: Halo.
2: Ah, sampai ki, sampai.
1: Mbak pelaku melaku tadi.
2: Mbak pelaku melaku tadi. Oh, selingkuh am toko Bami ki.
1: Iyo, peniku yo, oh, pecah.
2: Jadi mang ngejar Bami saya ki. Ambil liane.
1: Menghilang menghilang dirimu.
4: Aku kan nyiap notali rapi ya. Tak ada yang nang dukur ya. Suatu saat kalau ditolak aku lagi gantung diri gitu.
1: Kanku.
2: Ono mana kelakuan ni?
1: Nah, iyo.
2: Ya.
1: Ini salah.
4: Wah, iyo.
2: Cak sampean gawe pertalite apa pertamak motor iki? Apa gawe lengo gas?
4: Pertama.
2: Lho, enggak pertama. Lah
4: kan aku ngomong sih wingi. Wingi kan mudah kan wingi toh.
2: Iya, iya tanggal 10 iki.
4: Wingi tuh bensin nang sawahan, kebetulan kan entek nuntun. Sawahan teko pom bensin sidar ku tidak, Pak. Tuntun yo.
2: Iya, Pak, cedak.
4: Lepas. Tidak tidar iki lho, tidar. Prap pertigaan iki lho. Itu tidar kono tuh, tidar rapatan kono tuh, tidar kono kene tuh. Di kecamatan Kuda iki lho. Jadi oma kan sih dia ke sawah nggak tuntut nggak cintai kan yo, ya dah, emang pertama gue bebas kan kurang lah, tatun balik mau lihat kiri,
1: nggak Allah,
4: tak ngerti kan lek lono bensin muda, kan lo kan seperti itu gitu loh, lah iki panganan mulai beraksi, isu-isu aku suku suka pecel, yo, nang langganan kan pacar gue dari biasa lah iwa endok iku 16.000, yo. Lah iwak empal 18.000. Iki wis mulai mudah.
2: Piro 20-an kabeh?
4: Ya, mudah 1000.
2: Mudah 1000.
4: Hah?
2: Mudah 1000.
4: Mudah 1000.
2: Oh. Duh, ilang mana? Mau.
4: Empal. Ya, 18.
2: Biasa 18, ha? Oh, tadi 19.000. Lagi ilang mana iki koyo rego pertama iki sampean iki.
1: Simpang siur sampean iki tiba to. Suarane kadang ono kadang enggak gregeten aku.
2: Lah iya.
4: Aku berusaha, Pak. Berusaha untuk mencari tempat yang enak gitu loh.
2: Nang ndi? Nang warung.
4: Sampai mlaku-mlaku.
1: Lah iya iku,
2: mlaku-mlaku. Aja mlaku-mlaku.
1: Lereno dhisik telepon iku.
2: Bareno.
1: Lho hilang. Blas.
4: Tapi suara sampean menggunakan api ya.
1: Iya, tapi sampean balik-balik hilang suara.
2: Lho, suara aku nyene api, seket biar jare. Tapi ojo nyanyi ngono ae.
4: Tapi sampean. Sampean ono bebean mundang ini malam
2: berat-berat. Lah ya apa katanya makanane anake wong iki apa?
4: Lah iyo,
2: efisiensi lah. Efisiensi jadi lemak kue larang efisiensi. Halo, duh kan tambah ah, ya pun matur nuwun sampean di suaranya sampean tambah hilang tambah adol. Kayak sampean ingin menjauh dari Mbak Ami.
1: Ini kok
2: gak
1: dipercaya.
2: Karena sudah dipercaya. Aduh, aduh ya Allah. Nah, sampe ngerasa no sisan ya ya. Jadinya aku ya, iku ya, rodok mangkel tapi ya. Kayaknya ya tetap bakal dituku ya nih ya.
1: Yang foto.
2: Nah.
1: Nanti dikata melaku ah.
2: Nah, iku. Apa awak di numpak bis ya tak?
1: Numpak bis itu lo tujuan nanti. Nang.
2: Lo kan akeh bis-bis Warawiri kok bis-bis Warawiri bis-bis Trans Surabaya. Surabaya bis kok Trans Surabaya. Surabaya bis terus paling ngono ana maneh apa jenenge Warawiri ana bis tumpuk. Ya apa sampean masuk karo.
1: Tapi tujuan aku ke nang Mojokerto.
2: Oh iya iya.
1: Dadi gak iso numpak riwari-wiri tok, gak iso numpak tompo. Saiki ya wis wong-wong dipikir ya pekan bensin larang ya akeh sing numpak bise. Rawayoan. Lah jenenge aku iki lek dikon ngadekon ya gak iso tekan oma. Lah yo sampe sing enom-enom yo saiki yo gak gelem ngalah, masih wong wis tuwa yo gak nek sing gelem ngalah, rena enom-enom are abg-abg yo tambah dolan HP gak delok sekitar nek kaleh ngkon.
2: Gorong belum apa gorong mana sampean di apit-apit ngono kan?
1: Wis. Ya luwel koyo ngono paling gak iso aku iki wis.
2: Ya Allah.
1: Bawa semuanya bengi-bengi titik sepenting aku numpah sepur.
2: Ya yes, kok dilanjut mana ya?
1: Tak ngirisin lontong.
2: Monggo ngirisin lontong di sini. Caneng aku melok ngirisin lontong.

0: kaning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Yo, tetutono tetu lontong karek titik, wis masih regone mundak yo cek payu. Wong-wong gemet kan yo ro kabeh nek sembarang-sembarang kularang.
2: Tapi kadang-kadang ono sing garo.
1: Iya.
2: Njaluke sik tetep bae.
1: Glane. Lontong balap biasae. Sakmene saiki dadi sakmene ngono kadang tapi yo jarang. Tapi akeh sing ngerti. Sebab ya apa ya apa ya wis wis kuwabe mundak.
2: Benar, apa mana kan kedune ya lak sampean awake dhewe ngerti pedagang iki kan gak seberapa lah njupuk untunge. Tapi ya mundak ya aja larang-larang. Soale apa kan dhuwitku ya gak mundak dhuwit jajanku.
1: Iya, Ce, aku ya gak mundak. Aku iyalah ya wis ya wis syukur ya wis papa no wis tetep bersyukur wis papa sing penting awak dhewe kuwi jalan menerima dengan apa adanya wis gak oleh ngrusul-ngrusulo nemen engko tambah botak engko tambah tinggi-tinggi sekali ya dadi wis gak ae wis gak mikir
2: tinggi sekali
1: iya lah engko tak cek nomor tinggi
2: terus
1: iki ne tinggi iki tinggi wah akhirnya tinggi-tinggi sekali ngono.
2: Semuanya lagi ya.
1: Semuanya iya. Wes gak.
2: Gak salah siji.
1: Gak salah siji.
2: Kabeh. Kabeh, kabeh-kabeh dhuwur ya kan. Tapi ngomong-ngomong nih, kan iki kan berarti gas kan munda bensin kan munda. Mari ngono sampai plastik itu ya kan.
1: Wis ketiko nek plastik.
2: Iya, wis ketiko ya.
1: Wis ketiko.
2: Rasane ya apa? Kabeh-kabeh mundak.
1: Jenenge HP ku lho, benina iki ana telepon teko penipuan-penipuan. Ora terus penipuan ya angkat.
2: Iya aku ya iya.
1: Iya, lho, ngene iki telepon pandino.
2: Ajar to lah aku ya.
1: Penipuan-penipuan.
2: Ngene iki lho ya, wis kabeh-kabeh mundak, tapi penipuan-penipuan iku ya akeh sih.
1: Iya.
2: Ono ae panggah. Sing
1: panggah sak bajet.
2: Sing nawari opo lah, sing nawari opo lah. Duh lah. Rada ribet. Ono sing kate gabungan di tempat dhisik yo, ono sing kate bali iki. Kayake kangen ambek lontonge maneh.
1: Halo, lontong balap.
2: Halo. Cek bentar. Kalau lontongnya ibu.
3: Mas yo, tidak no, mbak. Yo pancen nih, nek opo-opo muda.
1: Opo iku kok kenek ngono. Kerungu nggak sampean?
2: Sampai kerungu suara nih aku apa button?
3: Kerungu suara.
2: Tapi suaranya sampean kok mendelep. Coba sampean telepon Bali ya. Dicoba lagi. Aku kok bingung apa iki ya? Enggak wis mati dhisik, mati. Seperti mati lampu ya. Halo.
3: Halo.
2: Iki baru sip. Suarane bener-bener metu iki.
3: Ini mang lo neng tasi enten sing takok tahu ku boleh sing rego sewuan lo keadaan ini lo boleh tahu rego sewuan nih lo neng kok cek nemenin gak tau sobo pasar toyo apa lo ngotot sampean
2: oh tau dia kebiasaan GDW tahu nih
1: gini kin gini ku mawon saya mentu geli
3: lo buatan ku lo tuh geli ku lo oklek-oklek Romantun ngoten kula bungkus ngangge mboten ngangge plastik ning. Ngangge koran ning.
1: Omalet diajur koran-koran. Ya
2: bose.
3: Cek tambah kandel tahune ketambahan koran iku mang templek ngoten lho.
1: Iya lho.
3: Ngoten iki lho ning. Apa maneh ya? neng pasar ngene iki bermacam-macam tiang neng. Ya wis tahu golek sing murah iku ya wis nek ana ya gak mangan tahu ya gak apa-apa
1: ngoten nek. Nggih, oh ala yo yo.
3: Anjene tiang kathah ya neng.
2: Nggih.
3: Macam-macam neng. Lontonge kula boronge kabeh jeneng pokut nang mbon jam 09.00 niki nang wis tak tuntune sinten sing purun mriku mbon. Matur nuwun ning ngoten mawon Cak Wayu.
1: Nggih, pun, nggih, matur nuwun
3: pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Walah, ya wis jeneng wong. Kok
2: banget niku sak apa tahu sak 1000.
1: Lah iya.
2: Oh, mungkin jeluk iku sak iris.
1: Sak iris jae mah parno takon
2: ugi. Iya, itu geli.
1: Iya, lah wis wis cek Pak Londong wis entek yoan ditebas Pak Parno. Aku katene arisan Dharma Wanita.
2: Ono mana ya?
1: Ono mana wis
2: ya? Persatuan Dharma Wanita dodolan lontong balap.
1: Dodolan lontong balap wis mari. Iki badine tak kene tuku jajan. Gawe kayak Dharma Wanita iku.
2: Oh iya wis lah.
1: Suguhan Dharma Wanita.
2: Oke ya. Allah ya wis.
1: Ya wis ya sepura karo cak ning kabeh ben ono salahku. Wis aku pamit ya. Assalamualaikum.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Caning we woro-woro bare Wahyu Chan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ponorogo nyiapno penerapan kawasan tanpa rokok utawa KTR di sejumlah taman ambek ruang terbuka hijau utawa RTH nduweni pemerintah daerah dadi upaya nyiptani ruang publik sing sehat, nyaman, ambek ramah keluarga. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah lan Pertamanan DLH Ponorogo Adi Fahrianto iki nyatane lah penerapan KTR iki dadi tindak lanjut saka Perda Kabupaten Ponorogo nomor 4 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Lan tahap awal iki DLH bakal masang papan larangan ngerokok caning di sejumlah panggon strategis taman AWRTH sing akeh dikunjungi karo masyarakat. Nyanda kabar liane caning pemerintah Kabupaten Lumajang watne langkah efisiensi belanja operasional dadi strategi jogo keberlanjutan pelayanan publik lan program pembangunan di

0: tengah mundhake rego bahan bakar minyak atau BBM non subsidi lan mundhake biaya operasional pemerintahan. Bupati Lumajang Indah Amprawati cakne nyatane lah efisiensi dilakoni ambek pemerintah daerah iki gak cuma duweni tujuan ngurangi pelayanan tapi ya ngoptimalno cakne penggunaan anggaran ben luwih fokus ndek program-program sing ngekake manfaat langsung ndek masyarakat. Cakne iku mang woro-woro barek wayahe mongko ketemu male ndek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: nih. Sampai sing krungono siaran lontong balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Oke, jadi yang lanjut mana? Awak dhewe de lontong balap lo papat RRI Surabaya. Tapi khusus saya cading, saya ini aku bakal ngobrol-ngobrol kalian ngancane Wayu Cang sing samrawo teng studio pro papat RRI Surabaya cading, ya kan? Sapa mana? Cading langsung aja tak sapa DC untuk di hari ini wes ono Cak Muhammad Sofa Fuadi, manajer bidang penghimpunan dan pengembangan Al Haromain, ya. Sing samrawatan studio Pro Papat RRI Surabaya tak sapa dhisik. Sugeng Kenjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Kenjang.
1: Ya Wahyu Chan. Sampeyan piye kabare?
2: Alhamdulillah sehat tahes.
1: Sehat ya. Sehat iki kok ono apa iki? Ono sing go tali, ono sing go apa iki? Banner-banner. Nang ngarep iki kate ono demo ta ya apa sih iki? Sajane wong kantor iki piye to ya sajane ya. Tapi ya wis lah ya, kita gak usah ngereken sing iku nang ngarep ki ya. Aku kepengin ngobrol-ngobrol ambek sampean ya, Cak Sofa ya.
2: Iya,
1: siap. Sik to, sampean iya Cak Fuad ya.
2: Iya. Sofa Fuad bisa,
1: Sofa. Sofa kok dikirano kayak kursi. Dengok Fuad kok dikirano anak Tri Risma hari ini. Bingung aku saja nih. Iya apa coba?
2: Konco-konco nyeloknya Sofa.
1: Ya siap. Oke. Iya, ini kan apa dia maring ini maring katanya suruhan lo ya. Maring ini tahun baru Islam. Ya kan. Kemarin kita sudah hari besar ya, maksudnya
2: Idul
1: Adha ya kan, hari besar wis mari. Saiki mantan-mantan. Mari ngene saiki arek awak-awak iki mari ngene surawan. Jane lho ya, jane arek-arek yatim piatu to panti asuhan iki lagi akeh kegiatan. Ya kan, syukur-syukur lah semua ini mantanan ini. Kan ono sing di Instagram itu cak. Wong mantanan ini mewajibkan satu undangan itu membawa
2: satu anak yatim.
1: Iku aku seneng banget dulu Tapi ya berarti kan hitungannya lah biasa mantanan ini kan kateringannya 500 ya dikali lelurut kali no, berarti kali telu ambek anak yatim gimana? Berarti sedekahnya wakeh wong iki ya.
2: Luar biasa.
1: Alhamdulillah. Iku ya lak sumpamane ana sing kegiatane kaya ngono, ya kan?
2: Yes.
1: Lah gak ngono ya biasane ya Idul Adha iki biasane arek-arek panti asuhan iki ya syukur-syukur lah ya ana kegiatan ya apa namanya ngewangi
2: kurbanan
1: dan segala macam ngono kan ya wis Jawa agak kegiatan lah ya. Oke, tapi aku penasaran iki kebiar Muharrame 1448 Hijriah iki kira-kira sama kate ana kegiatan apa, Cak?
2: Oh, nggih, siap.
1: Mumpung kan event ngono kan.
2: Betul, event. Nggih. Jadi ngeten, Cak Wahyu nggih. Muharram nggih. Disclaimer dulu. Kita ngomong suro Muharram iki di luar hal-hal yang mistis.
1: Seneng aku ngene iki.
2: Yeah, disclaimer dulu. Kita tidak mau ngobrol tentang hal mistis ya, para pendengar sedaya. Jadi kita pengin fokus ono apa sih Muharram iki kok bahas anak yatim. Nah, istimewane apa Muharram iki tentang anak yatim nggih. Jadi ngeten, koyoke ning Indonesia iku jadi budaya, Cak. Bulan Muharram iki sering di berbagai tempat masjid bahkan ning tangga-tangga ning sekitar omah iku mesti nek Muharram iku ayo santunan anak yatim ngumpul anak yatim terus kayak amplop siji-siji koyo niku. Nah, iki ternyata enggak cuma sekedar seperti itu, ada sejarahnya, memang ada sejarahnya dan ada landasannya. Dulu apa sih niku sing jelas landasannya nggih teko para guru nggih dari para guru, dari para ulama yang mengajarkan ya bulan Muharram ini diisi hal-hal sing paling apik, sunah-sunah yang bagus, karena Muharram ini salah satu bulan mulia. Nah, bulan mulia ya dimuliakan, salah satunya dengan gerakan ya kita memuliakan anak yatim. Nah, seperti ini nggih. Nah, itu biar Muharram khususnya nanti kalau kita setiap tahun itu di Al-Haramain ini sudah sering melaksanakan kegiatan biar Muharram. Nah, ini tagline kita setiap tahun, Cak, biar Muharram itu. Setiap Muharram kita selalu mengadakan yang namanya santunan yatim dan duafa. Nah, itu acaranya dibungkus seperti apa? Kita semua tahu gih, tanggal 9-10 itu pasti ada puasa yang namanya Tasu'a Asyura. Nah, tanggal 10 itu puncaknya. Nah, kita puasa, terus habis itu sore hari kita berkumpul. Berkumpul itu bersama anak yatim yang jelas, karena kegiatan ini nanti dibungkus dengan santunan. Jadi sore hari itu kita biasanya ada zikiran terlebih dahulu. Kita namanya zikir istighfarat. Kita mohon ampun di hari Asyura itu, tanggal 10 Syura atau 10 Muharram. Setelah itu santunan anak yatim. Setelah itu kita buka bersama, senang-senang sama anak yatim. Nah, itu setiap tahun sudah kita laksanakan di bahasanya di jamaah kita di Lajjal Haramain dan seluruh cabang yang ada di Lajjal Haramain. Tahun kemarin itu sebanyak 1044 anak yatim.
1: Wih, akhirnya.
2: Dari total seluruh tempat yang kita laksanakan 1044 anak yatim itu yang tercatat. Belum tercatat yang berapa. Nah, itu 1044 anak yatim. Harapannya tahun ini jauh lebih banyak harusnya.
1: Loh, kalau segitu banyaknya, itu dipusatkan di mana? Kalau tahun lalu di mana?
2: Kalau pusat kita kan ada di Surabaya.
1: Pusatnya
2: kita di Surabaya, cuman kegiatan ini tidak dilakukan secara terpusat, tapi di tempat-tempat apa itu ya, biasanya pondok kita, terus kantor kita yang ada di kota-kota atau di wilayah-wilayah yang
1: Berarti terpencar juga ya pelaksanaannya, tapi serentak
2: gitu di tanggal 10 itu dan sore hari. Jadi zikir istighfarat sore, tanggal 10 sore, terus santunan yatim, buka bersama, buka puasa Asyura itu.
1: Wah, keren banget iki ya. Aku pengin melu po tanggal 16 ya.
2: Kalau tanggal 16 itu tanggal satunya. Nah, ini kegiatannya tanggal 10 Muharramnya.
1: Oh, tanggal berarti tanggal 26.
2: Yes. 26 Juni.
1: Dina Jumuah ki ya.
2: Ya.
1: Bu, Jumat apa iki? Jumat Kliwon.
2: Halo kan, balik bisnis mana iki.
1: Tapi ngomong-ngomong, tapi seru loh ya. Maksudnya gini, berarti besok ini teman-teman saka Al-Haramain iki bakalan ngumpulne, kira-kira insya Allah bakal ngumpulkan berapa anak yatim targetnya insya Allah di tahun ini. Kalau di tahun lalu kan udah 1000 lebih
2: ya.
1: Tahun ini
2: kita insya Allah, tahun ini kalau pinginnya ya, pinginnya karena kita satu secara lembaga kita sudah diakui secara nasional. Jadi kita kalau tahun kemarin itu kita fokusnya masih di area Jawa Timur saja. Jadi 14 kota itu di area Jawa Timur. Nah, karena status kita saat ini sudah nasional, kita pengennya lebih banyak lagi ya, meluas. Targetnya kita menyentuh angka 4000.
1: Ingin menyentuh angka 4000.
2: 4000 anak yatim.
1: Oke. Okay.
2: Nah, 4000 ini gimana cara merealisasikan? Ya, kita mengajak masyarakat, ayo. Monggo yang pengin nitip sebagian hartanya nanti bisa disalurkan pada kita. Lajjal Haramain siap insyaallah mentasyarufkan, menyalurkan ini kepada anak yatim di tanggal 10 Muharram besok.
1: Nah, tuh ya jane ya, Lajjal Haramain ini memang menjadi salah satu lazis yang juga kegiatannya ya banyak ya gitu ya, tapi betul. Memang kebanyakan memang menyentuh untuk teman-teman atau anak-anak yatim piatu gitu ya Cak Neng ya. Ini memang menjadi fokus. Jadi insyaallah Cak Neng ya, kalau dengan pingin menyisihkan hartanya begitu kan, atau menyisihkan uangnya, monggo melalui Cak Sofa niki, melalui konco-konco coking Lazis Al-Haramain, insyaallah bakal tersalurkan. Khususnya untuk mau, kalau mau dalam waktu yang terdekat ya, ini tadi ya yang dijelaskan sama Cak Sofa tadi ya, yaitu adalah Syura niki atau Muharram ya Cak Neng, tahun baru Islam Cak Neng ya. Ini nanti insya Allah tanggal 26
2: ya, 10 ya, Syura,
1: 10 Syuranya gitu ya. Dan ini nanti Cak Neng ya, tanggal 10 Syura atau tanggal 26 Juni ini, berarti insya Allah kalau pesertanya hampir hampir 4.000
2: targetnya kita.
1: Targetnya.
2: Yeah.
1: Nanti di mana pusat atau ada nggak nanti akan kita nanti yang paling besarnya nanti akan dilaksanakan di sini gitu.
2: Ya, harapannya nanti tetap di kantor pusat di Surabaya kita akan kita siarkan juga. Mm-hmm. Semoga terrealisasi. Nanti akan kita siarkan melalui ya lembaga media sosial kita, baik itu Instagram maupun YouTube dan lain sebagainya.
1: Oke. Okay.
2: Okay, nanti dari para pendengar atau dari para dermawan yang ingin menyaksikan langsung,
1: atau kepingin seru-seruan langsung sama teman-teman apa arah-arah yatim piatu ya Caning ya,
2: boleh
1: monggo loh, karena insyaallah nanti acaranya seperti apa, ada konsep gak? Kayak tahun lalu mungkin bisa digambarkan
2: ya,
1: agar tahun ini nanti mungkin Caning yang di rumah itu bisa membayangkan bahwa oh kurang lebih akan seperti ini gitu ya.
2: Ya
1: monggo.
2: Kalau ini ya khusus untuk tanggal 10 itu Cak, jadi kegiatannya kita ini ya, karena sunahnya di tanggal 10 itu kita berzikir ya, meminta memohon ampunan istighfarat. Jadi ada dari guru kita itu ada amalan yang namanya istighfarat. Jadi kita mengajak para hadirin yang hadir pada hari itu. Nah, sekaligus nanti persiapan juga sama anak-anak yatim. Jadi anak-anak yatim sama jamaah-jamaah yang datang itu kita ajak untuk zikiran istighfarat itu namanya. Nah, setelah zikiran istighfarat ya startnya biasanya dimulai ini ya, habis asar 3:30 jam 4-an lah. Nah, terus habis itu kita baru barangkali nanti ada tausiah. Tausiah itu ya semacam apa ya, kayak ada wejangan sedikit lah untuk kita, khususnya tanggal 10 Muharram dan kaitannya dengan anak yatim itu seperti apa. Nah, setelah itu baru prosesi santunan anak yatim. Nah, santunan anak yatim ini nanti barangkali dari para dermawan atau donatur pingin hadir langsung, monggo tinggal hubungi kita lembaga amil zakat Lasital Haromen. Mungkin dari panjenengan dari lokasinya di mana bisa datang ke tempat kegiatan yang terdekat. Misalkan di Surabaya ini kita sentranya ada di Ketintang, nanti di Sidoarjo kita ada, nanti di Gresik ada, di Lamongan ada, Bojonegoro ada, Malang juga ada.
1: Malang juga ada.
2: Ada, ya.
1: Nah, sampean kok nang ndi iki?
2: Saya di Bojonegoro.
1: Ngopo kok sampai aduh banget nang Bojonegoro iki? Sampean pulang apa?
2: Ya dinasnya kan di Bojonegoro.
1: Oh, di nanti insyaallah ditugaskannya di sana.
2: Di Bojonegoro, betul.
1: Oh, kalau tahun lalu jenengan di
2: di Madura.
1: Di Madura?
2: Ya, Bangkalan.
1: Bangkalan, oh dekat sini ya. Yes. Ya. Tapi tetap aja ya, luar dinas, dinas luar gitu maksudnya, DL gitu ya. Oh, berarti kalau ini nanti gak pernah ngerasain di kantornya langsung di Surabayanya?
2: Pernah.
1: Tahun?
2: Berapa tahun yang lalu ya?
1: Berapa tahun yang lalu ya? Tapi seru ya, Cah ya.
2: Seru.
1: Kalau di kalau tahun lalu kayak jenengan di Bangkalan itu gimana? Programnya, acaranya itu seperti apa sih keseruannya?
2: Ya, kita bisa ini ya, komunikasi dengan anak yatim ya. Jadi kita ngajak ngobrol anak yatim, terus yang mungkin yang udah agak besar yang bisa kita ajak ngobrol. Kalau yang kecil-kecil ini kan biasanya masih
1: malu-malu
2: ya, iya.
1: Belum pernah ketemu sama orang, mungkin belum pernah ketemu sama orang banyak dalam tanda kutip gitu kan.
2: Iya.
1: Karena memang lingkupnya ya mungkin hanya di panti asuhan kalau anak-anak kecil gitu ya. Kalau yang udah besar kan ya mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya gitu ya. Oke, Cak Sofa, tapi kalau untuk di tahun ini kan akan apa ya, diambil mana ya jangkauannya ya, karena memang tadi targetnya adalah sampai 4.000. Petangnya uangnya wakil banget bego, anak yatim piatu nih. Emang Al Haromen ini berapa orang sih personilnya?
2: Kalau personil kalau cakupan dari kejamaahan kita itu sudah sangat luas ya. Jadi kita kan ini ya yayasan yang skalanya sudah nasional. Kita paling barat itu di Batam ada. Di paling timur di Papua juga sudah ada.
1: Sudah ada. Lah yang maksudku kan sampai petangnya wong ini gak main-main. Buka volunteer lah sampai.
2: Iya pasti, kita kan ada volunteernya.
1: Oh iya?
2: Ya.
1: Aku pingin daftar kayaknya.
2: Kita pasti ada relawan-relawan kegiatan-kegiatan seperti
1: ini. Pasti ada
2: gitu ya. Pasti ada relawannya.
1: Oh, wah, seru juga tuh ya. Nambah-nambah pengalaman Cak Ning soalnya ya kan.
2: Iya.
1: Soalnya gak mungkin lah ya, kalau di maksudnya dalam tanda kutip lah personil yang jenis teko Al Haromen ini wah kayak ya oke lah ya, Petangewu mungkin bisa dihandle, tapi lah enggak kan ya, wah ya apa ya, kelangkabut itu ya.
2: 4.000 kan juga tersebar ya, enggak cuma satu tempat di Surabaya saja. Ya jadi 14 yang sudah jelas saja, 14 kota ya di Jawa Timur ini sudah jelas 14 kota,
1: 14 titik ya, 14 kota.
2: Di Jawa Timur saja ya.
1: Di Jawa Timur ya.
2: Nanti belum di luar Jawa Timur.
1: Di luar Jawa Timur. Nah ini nanti mungkin ya Cak Neng ya. Tapi insya Allah nanti informasi nih ya, itu bakalan ada di Instagram.
2: Betul.
1: Di Instagramnya Al Haramain itu seperti apa? Instagramnya namanya?
2: Laziz Al Haramain di Instagram.
1: Laziz Al Haramain.
2: Cukup diketik Laziz Al Haramain, insya Allah sudah pasti muncul. Hmm. Dari sekarang sudah kita posting kok kegiatan-kegiatan ini ya. Menyambut kegiatan momen Muharram ini sudah kita posting. Jadi sambil lalu kita mengedukasi, memberikan pengarahan kepada masyarakat ya, bahwa kegiatan Muharram ini sangat bermanfaat. Kita ingin memuliakan anak yatim di momen ini ya. Jadi tidak hanya kita yang memuliakan, tapi kita mengundang para donatur, para dermawan, barangkali ingin menitipkan sedikit hartanya kepada kita. Banyak juga gak apa-apa sih.
1: Amin ya Allah. Akhir-akhir sodako gak ngarah kalung kok apa hartanya ya kan, malah naik sana malah nambah.
2: Amin. Yeah, nah itu nanti sambil lalu menuju hari H kita kumpulkan terlebih dahulu. Nah dikumpulkan terus habis itu kita kelola, disiapkan dalam bentuk bingkisan yang paling baik kepada anak yatim. Nah, yang barangkali mungkin menjadi penyemangat itu seperti ini, Cak. Yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, barangkali angka 50.000 dari panjenengan kalau diberikan secara langsung ke 10 anak yatim kan berarti cuma 5.000-an. Tapi kalau 50.000 itu dititipkan kepada kita, mungkin di salah satu tempat saja itu sudah bisa mendukung untuk lebih memuliakan lagi. Dalam artian memuliakan itu, kemasan yang kita berikan kepada anak yatim itu akan lebih besar lagi. Nah, misalkan contoh 50.000 kali 10 orang aja udah berapa?
1: Betul.
2: 500.000.
1: Betul.
2: Nah, misalkan ini untuk 5 anak yatim, berarti per anak yatim sudah dapat berapa? 100.000-an. Nah, jadi ini adalah pentingnya gerakan bersama kejamaahan itu seperti itu. Jadi 50.000 dari satu orang itu baik, tapi akan jauh lebih baik lagi kalau 50.000 dari 1.000 orang.
1: Nah.
2: Itu jauh akan luar biasa. Sangat mendukung gerakan kita, nanti jangkauan kita kepada anak yatim akan lebih banyak. Apa yang kita berikan kepada anak yatim juga akan lebih layak. Dalam segi, mohon maaf, amplop, barangkali kita memberikannya dalam bentuk amplop atau yang ini kan anak-anak yatim, anak-anak sekolah kan lagi hiburan nih. Nah, barangkali nanti bingkisannya kita merupakan untuk apa ya, semacam peralatan-peralatan sekolah yang menuju tahun ajaran baru.
1: Ya, Juni Juli kan mau masuk kan mereka.
2: Iya, nah salah satu kantor kita di Lumajang itu juga setiap tahun melaksanakan event yang sama. Jadi back to school untuk anak yatim. Okay. Bingkisannya itu berupa ini ATK sekolah.
1: Oh.
2: Peralatan sekolah, misalnya ada sepatu, ada buku, tas dan lain sebagainya.
1: Aku kayak saja nih ya, gak bisa bayang apa mungkin pengen bayang nolak sama mana. Laziz Al Haramain ini berkolaborasi gitu ya. Jadi pemerintah kan ngomongin kan sekolah ini gratis.
2: Yes.
1: Tapi nyantannya kan yura gratis-gratis banget ya kan. Tapi maksudnya gini, kolaborasinya itu dalam artian sekolahnya gratis, tapi sing kayak gimana kan ono bingkisane toko Al Haramain ngono kan. Ya ono sepatu, ono tas, ono buku, ono pensil, ya ono petelote, ono penggarise, ono penghapuse lho kan. Insyaallah malah bener-bener dadi ini gratis banget to Cak Neng ya. Tapi memang buat keluarga yang tidak mampu utawa sing yatim piatu kan.
2: Ya, jelas,
1: kan
2: jelas.
1: Gitu ya. Yeah. Itu sing diharapno sakjane ya Cak Neng ya, lah iso kolaborasi kayak ngono tambah apik banget ngenten ya. Karena anak-anak yatim ini ya apa ya, spesial gitu ya Cak Neng ya, kalau di mata saya sih mereka itu sangat spesial. Betul. Gitu ya. Jadi gak boleh dilupakan gitu loh, atau disisihkan ya, baik itu dari mendapatkan kelayakan hidup dan juga pendidikan itu juga sangat penting sekali.
2: Sangat penting.
1: Gitu. Betul. Ya. Oke, nah ini kira-kira biasanya untuk teman-teman ini untuk anak yatim, kalau tahun lalu bingkisannya kalau untuk tahun ini mohon maaf, untuk tahun ini insya Allah bingkisannya juga akan berupa alat sekolah, insya Allah.
2: Apa itu kita melihat ini ya, apa itu kebutuhan dari setiap tempat. Jadi
1: berarti beda-beda ya.
2: Beda-beda. Cuman secara budget sudah kita ini, sudah kita tentukan.
1: Oke, sudah kita tentukan.
2: Ya.
1: Oke.
2: Secara budget sudah kita tentukan. Jadi kayak tahun ini kita budget 200.000 peran yatim. Hmm. Insya Allah seperti itu. Insya Allah 200.000 peran yatim. Nah nanti 200.000 itu kita rupakan apa saja. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan di wilayah-wilayah tersebut. Misalkan di Surabaya nanti budget 200.000 itu pantasnya untuk apa? Kan nah, beda-beda. Harga iya, di sini sama harga di Bojonegoro kan beda.
3: Iya betul.
2: Harga di sini sama harga di Lumajang kan beda. Hmm. Ya kita apa ya sesuaikan dengan kapasitas.
3: Nah, oke. Okay. Tapi Cak, kalau seandainya kita mau ikutan gitu, ingin ngerame nih, jadi aku pengen nyumbang, kalian tekung nu, gak apa-apa.
2: Bisa banget. Kita monggo nanti bisa konfirmasi kepada nomor customer service kita ya, di IG itu sudah ada, nanti di flyer-flyernya flyer-flyer kita nanti majalah ini kita tinggal untuk jenengan. Ya nanti bisa koordinasi langsung dengan CS kita. Nanti misalkan dari siapa dermawan yang pengen ikut gabung di kegiatan kita, tinggal tentukan jenengan lokasinya di mana. Mm-hmm. Misalkan tentukan lokasi, minta info lah kepada CS kita, customer service kita. Mm-hmm. Lokasi terdekat di mana, nanti jenengan bisa sesuaikan. Misalkan Cak Wahyu rumahnya asli Surabaya ya?
3: Iya, Surabaya.
2: Surabaya itu
3: aku di Surabaya coret kayak Darjo kan, aku Surabaya weh.
2: Surabaya itu gak cuma di Ketintang, Cak. Mm-hmm. Kita jamaah-jamaah kita itu mulai dari yang ada di Kenjeran juga ada nanti kegiatan.
3: Oh
2: yang
3: insya Allah, bahkan sampai ke pecah-pecah gitu juga ya?
2: Terpecah-pecah. Berarti, di Surabaya pun itu gak nanti terpusat di ini.
3: Oh di kantor gitu gak?
2: Ya di kantor ada.
3: Enggak, maksudnya gak terpusat di kantor, tapi malah justru juga di Surabaya ini malah pecah-pecah juga. Pecah-pecah juga. Ada di mana-mana gitu ya. Sangar ya berarti.
2: Karena ini ya, satu, kita untuk mengakomodir anak yatim dari berbagai tempat ini kan juga dalam tanda kutip.
3: Oh iya, nanti kan butuh transport tambah gede lagi. Ya. Malah kok dikurangi mana aja loh, ya kan wis sakmono we.
2: Jadi mending uangnya itu atau
3: dimaksimalkan dinasi untuk nah, anak yatimnya daripada tuku bensin larang ojo. Saya bensin pun enggak mau mangkel aku, enggak usah. Timbang tuku bensinnya mending kayak arek-arek kayak panganan apa susu ngono deh ya.
2: Iya, betul.
3: Mending ngono kan ya lumayan 16.000 gawe tuku bakso perang mangkok kae. Oh, sak mangkok sih sak jane.
2: Bojonegoro rong mangkok.
3: Oh, Bojonegoro mangkok. Rambangalan mbuh perang mangkok. Aduh. Oke, Cak Safa kita mau jeda dulu ya. Siap. Nanti kita bakal lanjut lagi karena aku masih penasaran juga. Karena kan track recordnya mungkin dari tahun sebelumnya Cak Ning mungkin jenengan belum mendapatkan atau yang sudah bantu tapi belum mendapatkan laporan gitu ya kan. Kegiatan itu seperti apa dan mungkin ada kegiatan apa-apa sih di masing-masing daerah pasti nanti kan ada ya. Ada masing-masing cerita dan juga ada masing-masing ragam acara begitu ya kan, karena nggak mungkin sama dari setiap daerahnya. Nanti kita bakal ngobrol lagi sana sama Rini Singkati Lewat Ojo Ning Dindi Pancet di Propapat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya Jani.
4: Alhamdulillah anakku oleh prestasi maneh tekok sekolah. Yo prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk. Iya bu, aku yo kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
5: Iya toh nduk.
4: Iya bu.
5: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
4: Iya,
5: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
4: Iya,
5: apa maneh saiki ya pikiren.
4: Iya, Bu.
5: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
4: Iya bu, aku yo bakal nerusno perjuangan pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
5: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
4: Ya bu,
5: pesene ibu. Mm-mm. Terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, ajak nduk kanca-kancamu.
4: Iya bu.
5: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang.
4: Mm-mm.
5: Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyan.

0: sak ning sampeyan sing ngrungokno siaran Londong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Caneng balik mana? Kalian Wahyu Candek Lontong Balapi Propapat RRI Surabaya. Becak sofa sih caneng Sokol Aziz Al Haromain ya. Nah mungkin ikemang ya caneng ya. Saya kan ikemang kan sempat terputus ya caneng informasi ini ya. Kanggo sampean mungkin sing wis dadi dermawanin Dek Aziz Al Haromain ya kan. Tahun kemarin kan memang Al Haromain ini insya Allah setiap tahun ini ngadane sing jenenge Muharram ya satu kan. Atau yatim. Satu dan anak yatim iki sing bertepatan begitu ya. Nah, yes. Kalau tahun lalu Cak Ning iki 1000 lebih ya anak yatim yang disantuni. Nah, sekarang insya Allah targetnya adalah 4000. Tapi bagi sampean sing mungkin Cak aku kemarin iku tahun lalu iku melok dermawane atau tahun lalu aku melok nyumbang tapi aku gak melok teko tapi aku gak ngerti laporane dan segala macamane. Nah, saiki mungkin Cak Sofa iso diceritane dhisik. Cak Sofa, Dek, setiap daerah iku ya apa sih Cak emangnya kok sampai bisa 1000 lebih, bahkan ini nanti juga mau ke hampir menyentuh angka 4000 targetnya. Yes.
2: Ya, karena ini ya, kantornya kita, cabangnya kita kan sudah menyebar cukup luas. Jawa Timur ada 14, 14 atau 15 bahkan, terus di Jogja, Jakarta ada. Nah, terus pondok-pondok cabangnya kita, nah ini Kak, spesialnya alhamdulillah berkat guru kita. Kita punya pondok cabang sebanyak 124. Cabang.
1: 124 cabang, oke baik.
2: Menyebar dari ufuk barat ke ufuk timur. Nah, ya ini, jadi kenapa kita bisa menyentuh di angka 1044 itu karena kolaborasi kita dengan pondok-pondok cabang itu, Cak. Jadi ya seperti tadi yang tak sampaikan, kenapa kok enggak di kantor pusat saja, ada di Kenjeran dan di tempat-tempat lain. Ya salah satunya di Kenjeran itu juga pondok cabang kita. Dari pondok cabangnya Al Haromain. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini apa itu kegiatan-kegiatan kita, laporan kegiatan insyaallah akan selalu kita update kepada para dermawan dan donatur. Tinggal monggo dari para dermawan atau donaturnya Aziz Al Haromain yang barangkali ketinggalan info dan sebagainya, stay tune di medsos kita. Medsos kita insya Allah setiap program kita akan selalu kita update di medsos kita, khususnya di Instagram ya, karena saat ini yang mungkin paling sering dikunjungi orang-orang Instagram dan TikTok. Nah, itu sering kita upload kegiatan-kegiatan kita, terutama untuk santunan anak yatim yang tahun kemarin kita perjelas lagi, tahun kemarin 1044 anak yatim.
1: 1044.
2: Nah, monggo tahun ini kita bareng-bareng gerakan berjamaah bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan Gebiar Muharram bersama Al Haromain. Nah, nanti kita targetkan bismillahirrahmanirrahim 4000
1: anak yatim gitu ya. Nah, kalau untuk rangkaian acaranya, nah kan tadi kan sempat ya, mungkin dari daerah ke daerah. Saya juga penasaran juga sebenarnya. Kayak jenengan tahun lalu di Bangkalan ki. Nah, di Bangkalan itu programnya atau acaranya seperti apa sih?
2: Hampir rata sama, Cak. Kalau kegiatan kita di tanggal 10 itu hampir rata sama. Cuman memang kita itu kegiatan untuk anak yatim itu tidak berhenti di tanggal 10 itu saja. Nah, itu yang penting. Kita ada kegiatan yang namanya apa itu beasiswa untuk anak yatim juga ada. Beasiswa sekolah, beasiswa mondok bagi santri atau siswa-siswa anak yatim duafa itu kita ada. Jadi rangkaian kegiatannya itu. Jadi nanti kalaupun misalkan, nah, biasanya kita kemas dengan ini, Cak. Gerakan orang tua asuh programnya itu. Nah, itu spesial beasiswa untuk anak yatim dan duafa. Barangkali nanti ada apa itu, pasti akan kita kabarkan di media sosial kita bahwasanya saat ini kita membutuhkan orang tua asuh untuk si fulan. Nah, misalkan ada siswa namanya Ahmad, dia asli dari mana, terus background keluarganya apa. Nanti akan kita kabarkan di medsos kita. Saat ini kondisinya seperti ini, dia butuh orang tua asuh untuk pendidikan Ahmad tadi. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan kita dari yatim 10 Muharram ini. Ya, kita pernah di Pare juga ada pelatihan untuk anak-anak yatim sama anak-anak duafa itu. Anak-anak ya, biasanya anak-anak. Kita latih keterampilan buat buket dan lain sebagainya. Yang ada nilai ekonomisnya. Barangkali nanti kita bisa memfasilitasi untuk membantu menjualkan. Nah, dari hasil karyanya anak-anak yatim tadi. Satu, kegiatan kita bungkus sebagai edukasi kepada anak-anak yatim. Kedua, dari hasil itu nanti akan ada nilai ekonomis nih kalau dijual. Paling tidak membantu dari anak yatim tersebut atau si anak yatim atau duafa ya. Nah, anak yatim atau duafa membantu paling tidak ada penghasilan dari keterampilan yang sudah kita ajarkan.
1: Yes. Oke, okay. Wah. Seru banget ya Cak Neng ya. Sampai kalau yang anak asuh itu tak kira anak asuhnya di apa cuma sehari aja gitu loh.
2: Tidak.
1: Jadi kayak mungkin diajak have fun, mungkin ya diajak jalan-jalan, diajak belanja, setelah itu sudah selesai.
2: Itu juga ada kegiatan kita seperti itu.
1: Oh, dia juga? Nah,
2: ada.
1: Apa itu namanya?
2: Ya, apa itu santunan anak yatim, cuman kita bungkus dalam kegiatan yatim, anak yatim berbelanja. Nah, jadi kita ajak ke toko, kita apa briefing mereka bahwasanya ini ada santunannya. Jadi anak yatim diajak berbelanja sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya kebutuhan mereka ya apa barang-barang untuk sekolah ya kita ajak ke toko-toko sekolah alat perlengkapan sekolah. Ya, tapi kegiatan itu di luar 10 Muharram ya. Karena 10 Muharram memang kita fokuskan itu tadi ada kegiatan zikirnya, ada kegiatan
1: ibadah lebih ke ibadahnya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Tapi lagian juga bagus ya Cak Neng ya. Maksudnya dalam tanda kutip itu kenapa saya bilang bagus? Jadi arek-arek zaman saiki pun juga kalau gak dikuatkan ngene iki ya kadang-kadang kelalen loh.
2: Yes.
1: Tahun baru Islam kadang-kadang ono sing ro, ono sing gak jane.
2: Ro tanggal abang tak ya.
1: Iya, ngerti tanggal abang mek surowan ngono. Kalau metu ngono wis.
2: Suro ngono
1: kan ngertine mung tanggal 1 Januari ae. Delang po. Giliran tahun baru Islam, mingkem kabeh ra ono sing ro ya kan. Are-are iki jane ya Allah. Tapi alhamdulillah ya ternyata Lazis peduli terhadap itu ya. Yes. Lazis Al Haromain ini peduli. Jadi mengajarkan anak-anak iku ya apa carane aja sampai apa ya lali gitu ya. Lah ono tahun baru Islam dan ono lo rangkaian apa ya ibadah di tahun baru Islam iki ya termasuk salah siji ne iku mang njaluk ngapura ya Cak Neng ya. Yes. Minta mohon maaf kepada sing kuoso iku Cak Neng ambil Allah Subhanahu wa taala ben diampuni dosa-dosane ngeten nggih. Tapi dirangkai dengan santunan tadi Cak Neng gitu loh di konsepnya dari Lazis Al Haromain iki mang. Nah, sampean tertarik monggo langsung Dek Lazis Al Haromain di Instagramnya ono Cak Neng Dek Kuno. Engko nang kono ya ono customer service utawa CS sampean kaya takok-takok apa ae iso langsung nang kono Cak Neng. Termasuk lah kepengin nyumbang, katakanlah sampean gak ngerti nomor rekeninge, langsung takok di customer service Lazis Al Haromain iso utawa sampean dia langsung iso teko Dek Lak Surabaya Dek Ketintang. Alamat lengkapnya Cak Sofa.
2: Alamat lengkapnya paling gampang ya. Apa itu?
1: Ancar-ancar iki.
2: Ancar-ancare rumah sakit Bakti Rahayu.
1: Oh iya, sing rumah sakit Induk iki ya.
2: Utaranya pas.
1: Oh iya toh.
2: Yes.
1: Oh.
2: Ya mungkin jarak 100 meter lah.
1: Oh deket banget. Lah ya. Kemarin aku dari situ soalnya. BPJS ku ditambah Rono ya.
2: Ya, itu kantor kita ya, kantor pusatnya kita ada di sana.
1: Ada di situ.
2: Ada di situ. Oke. Okay. Nah, itu nanti misalkan pingin langsung di sana monggo ada resepsionis atau dari admin kita yang siap untuk melayani panjenengan sedoyo. Nah, jadi kegiatan-kegiatan baik dari panjenengan sedoyo misalkan pingin bayar zakat, infak, fidyah dan lain sebagainya, nitip untuk Palestina, nitip untuk anak yatim, sebanyak-banyaknya monggo kita terima siap. Atau mungkin nanti perlu kontak saya bisa dicari, Cak.
1: Boleh.
2: Boleh nggih, nanti monggo. Di akhir. Atau sekarang langsung?
1: Boleh,
2: ya. Sekarang. Ya, kalau untuk kontak saya Cak Neng nggih, atas nama Lazis Al Haromain, saya Cak Sofa, manajer bidang penghimpunan dan pengembangan atas nama Cak Sofa, bisa ditulis 0857-3030-1462. Saya ulangi 0857-3030-1462. Ya, insya Allah nanti monggo dari panjenengan barangkali perlu untuk diskusi Cak, saya pengen nitip ini, saya pengen nitip ini, silahkan. Khususnya untuk anak yatim 10 Muharram kita sangat terbuka Cak Wahyu.
1: Amin dah ya, semoga bisa tercapai ya Cak Neng ya, pesen diharap nih kalian Lazis Al Haromain ini gimana Cak Neng ya. Dan selain itu Cak Neng ya, tadi selain kebiare di kegiatan
2: 10 Muharram.
1: 10 Muharram. Jadi iki kok ana rangkaian acara liyane maneh.
2: Yes.
1: Nah, acara liyane maneh mungkin bisa diulang lagi Cak Safa. Apa aja tadi?
2: Ya. Untuk yang ini ya, anak yatim, kita ada beasiswa,
1: beasiswa gerakan
2: orang tua asuh.
1: Nah, gerakan orang tua asuh kok Cak Neng sampean kepingin, monggo langsung bisa kontak juga di Al Haromain. Lalu
2: ya, ada anak yatim duafa belanja. Belanja gratis, ya, belanja gratis nanti kita yang bayar lah ya dari hasilnya. Kita ajak mereka ke toko sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Ini sering direalisasikan oleh teman-teman di Kabupaten Kediri.
1: Kediri,
2: Kediri.
1: Kabupatennya ya?
2: Kabupaten Kediri, Pare, khususnya di Pare.
1: Khususnya di Pare.
2: Ya, ini sering direalisasikan oleh teman-teman di sana. Karena relasi dari teman-teman di sana untuk anak yatim sangat luar biasa, kedekatan dengan anak yatim, ya itu yang sering dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan di wilayah-wilayah yang lain juga ada. Cuman yang sering, nah itu ada di Pare, ya, yang sering ada di Pare. Terus selain itu ada pelatihan keterampilan tadi juga.
1: Nah, tapi jane iki teman-teman Al Haromain ini di setiap lazis itu beda-beda ya. Berarti ya fokus bukan fokus ya, maksudnya ragam acaranya itu beda-beda kegiatannya. Betul, ya. Pare, Blonjo, Maringono apa tadi?
2: Keterampilan.
1: Keterampilan di kota. Mana? Di kota
2: Kediri.
1: Di kota Kedirinya. Ya. Kalau Bojonegoro?
2: Bojonegoro kita beasiswanya.
1: Beasiswa. Habis itu kalau di banyak-banyak lah ya banyak, kegiatannya ya. Alhamdulillah loh ya. Karena ya berarti apa namanya donasi atau uang yang sampai ke Caneng ya itu tadi ya, manfaatnya banyak loh diterimakan untuk teman-teman atau anak-anak yatim Caneng ya. Itu tadi ada belanja, ada beasiswa, bahkan habis itu ya pasti santunan juga pasti ada, lalu juga berbagai kegiatan, bahkan sampai latihan keterampilan kayak lo ya, bisa loh Caneng ya untuk diberikan ke anak-anak. Anak-anak yatim piatu gitu Caneng. Kita kolaborasi yuk. Siap. Aku pingin deh jadi ini pingin main-main ke tempat teman-teman lazis Al Haromain ini di Ketintang.
2: Monggo, monggo.
1: Karena ya pertama dekat rumah juga ya, nanti lah ya kapan-kapan kita coba ya. Yep. Oke, selain itu Cak Safa nanti berarti gebiar Muharramnya nanti gongnya tanggal 10 ya.
2: 10 Muharram, 26 Juni.
1: 26 Juni.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Mungkin ada undang-undang siapa begitu.
2: Kalau karena ini kegiatan sudah rutinan, Cak. Kegiatan sudah rutinan biasanya kita isi dari jamaah kita sendiri.
1: Isi dari jamaah sendiri.
2: Jamaah sendiri, ya. Okay. Dari jamaah sendiri. Ya, yang jelas ngundang siapa yang diundang? Anak yatim.
1: Anak yatimnya yang diundang. Ya. Oke. Mungkin kayak biasanya mau ngundang siapa, ustadz siapa gitu.
2: Insyaallah, siap.
1: Ada enggak? Enggak ada
2: ya.
1: Di Surabaya atau masih di skip dulu, di
2: dirahasiakan dulu ya. Dulu. Ya. Nanti kalau misalkan sudah ada gongnya akan kita infokan.
1: Alhamdulillah. Kita bagi-bagi informasi di sini ya nanti. Siap. Ya, Cak Neng ya. Oke. Nah, selain itu karena kita juga waduh ini udah enggak kerasa loh udah mau jam 10, tapi sebelum kita mau jam 10 ya Cak Neng ya, mungkin Cak Safa ada yang mau disampaikan lagi nih untuk para donatur ataupun juga Cak Neng yang ada di rumah.
2: Yes.
1: Siap. Supaya mau ikut untuk memeriahkan yang namanya Gebiar Muharram, momen memuliakan yatim ini bersama teman-teman lazis Al Haromain.
2: Ya, Cak Neng sedoyo, sedoyo. Jadi gimana kita medoke Jawa nih? Monggo. Jadi Al Haromain atau khususnya kita di lazis Al Haromain ini membuka program kemanfaatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, khususnya di tanggal 10 Muharram besok. Nah, jadi panjenengan sedaya yang pingin nitip untuk anak yatim, Cak, aku jek duwe 20.000 tok iki piye, Cak? Loh, ndak apa-apa. Silakan dititipkan saja meskipun itu cuma 20.000, 30.000. Gitu. Meskipun paketnya kita ini ada 200.000, Cak ya, per anak yatim, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk para dermawan ini sesuai dengan kapasitas dan kekuatan masing-masing. Nah, misalkan kekuatannya cuma 20.000, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada niat kebaikan yang mau disalurkan. Ya, insyaallah seperti itu. Terus ya, sekali lagi 200.000 tanpa ada 20.000 juga tidak akan lengkap. Nah, 200.000 nek kurang 20.000 yo jek 180.000. Durung jangkep, nah makane monggo tak ning sekuatnya, semampunya kita muliakan anak yatim di momen 10 Muharram ini bersama Lazizal Haramain di kegiatan Gebiar Muharram. Dengan harapan, ya tadi yang sudah kami sampaikan di awal, harapannya adalah tahun ini di 10 Muharram kita bisa menyantuni sebanyak 4.000 anak yatim. Tentunya 4.000 anak yatim ini kalau tanpa ada gerakan bersama dari panjenengan sedoyo, Cak Ning, kita tidak bisa apa-apa. Kekuatan kita ada di kekuatan kejamaahan, gerakan bersama, bareng-bareng, disengkuyung bareng, nyenengno anak yatim bareng-bareng. Bersama siapa? Bersama kami Lazizal Haramain dan poro dermawan, poro donatur dan jamaah sedoyonipun. Semoga semuanya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju 10 Muharram sehingga mampu dan bisa bergerak bersama-sama untuk memuliakan anak yatim. Ya insyaallah ngoten Cak Wahyu.
1: Baik, matur nuwun Cak Sofa untuk kesempatannya itu tadi ya Cak Ning ya. Yuk pada-pada yuk bareng-bareng awak dhewe ngramekne sing jenenge Muharram iki Cak Ning ya. Khususnya memuliakan anak yatim tadi bare kanca-kanca Aziz Al Haramain ya tanggal 26.
2: Yes.
1: Berarti di ya iku mang ya Cak Ning ya, dino Jumat ya kan. Tapi kita enggak kemistis ya Cak Ning ya, mbok iku dino Jumat iku kliwon, lagi paling enggak ngurus yang penting pokoknya dino Jumat iku tanggal 26. Insya Allah jam 4 Cak Ning sampai kepingin melok gabungannya monggo, kepingin informasi lebih lengkapnya langsung aja hubungi customer service saking konco-konco Lazizal Al Haramain ya kan. Oke langgono Cak Sofa, terima kasih banyak.
2: Siap,
1: sudah sami-sami bergabung bersama kami. Aku pamit di sini Cak Ning ya, matur sembah nuwun. Langgono aku persembahno lagu kanggo sampean ya Cak Ning ya. Tak tutup di sini ya Cak Ning ya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak nih, cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Canding tak sampe no waro-waro jam 10 awan bare aku Lia. Canding pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran atau TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar marek Kementerian Dalam Negeri. Hovifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihak ing apresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan para investor.

Kabar liane janing Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Bakhtiar Effendi manfaat no dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawa DBHCHT 2026 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah PD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Janing kumoyore wara-wara jam 10 awan ketemu manenang wara-wara jam 11 awan.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang Cak Ning. Sakniki aku bakal ngancani sampean kabeh nang Tanjung Perak siang iki sampai jam 3 sore ya Cak Ning. Tadi sampean bisa langsung gabungan aja bareng lagu-lagu keroncong, terus kita cerita-cerita soalnya dina iki koyo agak sepi ya. Kemungkinan ya, menopo iki ya, mbok kan gak libur panjang koyo iki. Tapi Selasa depan, Selasa ngarep nih sing libur ya, tanggal merah. Tadi Senin iku diarani dino kecepit ngoten. Nah, dalam muda dewe Cak Ning, cuacane cerah ya, panas kaya saiki wis mulai mboten-wonten udan nggih. Tapi panas pol ngoten nggih. Bias, tapi lek sumu kaya gak pati sumu Cak Ning. Aman-aman ae. Cuma lek wis jam 12 mengko bakal panas mentereng ngoten nggih. Panas-panas kentang lah istilahnya. Ya wis Cak Ning, iki aku bakal wenehi lagu-lagu keroncong sing ana nang wis iki. Kaya to wonten lagu Begitu Indah. Terus ana Tenda Biru Sisan ngoten nggih Cak Ning, bakal tak puterno loro iku dhisik. Bebekne sampean pengen cerita tapi cerita apa ya bebas saya lah ya Cak Ning. Pasti soalnya jam 10 niki durung wayahe istirahat ya. Engko nang jam 11-an mulai istirahat. Ya Cak Ning kok balik maneh tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.

0: nih, kero nggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki onok nang Madura lho. Pulau Cili sing onok nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 21,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning, mampir-mampir nang Madura ya rek.
1: Yuh, ngeri yo. Delok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku loh, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek nom-nom.
2: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
1: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Ngara ibu iki kuwatir tak kandhani.
2: Iya, Bu, aku ngerti kok endi ae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno Ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jeneng balik nang Pro 4 RRI Surabaya, tentune balik maneh bare aku liang lanjutno nggih, jeneng enggak nglanjutno sih durung mulai bahkan ya. Ya sani-sani ki awak dhewe bakal mbahas tentang jajanan masa kecil sampean ya. Sampean cerita lah ya isa. Terus mare pilih lagu keroncong sing pengen diputerno ya. Ya toh. Nek mbiyen iku jajanan waktu sekolah SD mbiyen iku macam-macam ya, jane koyo ono es lilin, es mambo, gulali, sempol. Sempol koyoke durung ono sih, cilok. Cilok juga durung koyo iki. Lek pentol keliling iku pastine ono nandi-nandi ya. Ono sisan jajanan pasar sing didol nang ngarep sekolah. Sisan mana sing paling tak senengi iku jeneng sing paling tak eling iku nang SD ku iku ono jenenge martabak Madura. Martabak Madura iki ya enak apa ya jenenge. Dadi ketagihan aku ya. Sampai saiki pun aku ya setase doyan. Cuma masalahnya jeneng saiki ku lek martabak Madura itu martabak mie ya jane sing isine mie iku jarang banget nang Sidoarjo tak temokno nggih. Jarang-jarang. Aku nemune 2 tempat sih. Lah niku pun jam-jame pun enggak mesti ono, kadang ora ngoten nggih. Bahkan saat niki selain mie isine ono usus barang. Isine usus ngoten nggih macam-macam gitu ya. Tapi seng dek situasi ku roto-roto buka iku bengi apa mana samping-sampingnya ono jajanan telur gulung. Telur gulungnya saiki pun enak ngono ya caning ya, enak iku maksudnya ono sosis, ono sisan apa niki cireng gitu ya, cireng telur gulung, sosis telur gulung, maring ono anak mana otak-otak telur gulung. Jadi sosis iku dibalut barek telur gulung ngoten nggih caning nggih. Ya caning bangka dhisik. Ini ki tamu. Halo, sugeng siang.
2: Halo.
1: Halo. Sugeng siang.
2: Siang.
1: Sarane potos-potos ta iki yang panjen?
2: Iya ta.
1: Rodok putus-putus kayak lagi di mana emang iki, nang luar ta nang jopo iki?
2: Omah.
1: Oh, nang omah. Yes, iki cerita sampean Cak Tommy nggih. Cerita-cerita jajanan jaman biyen opo?
2: Es lilin.
1: Apa?
2: Es lilin.
1: Oh, es lilin. Nggih. Es lilin biyen nang daerah ini sampean paling doyan es lilin apa mana pas bengi-bengi ya, Tommy?
2: Sekolah.
1: Sekolah. Dek sekolah iku. Ngoten. Nggih?
2: Iya.
1: Cak Tommy. Langsung ta niki lagune pengen lagu keroncong.
2: Request. Lagu apa?
1: Lagu apa?
2: Mario.
1: Apa?
2: Semata Karenamu.
1: Semua?
2: Iya.
1: Sedap. Apa judulnya?
2: Hah?
1: Judulnya apa? Judulnya mau?
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Halo.
1: Nggih, halo Cak Tommy.
2: Semata karenamu.
1: Semua karenamu?
2: Halo.
1: Ya, halo. Semua karenamu.
2: Semata karenamu.
1: Semata karenamu. Oh, semata karenamu. Oke, ya siap. Salamnya mungkin, Cak Tommy.
2: Salam. Lia. Lia.
1: Kenapa ini? Ya.
2: Wes.
1: Oke. Nggih, siap. Lagunya tak wis tak siap
2: okay.
1: Ya. Heeh, siap.
2: Oke.
1: Oke. Nggih. Nggih, matur nuwun Cak Tommy. Nggih, ku mau Cak Tommy maunya es lilin ya. Lek opo meneh lek panas-panas koyo ngene janing, pastine doyane es lilin ngoten nggih. Apa mana anak saya jenengi es wawan. Duduk sing es wawan itu duduk sing dodolan itu jenengi wawan gitu jadi. Tapi aku namine. Saya tahu aku kayak ngeten. Pokoknya aku zaman biyen ya kayak panganan sisan. Aku eling anak nasi goreng mini, nasi goreng cilik-cilik sing hargane iku sewuan lek gak salah kok sampe 5000 ngoten. Ya saning tak puterno dhisik lagune Semata Karenamu terus mari ngono tak kayakno barek lagu Hati yang Luka. Merga iku saning tetap nang Perempat RRI Surabaya. Surabaya. Surabaya.

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat teko watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe teko wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngilingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam Lione sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: ngerti nggak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejaning balik mana bare Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bare aku lihat sing bakal ngancani sampean kabeh tasian ya. Ya saling mungkin tamar enose soalnya waktu ni mepet, kata putar nolaku keroncong lainnya sama ini kit soalnya jam 11 mengko bakal wonten tanah dicoro sinau basa Jawa barek narasumber Pak Rahmat Budi Utomo ketua DPW Pari Jawa Timur barek topik ater-ater a lan ma nggih cak ning mergi ku cak ning sampean tetep nang kene ae aja nandi-nandi nang perempat RRI Surabaya nggih. Ketemu mana nang jam 11 dan adicara sinau basa Jawa.

Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cak ning

0: mata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suramadu.
1: Halo, Le.
2: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arek-arek iki laput to?
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Iku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu e? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
4: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
5: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11.

Janing tak sampai nomor-woro jam 11 awan. Bare aku Lia. Janing Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ono sekitar 17 desa nang 3 kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah Kecamatan Konang, Geger lan Kecamatan Kokop. Nyandak kabar liyane Cak Ning, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Surabaya Agus Masuri njaluk supaya Dispendik Surabaya Mas Tekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMP utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa mana sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Janing iku mau ya rek wara-wara jam 11 awan ketemu maneh nang wara-wara jam 12 awan.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning sakniki sampean ten Pro 4 RRI Surabaya ten adicara sinau basa Jawa marek topik ater-ater A lan Ma. Barek narasumber sing sampun rawuh ten studio yaiku Bapak Rahmat Budi Utomo, Ketua DPW RRI Pepari Jawa Timur, nggih. Sugeng siang, Bapak.
2: Sugeng siang, Ning Lia.
1: Pripun niki kabare?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ilujeng. Ki panjenengan nggih kanten nggih Bagas Laras.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Amin amin.
1: Nggih, cuacananipun panas ngene
2: iki. Nggih, sampun mlebet mangsa ketiga.
1: Oh,
2: musim makan. Kemarau, dry nggih. Season.
1: Mboten-mboten udan-udan saiki nggih.
2: Nggih.
1: Wis panas pol ngoten nggih. Sadherenge niku matur nuwun Kak sangat kangge Bapak Budi.
2: Nggih.
1: Sampun rawuh ten studio Pro 4 menyempatkan waktunya ya.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah matur nuwun. Dinten iki sinau basa Jawa marek topik ater-ater A lan Ma.
2: Nggih.
1: Nggih, sadherenge mlebet nang materi mungkin saged dipun terangaken napa tegesipun ater-ater wonten ing basa Jawi ngoten.
2: Nggih. Terus mekaten ning Lia, tembung utawi kata nggih ing basa Jawi niku wonten kalih. Dados tembung lingga utawi kata dasar. Nggih. Kalian tembung andahan naiten basa Indonesia kata berimbuhan. Nah tembung linggo niku contone kados tulis. Nah
1: tanpa imbuhan ngoten.
2: Nah menawi tembung andahan nah niku mangke dipun paringi andahan nopo. Nah niku saged wonten ater-ater seselan wonten panambang. Terus wonten awalan, sisipan, akhiran ngoten.
1: Ater-ater iki berarti awalan.
2: Nah. Prefix nggih. Basa Inggrisnya prefix.
1: Waduh. Ana basa Inggrisnya barang
2: gitu. Nah, ater-ater menika kathah ngoten lho menaiten basa Jawi. Wonten ater-ater anuswara. Nah, ater-ater anuswara menika kados am, an, nye, ang. Kados kados pangan nggih. Nah, mangke pikantuk anuswara am, am pangan, kados amangan utawi mangan. Nah, kados mangan niku sampun dados tembung sanes tembung lingga, tembung andahan. Sanes kata dasar nanging kata berimbuhan. Nah, kajawi anuswara wonten malih Tripurusa. Nah. Niko dak kok di. Nah, dak kok di. Nah, kados tembung tulis nggih. Dak tulis. Nah. Kok tulis. Ditulis. Nah, niko kangge ngerimbak utawi ndamel tembung kriya tanggap. Kados kata kerja pasif. Nah.
1: Oh.
2: Tegese di. Dados menawi ditulis nah niko ngagem dak kok di menika. Dak waca nah.
1: Dak waca.
2: Nggih ngaten.
1: Diwaca.
2: Nah niko dados tegesipun tembung kriya tanggap. Kata kerja pasif.
1: Pasif.
2: Nah wonten malih ingkang kala wingi ingkang wulan kala wingi niko ater-ater kumo kapi kami nah.
1: Napa niku kumo kapi?
2: Kumo nah kumo menika kados ngaten. Kumo terus tembung lingga kata dasarnya wani. Kumo wani. Nah.
1: Kumo wani.
2: Nah niku tegesipun sajane gak wani.
1: Oh. Tapi diwane-wane.
2: Diwane-waneke. Nah, niku ngangge tembung kumo wani.
1: Oh. Kumo wani. Okay. Oh, nggih.
2: Wani, wani. Wani berarti berani.
1: Berani, ngerti, berani banget sing berani.
2: Ning menawi Napa nggih etok-etok wani lah. Etok-etok pura-pura.
1: Pura-pura.
2: Wani menika ngangge tembung kumawani.
1: Kumawani. Oke, nggih.
2: Kados ratu utawi raja. Nah. Menawi kuma ratu, etok-etok dadi ratu.
1: Kuma raja.
2: Kamangka sanes ratu. Terus anun kados tiyang napa nggih. Nyun diladeni, nyun dihormati, nyun dianu. Nah niku
1: kok sombong ngaten.
2: Bocah kok kuma ratu to.
1: Oh, oke, nggih, nggih, nggih.
2: Nah niku ngangge atar-atar kuma. Nah, samangke mlebet ing atar-atar A kalian Ma nggih.
1: Nah, mlebeten topik nggih niki atar-atar A lan Ma ngoten
2: nggih. Terus awalan nggih niku, prefix.
1: Nggih. Menapa teges lan fungsi utamane atar-atar A nang basa Jawa ing basa Jawi niki?
2: Nggih. Dados atar-atar A menika
1: nggih.
2: Inti utawi wosipun menika tembung lingga dados basa kang langkung endah. Nah, nika kata-katanipun kangge sastra.
1: Kaya to contoh tembung-tembunge.
2: Nggih. Ngaten. Dados tuladanipun nggih.
1: Nggih.
2: Kembang. Nah, nika A kembang. Terus
1: kembang.
2: Sarung. A sarung. Nah. Nah, contohnya ngaten. Bapak gawe sarung batik. Nah, mriko saged di ewahi langkung endah. Bapak A sarung batik.
1: Oh.
2: Nah,
1: kan nane mboten wonten.
2: Kan langkung menapa nggih? Langkung endah ngaten to.
1: Dadi endah.
2: Langkung Bapak gawe sarung batik. Nah. Bapak A sarung batik. Nah.
1: Nggih.
2: Lajeng topi nggih. Adik gawe topi bareta. Nah. Adik A topi bareta. Nah.
1: Langsung nggih, langsung subjeke ngoten terus ditambahi A topi ngoten nggih utawa A sarung.
2: A sarung ngoten nggih. Nah, limrahipun menika dateng basa pedalangan niku ketinggal sangat ngaten. Nah, kados topong ya, topong niko mahkuto. Nawi ten ringgit, niko mesti wonten ratu kan mesti ngangge.
1: Mahkota
2: ya. Niko dosonomo utawi sinonim niko topong. Terus ngaten, Prabu Kresno hatopong Mas Pinatik Sesutyo. Nah, tinimbang Prabu Kresno gawe topong Mas Pinatik Sesutyo. Prabu Kresno nganggo topong Mas Pinatik Sesutyo sami. Nanging kan langkung endah Prabu Kresno hatopong Mas Pinatik Sesutyo.
1: Nggih.
2: Terus supados endah basanipun.
1: Basanipun ngoten.
2: Contoh malih.
1: Perendah.
2: Ajamang Prabu Kresno ajamang Mas Sungsun Tiga Asumping Surengpati Asangsangan Kebo Menggah. Nah. Terus Prabu Kresno niku ajamang, jamang niku ngangge jamang niku lho napa? Blebekan ten ngajenge sirah. Terus mahkuta lajeng wonten blebekan ing ngaten.
1: Nggih, nggih, nggih, paham.
2: Nganggo jamang. Lajeng sumping. Nah, sumping niku niku lho, sing kuping niku kan wonten.
1: Nggih, paham.
2: Nganggo sumping, nganggo sumping Surengpati. Kan langkung sae A sumping Surengpati.
1: A sumping Surengpati. Berarti atar-atar A ning basa Jawa niki gawe memperendah nggih.
2: Nganggo sepatus endah.
1: Sepatus endah ngoten nggih.
2: Nggih. Nah, A menika mangke saged dados tembung kriya, kata kerja, tembung kahanan, kata keadaan utawi tembung pangiket, kata sambung. Dados pangiket. Dados tembung kene kok tembung dados kata penghubung.
1: Nggih.
2: Dados boten nanging dados kata kerja mawon. Kados kalau wau nggih, bapak nganggo utawi nganggem sarung batik. Bapak A sarung batik. Nanti kan tembung kriya. Nah, nanging bisa saged dados tembung kahanan, ngaten lho.
1: Contonipun?
2: Nah, tuladanipun ngaten. Jaran iku kewan asikil papat. Nah.
1: Oh. Nggih. Okay.
2: Atracak wungkul. Nah. Terus jaran iku
1: duweni
2: mawa. Nah, kesipun mawa. Mawa tracak papat. Terus kukune niku sekawan.
1: Nggih.
2: Nah, niku tembungipun dados tembung kahanan.
1: Kahanan.
2: Akembang, atraca, niko saged tegesipun tembung kahanan. Lajeng saged ugi dados tembung pangiket.
1: Okay.
2: Tembung kata penghubung. Tuladhanipun ngaten. Sing wadon dedeg piyadeke gedhe aduwur. Nah, tiko tegesipun sing wadon dedeg piyadeke gedhe tur dhuwur. Yang perempuan dedegnya besar dan
1: tinggi.
2: Nah, niko saged ngangge gedhe tur dhuwur, saged gedhe aduwur. Sing lanang endek acile. Sing lanang endek tur cilik. Nah.
1: Oh, nggih.
2: Jadi contone. Yang laki-laki, yang perempuan perawakannya
1: besar
2: dan tinggi. Yang laki-laki kecil dan kurus, kecil dan pendek.
1: Oh, okay.
2: Nah, niku biasanya pun disebut Malang Gambui ya.
1: Malang Gambui.
2: Kados Walang Gambu.
1: Walang Gambu.
2: Walang Gambu niku walang ya, belalang. Niku sing wadon, sing babon niku langkung gede timbang sing cil, sing lanang, sing jago. Nah, niku walang gabu. Kan mesti wonten ki pasangan njenengan ningali tiang ngaten ngene.
1: Iki
2: sing lanang, sing wedok, sing wedok gedhe dhuwur, sing lanang cilik. Kuru. Nah. Nah, niku pasangan sing malang gambuwi ya. Koyok walang gambu. Sing babon gede, sing jago cilik. Kan limrahe pun kan sing jago gede kan. Sing putri alit ngaten ya. Atus gorilane mesti sing jago, sing lanang mesti gede ngaten. Gorilane.
1: Kebalikane.
2: Nggih, nek sing anu ramping-ramping ngaten sing putri ya.
1: Oh, nggih.
2: Nanging wonten malih kan pasangan sing anu kan sing
1: napa?
2: Nggih, iki wae sing walang gambu.
1: Wonten.
2: Sing lanang cuwilik. Kuru ndek
1: kode
2: dua di peting.
1: Waduh iku kok tadi takut istri nggak
2: dibanting mau
1: bahaya juga nih gini langsung balik dan topik gini
2: terus kalau wau atar a meniko saged kangge ngrimbak tembung linggo dados tembung kriya kata kerja, okay. Dados tembung kahanan, utawi dados tembung pangiket kata sambung.
1: Oh, nah, okay.
2: Tegese nggih macam-macam kados wau-wau. Dados a menika tegese saged macam-macam. Kados kaya gedang abu pupus cinde. Nah, itu tegese gedang sing metu pupuse cinde. Terus a pupus niku saged tegese metu.
1: Metu. Oh. Nggih.
2: Terus tegese menika mboten nanging setunggal nggih. Ning kathah ngoten. Kados kalawau kan nganggo nggih. A sarung ya. Bapak a sarung batik. Bapak nganggo sarung batik. Nanti kok teges kang sepisan. Teges kang kalih metu. Kados kembang a pupus cinde. Kembang metu pupuse cinde. Lajeng wonten malih ingkang tegesipun karo ya. Karo niko bareng. Bocah-bocah kodho melayu surak-surak. Nah, bocah-bocah podo melayu karo surak-surak.
1: Nah. Kahanan iku nggih masuk e.
2: Nggih. Tembungipun tembung kahanan.
1: Tembung kahanan.
2: Nanging tegesipun karo.
1: Karo.
2: Bocah-bocah podo melayu asurak-surak.
1: Iku karo surak-surak
2: ngoten nggih. Mangan alungguh jegang iku ora susila. Metingkrang lho. Mangan alungguh metingkrang iku ora susila. Dados mangan karo lungguh metingkrang iku ora susila. Tidak sopan. Nah niku ngangge satusipun mangan karo lungguh metingkrang ora susila sami ngoten. Nanging sepados enda niku ngangge mangan alungguh susila mangan alungguh metingkrang ora susila.
1: Oke, niku kaya tambahan nggih
2: nambah endah. Nah. Terus basa niku kan basa niku kan wonten basa padinan nggih, basa sak bendinten nggih, wonten basa sastra ngaten.
1: Berarti niki masuk bahasa sastra
2: bagusi
1: bagusi
2: ngendai tembung lan ukara
1: endah
2: endah ngaten
1: klik enak ya,
2: gitu ya. Bapak nganggo sarung batik lah kan nggih anu bapak asarung batik
1: lebih kelihatan kayak sopan ngoten nggih
2: nambah sop nambah
1: sopan titik
2: toto kromo nambah kromo, endah ngoten dipun mirengaken
1: kayak enak ngoten nggih. Tapi biasanya niki ku kesalahan menopo ingkang asring dipun lampahi nalika gunakaken ater-ater A.
2: Ater-ater A niki kados kula wau kula matur dados pancen basa tingkatan inggil ngaten. Pramila ingkang ngangge basa-basa ngaten niku nggih. Nggih sastrawan, dalang, ngaten-ngaten ingkang.
1: Jarang digunakaken. Nggih
2: menawi
1: sehari-hari ngoten.
2: Nggih gineman saben dinten nggih mboten.
1: Mboten, lebih ke...
2: Bapak gawe sarung. Ade nganggo topi. Nah,
1: lebih ke bahasa
2: basa sastra.
1: Sastra.
2: Sastra. Sastra. Sastra. Sastra seratan, sastra wicantenan. Kan sastra wonten macam-macam lho, wonten sastra seratan nggih, sastra tulis, kan sastra ucapan, ucapan. Sastra wicantenan.
1: Nggih, macam-macam nggih. Jadi enggak digunakan ten
2: saben dinten.
1: Saben dinten.
2: Awis-awis ngaten. Malah sosok ingkang mirengaken malah bingung ngono. Bapak asarung batik. Apa asarunge?
1: Jarang digunakan lho, so.
2: Nggih.
1: Jarang digunakan dadi ini beberapa ne mboten wonten sing weruh ngoten.
2: Nggih, kalau masa mboten wonten ingkang ngah ngoten lho. Apa sih asarung?
1: Nggih, artine apa ngoten?
2: Nganggo sarung kan mesti.
1: Nganggo sarung padahal nggih, tapi dadi asarung ngoten nggih.
2: Bapak asarung batik. Nah. Bapak nganggo sarung batik sinten mawon mesti ngertos ngoten.
1: Nggih,
2: leres. Nah, kados kala wau Prabu Kresna atopong mustika. Nah, ngoten lah nggih terus apa iku?
1: Napa niku atopong?
2: Nganggo topong, nganggo mahkota ngoten.
1: Nggih. Mungkin mengke bakal lanjutan ater-ater ma nggih.
2: Nggih. Sik nika
1: napa-napa?
2: Atase wonten malih tegese nggih.
1: Napa niku?
2: Dados kados kula wau nggih tegese metu. Nganggo nggih. Bapak asarung batik ngaten. Terus karo nggih bocah.
1: Karo mau.
2: Bocah-bocah padha melayu asurak-surak. Jatosipun bocah-bocah padha melayu-melayu nggak karo sorak-sorak. Nah, sami mawon ngaten to.
1: Nggih.
2: Nanging bocah-bocah padha melayu-melayu asurak-surak.
1: Asurak-surak.
2: Mangan alungguh metingkrang ora susila. Mangan karo lungguh metingkrang ora susila. Nah, nika karo nggih. Nah, samangke tegesipun A menika nggih saged duwe.
1: Kaya napa nika?
2: Kados ngaten. Prabu Donopati Ratu Lokapala iku iku Ratu Abala Bajinga. Nah. Terus Raja Danapati, raja di kerajaan Lokapala itu raja yang Abala Bajinga. Abala itu duwe atau punya. Duwe. Punya bala tentara bajingan. Napa bajingan?
1: Nggih niku.
2: Ya, bajingan niku campuran manungsa kalian buta. Nah.
1: Oh.
2: Terus Wadyabala tentaranya Prabu. Danapati itu campuran manusia biasa dengan raksasa. Nanti kok namanya pun bajinga. Campuran menungso kalian
1: raksasa iku niku.
2: Buto.
1: Buto, buto ijo.
2: Terus nggih, buto ijo, buto abang.
1: Buto apa?
2: Rambut geni ya. Tapi nggih wonten bolone sing manungso.
1: Manungso. Campuran ngoten.
2: Campuran. Kalau manungso menawi manungso nggih Wadyabalane manungso ngoten. Menawi raksasa nggih Wadyabalane nggih raksasa. Ana niki Prabu Danapati niku mboten nggih menungso nggih mboten sing buta ngene.
1: Campuran.
2: Ha ngagem tembung abala.
1: Duwe.
2: Duwe.
1: Selain niku wonten malih.
2: Wonten malih. Kalau atus mau nggih.
1: Nggih.
2: Tur wau tur. Kata soal Malang Gambui wau nggih. Gedhe adhuwur. Nah, gedhe tur dhuwur. Endhek acilik.
1: Gede tur cilik.
2: Nggih. Ah niko tegesipun tur. Nah niko tegesipun saged macam-macam. Mboten nanging nganggo tapi saged duwe ngaten lho.
1: Duwe tur mau.
2: Nggih kan wonten malih. Ake kudung walulang macan. Ake kudung niku nganggo kudung walulang macan, walulang kulit, kulite macan.
1: Kulit macan. Oh.
2: Nah ini kan boso apa? Boso endah. Boso sastra.
1: Digunakan akan ten bahasa-bahasa sastra, boso
2: sastra
1: pedalangan ngoten
2: nggih. Kados napa? Serat-serat.
1: Serat-serat
2: kakawin, serat-serat pokok sastra sing nginggil ngoten lho. Sastra sing sastra serius.
1: Sing di ora mboten digunakna
2: saben dinten.
1: Saben dinten ngoten nggih, soale mboten wonten sing paham biasa.
2: Kata ingkang terus mboten mangertos, kados kula wau adik asarung batik ngoten opo.
1: Bingung malahan nggih. Nop opo iku artine asarung iku nggih? Asine kan berarti adik gawe sarung batik asine
2: padha wae. Bapak, ibu abusana kebaya biru.
1: Ibu gawe busana biru.
2: Nah.
1: Oh.
2: Sanes gawe nganggo.
1: Oh, nganggo.
2: Ngebedo nggih. Nganggo kalian gawe niku benten lho.
1: Nggih. Sekedap mungkin saat dari ngelanjut.
2: Nggih.
1: Niki waktune adzan dhuwur nggih. Mengke kita bakal bahas lagi bedane nganggo kali gawe
2: nggih.
1: Mepekne bingung ngoten nggih. Nggih, caning saniki wis jam 11.30 menit wayahe adzan dhuwur kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Awak dhewe bakal balik maneh tetep nang Perempat RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning balik maneh ten adicara sinau basa Jawa nggih tentune para Pak Budi. Soalnya aku ya sekalian belajar nggih caning sekalian sinau aku iki.
2: Sami-sami sinau.
1: Nggih, sami-sami sinau nggih. Soale basa Jawa sing inggil-inggil ngoten nggih sing bahasa-bahasa sastra ngoten atau pedalangan ngoten kurang paham sakjane niki kula nggih. Niku mau ngomongno tentang perbedaane nggih, bedane gawe sama nganggo nggih. Niku mau.
2: Nggih. Terus nganggo niku memakai.
1: Gawe membuat.
2: Gawe membuat. Terus nganggo. Nganggo krama inggiling nganggo ngoko lajeng krama madyanipun ngangge krama inggiling ngagem.
1: Ngagem.
2: Kados ngaten. Bu guru ngagem seragam batik. Nah nika ngangge tegesipun memakai.
1: Memakai.
2: Nanging menawi gawe menika ndamel membuat.
1: Membuat.
2: Tukang bangunan gawe omah. Nah benten toh. Kalau maksud niku kisro campur ngaten toh. Nganggo kalian gawe.
1: Nggih, kadang-kadang kecampur-campur.
2: Nah nggih benten tegesipun nganggo menika memakai yen gawe niku membuat.
1: Membuat.
2: Kan benten toh.
1: Nggih, benten.
2: Lajeng ibu gawe busana batik no. Artinya ibu membuat busana batik kan. Mila ingkang dipun kersakaken kan nganggo ngagem kan.
1: Ngagem.
2: Nggih, memakai nah.
1: Nggih, ngangge.
2: Nggih.
1: Ngangge. Busana. Abusana tadi.
2: Nggih, abusana niku kados wau. Nganggo busana.
1: Nganggo busana. Nganggo busana.
2: Sanes gawe. Nek gawe niku membuat, terus nggih pengrajine ngoten. Nek menawi gawe niku memakai.
1: Memakai gitu. Nggih, siap.
2: Gawe jaket.
1: Gawe jaket ngoten nggih.
2: Nganggo jaket. Nganggo jaket kan gawe jaket niku benten.
1: Nggih, nggih. Ya, kalau gawe jaket yang membuat
2: jaket
1: ngoten nggih. Niku mau lek ngomongno tentang iku tadi eling pepatah Jawa sing rukun agawe santosa.
2: Nggih.
1: Cerah agawe bubrah.
2: Nah niku wonten malih teges malih terus.
1: Napa niku?
2: Rukun agawe santosa. Niku tegesipun rukun sarana. Sarana gawe santosa.
1: Sarana
2: gawe santosa. Jalan. Nah santosanes sanes tegesipun barang, sanes tegesipun duwe sanes. Niko sarono, terus rukun agawe santoso, rukun dalane gawe santoso. Okay. Cerah agawe burbra, bertengkar jalannya membuat perpecahan.
1: Perpecahan, oke. Okay. Pepatah Jawa itu, nang pepatah Jawa.
2: Rukun agawe mulyo, cerah manggih. Cerah agawe bubra. Kan agem A lho ya.
1: Nggih, agem A.
2: Pramila ater-ater A.
1: Oh, nggih. Nggih, lanjutan ater-ater ma niki nggih.
2: Ma nggih.
1: Nah, niku menapa fungsi lan tegesipun
2: nambah endah tembung utawi ukara.
1: Oh, fungsine sami nggih. Kaya to contone? Tuladhanipun.
2: Wonten contonipun yen kepingin pinter maguru ing guru sing saapi. Nah ngaten
1: maguru
2: kan maguru tuh minta tolong ya. Maguru niku minta tolong kepada guru ngaten
1: maguru.
2: Nah, terus ngaten madukun.
1: Minta tolong ke dukun.
2: Nah, yen kowe loro sing aneh-aneh, yo madukun. Nah. nyun tulung dateng dukun ngaten kan. Kan napa nggih? Leloro ini kan wonten kali to, Mbak. Wonten leloro sing sing napa nggih? Leloro sing katon kali leloro sing boten katon. Nah, gitu. Dan terus dukun menika nggih saged psikolog, saged pancen tiyang indigo, pancen tiyang ngaten-ngaten. Nggih, nggih. Kan ilmune benten.
1: Nggih, leres. Selain niku wonten malih mungkin
2: wonten malih sing tegesipun nindakake pakaryan. Nah, tuladane ngaten. Madayo. Nah.
1: Madayo, napa niku
2: maksud? Saking tembung kata dayo. Yen madayo sakwise kula nuwun senajan sing duwe omah wis kandha monggo ojo banjur lunggo sadurunge sing duwe omah metu akona. Dados madayo nindakake pakaryan dadi dayo. Madayo.
1: Madayo.
2: Nggih. Madayo. Nindaki dadi dayo.
1: Ndake dadi dayo.
2: Yen dadi dayo, nah niku kan tembunge kat panjang to, Mbak. Yen madayo, nah.
1: Dadine diperpendek ngoten.
2: Yen madayo ya kula nuwun dhisik aja terus mlebu lungguh. Heeh. Yen dadi dayo. Heeh.
1: Ngoten niku wonten aturan tertentu napa?
2: Nggih. Aturanipun gini ke wau napa? Tembung menika kangge endah. Nah, kados niki, Mbak. Manembah. Nah.
1: Manembah.
2: Nggih.
1: Napa niku?
2: Manembah itu kan saking tembung sembah to. Terus nindakake pakaryan nyembah. Akan panjang to. Nah, pramila ajeng manembah. Manembah dumateng Gusti Kang Akar Jagat. Nindakake pakaryan nyembah marang Gusti Kang Kedawan.
1: Jadi akhirnya di
2: manembah,
1: manembah,
2: ya. Manunggal. Niko nggih sami. Nindakake pakaryan dados tunggal, dados siji.
1: Tunggal.
2: Tunggal. Gile. Kudu manunggal. Nah. Kudu nindakake pakaryan dadi tunggal nah, kedawan. Ya.
1: Nggih, tadi disingkat dadi manunggal.
2: Manunggal.
1: Lek ngomong no manunggal dadi eling. Dalan suko manunggal.
2: Suko manunggal.
1: Iku berarti sukane dhewean iki jeneng ya.
2: Suko manunggal.
1: Suko manunggal.
2: Suko seneng manunggal nindakake pakaryan dadi tunggal.
1: Tunggal, dhewean ngoten iki.
2: Tunggal. Sanes tegesipun senang suko senang melakukan pekerjaan untuk menjadi satu. Senang bersatu. Nah, senang bersatu. Suko manunggal itu senang bersatu.
1: Untuk terater maniki mau podo koy aniku berarti ano hubungan kalian kayak tembung krio utawa tembung
2: datus maniko nggih saged datus tembung krio, datus tembung kahanan, terus datus tembung wilangan, kata bilangan. Nah, contoh nih ngaten. prajurit sing gugur ing medan perang palagan mayuto-yuto.
1: Oh berjuta-juta.
2: Berjuta-juta. Niko kangge tembung ma. Mayuto-yuto, ma ewu-ewu, mangatus-atus.
1: Yang berkelipatan ngoten
2: nggih. Nggih, tembung wilangan, kata bilangan.
1: Kata bilangan niku mau. Nggih, nggih. Berarti lek atar-atar niku mau mboten wonten untuk wilangan nggih.
2: Mboten wonten.
1: Sing wonten atar-atar ma niki mau. Nggih.
2: Dados mayuto-yuto niku sagete pirang-pirang yuto ngaten lho. Dados sami kan prajurit sing gugur ing medan perang pirang-pirang yuto.
1: Pirang-pirang.
2: Saged, mboten napa-napa. Nanging kan langkung endah prajurit sing gugur ing madyan ing palagan mayuto-yuto.
1: Mayuto-yuto. Nggih, luwe enak ngene iki nah, didengeri ngoten nggih.
2: Timbangane pirang-pirang yuto. Nggih, mboten salah ngoten lho. Mboten lepat, mboten salah nanging biasa, limrah ngoten mawon. Nanging menawi lajeng prajurit sing gugur ing palagan mayuto-yuto cacahe.
1: Mau tembung wilangan wonten ten atar aterma ngoten nggih.
2: Tatus tembung wilangan mayuto-yuto mangewewu
1: mangatus-atus ngoten nggih. Tapi niki kados pundi cara gampang kangge mbedakaken atar-ater mah kapan digunakan ngoten nggih.
2: Nggih menika napa kapan badhe ngendikan sing endah ngoten lho. Kapan badhe nyerat sing ingkang nyastra, nah nyastra. Nek ngaten mawon nawi wicantenan kula kali jenengan padinan ngaten Pak Budi sing ngungsi pirang-pirang yuto lho, pirang-pirang yuto. Nah.
1: Mayuto-yuto.
2: Mayuto. Nawi ngendikan angkane mayuto-yuto. Nah, niku ngangge padintenan nggih kirang anu napa? Menapa nggih? Keanuan kealusan.
1: Kealusan.
2: Singgung si perang Iran Israel singgung si pirang-pirang yuto. Nah, kan sampe cekap to nggih. Pirang-pirang atus ngaten.
1: Pirang-pirang atus.
2: Sing dadi pengungsi pirang-pirang yuto. Sing dadi pengungsi mayuto-yuto lah.
1: Mayuto-yuto. Mangatus-atus.
2: Mangatus-atus nggih, maewu-ewu.
1: Maewu-ewu ngoten nggih. Iku termasuk bilangan. Tapi mungkin untuk atar-atar niki alanma niki enggak mboten ten ada beberapa sih kata yang enggak bisa digunakan dengan ma a atar-atar a dan ma niki.
2: Wonten. Tapi mboten kata ya. Kata tembung-tembung saged dianu kok.
1: Kabene saged nggih, kabene saged nggih, iku mau tembung kriya iku mau sonten niku mau. Nggih. Wah dadi lali aku ya. Nggih, untuk atar-atar alan man iki mau ngoten nggih.
2: Nggih. Nah, dados tembung menika kangge nambah utawi ngripta tembung sing Endah.
1: Iku mau.
2: Ngagi A kalian Ma.
1: Ma.
2: Bapak nganggo sarung batik. Bapak A sarung
1: batik.
2: Batik. Lajeng kula wau napa? Prajurit sing gugur pirang-pirang yuto. Prajurit sing gugur mayuto-yuto. Dados mlebet ing rasa.
1: Nggih, untuk atar-atar mas selain tembung bilangan niku wonten apa malih?
2: Kalau wau tembung kriya kata kerja, kata kalau wau madukun.
1: Madukun niku mau
2: njaluk tulung nang dukun.
1: Dukun.
2: Yen kowe lara sing aneh-aneh ya madukun.
1: Njaluk tulung
2: nang dukun. Dukun nggih. Yen kepingin pinter ya kudu maguru.
1: Jaluk tolong guru.
2: Guru, ya. Jaluk tolong guru supaya ngajari, ngaten. Nek mah dokter kok dere wonten.
1: Dere wonten mah dokter ne.
2: Jatosipun nggih saged mah dokter kan dukun kan sami ngaten. Zaman rumiyin kan dere wonten dokter ten tanah Jawi nggih. Iku kan dukun. Dukun bayi, ya, okay, dukun macam-macam kan. Dados dukun niku dokter kan basa Inggris ngaten saking Eropa kan ngaten. Oh, iya, nawi asli tiyang Jawi nggih dukun. Dukun. Wonten dukun bayi.
1: Nggih jaman biyen kan wonten-wonten
2: dukun pijet, dukun manten.
1: Padahal kun padha wae ngoten.
2: Nggih, napa tenaga kesehatan.
1: Tenaga kesehatan.
2: Nakes ana samange nakes ngoten. Nanging dukun menika lajeng terus dados awon ngoten lho kok dukun terus lajeng santet nah. Jatose mboten. Okay, dukun niku nggih dados taun tiyang Jawi tasik taun 1900-an ngoten napa nggih kathah sing dereng saged dados dokter nggih. Kan nembe mawon kan Stovia niku sekolah dokter pribumi niku nembe wonten nah nembe wonten dokter nggih kados dokter Sutomo ngoten kan dokter-dokter kawitan to nggih. Nah sak derenge pun dados Sutomo tiyang Jawi anggenipun pados napa nggih pados Bagaswaras ngobati saliro tanpa undi kita dukun.
1: Sadar yang wonten dokter.
2: Sekolah Stovia, sekolah kedokteran Jawi.
1: Zaman biyen
2: soalnya. Zaman biyen, sak make gemah dokter. Yang kepingin bagas saras, yang kepingin waras, yo mah dokter.
1: Mah dokter, kayak aneh.
2: Ya. Aneh, ya. Mah dukun.
1: Lek mah dukun tasi enak ngaten kita sih bisa diterima lah, sakit ditampi diterima.
2: Ya kan dukun kan kata benda, dokter kan juga kata benda.
1: Nggih, marga jame waktune wis mepet nggih niki. Nggih. Mungkin bisa langsung ke penutup terakhir. Nggih. Nggih, monggo.
2: Dados tembung utawi atrater A lan Ma menika dipun ginakaken kangge tembung utawi ukara menika saged langkung endah tinimbang basa padintenan. Limrahipun kangge basa sastra.
1: Nggih.
2: Nggih menika anunipun. Nggih. Wosipun alan mam menika.
1: Nggih, sampun.
2: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun Bapak Budi atas ilmune nggih, mugi-mugi barokah berkah lan manfaat nggih.
2: Nggih, sami-sami ning liya nggih.
1: Terima kasih matur nuwun sangat kangge sampean mergo sampun rawuh dan studio Perempat menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu bersama kita nggih Cak Ning. Mugi-mugi dengan ini Cak Ning mengerti ya terater alan ma niki sing dibahasno gawe biasane gawe bahasa sastra utawa pedalangan ngoten nggih jarang banget digunakno gawe kegiatan sehari-hari. Ya Bapak, izinkan saya untuk menutup dialog adicara Sinau Bahasa Jawa dinten iki nggih. Sekali lagi matur nuwun. Nggih, caning niku mau dialog program acara Sinau Bahasa Jawa mbarek topik ater-ater alan ma mbarek Bapak Rahmat Budi Utomo Ketua DPW Pepari Jawa Timur. Samarine iki caning bakal tawene informasi lainnya mbarek dikancani lagu-lagu sing ono nang kene. Mergeke jane sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan moh nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis kawi para lansia sebagai wujud ningkat no kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkat no taraf hidup. Selain itu ya, jalan no sejumlah program pendukung diantaranya sekolah lansia tangguh dan program yakin semua sejahtera. Kabar liane caning pemerintah kota Kediri kolaborasi barek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe media Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP Kuto Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastek nong rugi no negoro salah si jining gencar no razia rokok ilegal. Cani iku moyo rek woro-woro jam 12 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 2 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng siang Cak Ning, balik maneh nang Pro4 RRI Surabaya. Tentune balik maneh bare aku Lia sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 3 sore mengko nggih Cak Ning. Nang jam 12 iki Cak Ning siang-siang ini cuacane panas pol. Tapi tak dungokno kabeh sampean tetap sehat nggih Cak Ning, sehat walafiat lan mboten-mboten ana sing sakit ngaten nggih, lagi sakit mungkin-mungkin nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh Cak Ning ya. Saniki wis tanggal 11 iku ya rodok-rodok katene tengah ya wis katene pertengahan ngaten nggih. Pemane nang cuaca saiki panas pol nggih Cak Ning. Lek sampean panas-panasan lebih baik sampean seringlah ngombe banyu putih ngaten. Terus sing ana acara dinten iki utawa selanjutnya sebulanan iki mugi-mugi sampean kabeh dilancarkan nggih urusane ngoten nggih rezekine sing pasti. Ben dompete kroso tebel ngoten nggih. Ngombe banyu putih di era panas iki ya Cak Ning. Panas-panas ngene iki. Mergo kok lek gak ngombe banyu putih iso dehidrasi ngoten. Terus lek sano Cak Ning lek panas-panas sak niki niku apa mana jam rolas iku ya wis puncak matahari nang atas kepala iku tambah panas pol. Iku lebih baik Cak Ning sampean nang omahe utawa nang kantor ae lah ya ngadem dhisik ngaten nggih daripada panas-panasan ngaten. Tapi nang dalan pemuda ya wis lumayan sepi sih ya. Dalanane rodok-rodok rame ngoten nggih. Pemane bensin pertama sih munggah mundak ngono jane ya nang BPI nang pom bensin sebelahnya RRI Surabaya wis gak ono bensinnya tadi kosong maneh iki kejadian sing bulan-bulan lalu kaya tahun lalu iki jane ya jane gak tapi aku gak bahas iku jam rawas iki kita bakal awake bakal bahas tase tetep ya bahasane Cak Ning jajanan sing garai sampean kabeh nostalgia ngoten nggih kaya ta es gabus misale es wawan yo es lilin iku mau Cak Tommy tase iling nang sekolahne ana es lilin ngoten utawa martabak Madura ta lalek wis bahas panganan iki kaya rasane luwe nggih Cak Ning. Pemane martabak Madura iki favoritku lho ya. Terus mari dikancani lagu-lagu campursari nggih Cak Ning. Jadi sampean esok cerita terus disambung bare pengen lagu campursari apa ngono wae campursari. Mengko nang jam 1 wonten Suara Budaya Nusantara. Tentune bare RRI Yogyakarta kali RRI Jakarta nggih Cak Ning. Topi mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Nopo niku ya tradisi suran engkok lah Cak Ning awak dhewe ngikuti nang Suara Budaya Nusantara. Ya Cak Ning semakin ngenteni sampean kabeh tak puterno niki lagu campursari ini langgam gagat enjang. Mergo iku Cak Ning sampean tetep nang Pro4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesan iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Dik,
0: apa mas?
1: Mas gak seneng lho ya, nek sampai niku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
0: Hah? Sing endi sih mas? Aku gak nyimpen kok.
1: Nah iki, gila. Coba, gambare sopo?
0: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih mas.
1: Lah iku, gak seneng aku sampai nyimpen gambar wong lanang liyo. Gini, gawe aku ae.
0: Sampai niku ngomong apa sih mas? Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
2: Intermezzo.
3: Jane, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani nggunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Aku gak seneng nek sampean gawe Facebook.
2: Gak lapo sih ma, papa kan gak lapo-lapo.
1: Masuk aku nang Facebook sampean cuma dianggap pertemanan ae lho.
2: Ya salah no ae Facebook. Pancen nang Facebook ku cuma ono pertemanan kok duduk beristrian.
3: Intermezzo.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Nggih saning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya, balik maneh barek aku liyang nggih tasih barek lagu-lagu campur sari tentune ya. Tasih bahasan tentang panganan jajanan khas zaman biyen pas SD utawa TK ngeten nggih. Bebekne tasih eling ya. Soale kan kita nostalgia wayahe ngoten. Soale beberapa jajanan nang SD mbiyen iku wis jarang ono saiki. Ngoten nggih, biasane kaya to sewawan iku mbiyen ono, saniki jarang banget. Nek golek iku susah. Dadi nek pengen nostalgia makan mam jajanane iku kudu goleki jeru-jeru ngono ya, jane goleki nandi-nandi ngono ya, sing pokoke ana ngoten. Ana sisan sing ana salah siji. Biasane iki ana nak bazar niku dek stand ngoten nggih, iku ana jajanan jaman biyen, sing jaman biyen banget ya jane mulai merek-merek jajanan sing saniki kaya mboten-wonten gak ono ngono ya, terus ono sisan permen payung gitu ya jane, coklat payung itu lek sampean ileng biyen, lek dak jamanku tasih ono ya SD biasa niku ono. Terus ono sisan sing permen coklat ya sing bentuk kaya rokok ngoten nggih jane iku. Terus ono mana biasanya jelly-jelly ngoten. So, niki lek jelly-jelly ku ono ya jane nang beberapa JFD-an ngoten nggih. Iku ono. Martabak Madura ya makin sulit. Aku bahas martabak Madura terus ya, soalnya enak ya jane. Biasanya aku sing paling seneng iku isine ono isine mie. Martabak mie. Iku martabak sing ukurane luwih cilik-cilik ngoten nggih, digoreng siji-siji terus biasane dikekno lemak sapi ngoten nggih jane. Iku sing iku ae wis jarang ono sing dodolan ngoten. Ya jane tak puter maneh lagune niki wonten tekan ning Siti Rumiah niki. Pengen diputerno ke tembang Gubuk Asmoro vokal. Iki maksudnya Lala Atila nggih. Ning Siti Rumiah. Iki kok Atta Attila ngaten gak ketemu lek Atta Attila iki. Lala Attila mungkin maksudnya. Ya isane tak puterno dhisik mengko bakal balik maneh tetep nang Perempat RRI Surabaya.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Cakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing saniki wayah aku pamit dhisik nggih janing soalnya nang jam 1 wonten adicara Suara Budaya Nusantara RRI Yogyakarta kali RRI Jakarta marek presenter Jordan Taloksoro teko RRI Jakarta lan Pok Nova Kalista teko RRI Jakarta marek topik mendekatkan tradisi suran ke generasi muda marek narasumber Romo Mamuk Wijaya sebagai budayawan nggih Cak Ning. Saya penasaran bare tradisi suran iki opo, terus bagaimana mendekatkan di tradisi suran ini nang generasi muda ya. Mergo generasi muda adalah penerus ngoten nggih. Tetep nang kene ae Cak Ning nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Lia pamit dhisik ketemu mana emang kau nang jam loro. Tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area Open Space G-Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Perempat Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Perempat. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Perempat Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya, dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro. Bang
3: Jo. Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh? Kalau
3: narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mukwijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Perempat Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Perempat itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Perempat Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Perempat Jogja atau Perempat Jakarta ya Bang Po pendengar Perempat di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Entar enggak bisa takutnya. Enggak bisa. Sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau
4: WA?
3: WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau.
4: 0895 0144 1066. 0144 1066.
3: Iya. Oke, mau enggak? Silakan
2: Mas. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Perempat Jakarta dan juga Salam Rahayu, Sugeng Siang ya.
4: Sugeng Siang.
3: Untuk seluruh pendengar Pro4 dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya,
3: biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, ya, banyak anak muda itu kan mengenal bulan Suro tuh justru dari ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan Suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi Suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi, mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Yeah. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Lah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat Suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang artinya
4: ya memperingati bulan Suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, Mo. Kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi Suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo. Kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi Suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk dan selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah, menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Romo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik
3: gitu. Oke. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya, Mo ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah.
4: Refleksi, kalau betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya, introspeksi diri.
4: Introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan, yang nggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan?
4: Ada
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu. Gitu.
3: Oke, baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Ya. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda, bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia ini.
3: Berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mak ya. Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan dari batin manusia gitu, Mak ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini, Mak, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti suro ini, Mo?
4: Begini, Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Itu hampir sama. Sama-sama inspirasinya kali ya, gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
3: logika ya.
4: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
3: tahu.
4: Iya,
3: itu siapa yang bikin mau?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Oke.
4: Okay. Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai, gitu loh.
3: Oh,
4: sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter, gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu.
3: Dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Pak?
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Iya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih mau kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto, ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Perempat kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Perempat FM Network.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNR dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksoro dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ketik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai, kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul,
1: kalau bisa voice note aja.
2: Iya.
1: Iya,
2: sudah ada telepon. Kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember. Yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ini ya, bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, siapa nasumnya nasumnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Belum, bang.
1: Belum, kita. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, ini masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, perusahaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah bacakan kayak tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih mas.
2: Baik.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya tuh soal memaknai surau untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman
4: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lembar. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jalan Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: ya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu, hitung dan petung gitu. Sehingga hitung, dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Tujuannya itu tadi.
4: Iya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Banyak Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
5: Apa ya pesan tadi Jojo?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan. Jordan. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Iya.
5: Banyak salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau kayak gini kan nggak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, berhappy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih Romo ya. Temanya benar nggak, Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku? Mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya, betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Geria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantun?
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada maupun petang, ada ya, jamasan pusaka. Itu kalau anak muda, terus terang banyak yang ketahu gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya. Dan kalau kemaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lamaran ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu. Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu. Ada yang waskito itu dalam bulan Suruh. Cuaca, terima kasih. Selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, ya. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
2: membersihkan itu, ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Nah,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud.
4: Iya.
2: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi.
4: Iya.
2: Dan hati ya.
4: Iya.
2: Oke. Begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh atau dong. Masa gak boleh?
2: Oke. Biar ini nih. Gak tampakkan nanti. Oke. Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh. Silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
7: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
7: Menyapa Jakarta dulu, Jojo di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan. Ya, Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
7: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu? Apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
7: Okay. Mas Jordan dan Jokri,
1: terima kasih.
7: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Romo.
4: Saya jawab, nggih.
2: Ya. Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Oh, baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri ada,
4: gitu ya. Oh, iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Jawa bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke. Ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali
2: taunya orang. Ya,
4: bahasa Jawa Ngoko.
2: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya.
1: Oke.
2: Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat sudah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Ya, silakan, Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi. Meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih, Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya,
2: mau
1: mengganggu atau gimana gitu?
2: Gitu, Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penurunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo. Tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Dan dijawab dengan yang masuk.
2: Salam dari Nusantara. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa? Di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Pak Jogja dan Pak Jakarta.
2: Inci. Siang.
8: Kula Ibu Umi saking Wukirsari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi. Silakan.
8: Terasa dateng Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun prasa kula.
2: Siap.
8: Matur
2: nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon. Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Okay.
4: Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi. Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker.
4: Mengeker gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Okay.
4: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname sampai Sumatera. Ini mungkin ya. Balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja dia bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau misal gitu, sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya. Mas Jordan ya,
2: satu favoritnya Bang Jo tuh kan.
1: Iya, sate kulit buat dibubur.
2: Oke, nah ini nggak terasa udah hampir
1: iya betul
2: nih Bang Jo,
1: udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya Mas Jordan.
2: Boleh. Ya. Silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan Mo sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto, Batok Bolu, Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 679 79.
2: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 6 7179.
4: Okay. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Surya Budaya Nusantara.
2: Surya Budaya Nusantara.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Matur sembahun, Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan kasih, untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa Rada dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Renner dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RNet ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Canting tak sampai na wara-wara jam loro awan bare aku Lia. Canting pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi Rangono Mleko Regional Jawa Bali sing digelar marek Kementerian Dalam Negeri. Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihak yang apresiasi kerja keras kabeh pihak mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan poro investor. Nyandak kabar liane jakning Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Bakhtiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawa DBHCHT 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT utamane buru tani lan buru pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayah. Caning kumoyorek woro-woro jam loro awan ketemu manenang woro-woro jam telu sore.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janteng sampean jebar mare perempat RRI Surabaya balik mana mare aku liya. Ya apa kabar dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya iki Cak Ning tanpa ada kurangan apapun sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Mugi-mugi kegiatane sampean kabeh ya lancar-lancar ae Cak Ning, lancar rejekine sisan. Amin ngaten nggih. Nang dalam pemuda tasih panas, kayaknya panasnya bakal awet soalnya saat ini wis wayahe masuk nang mlebu nang musim kemarau Cak Ning. Wis kaono udan-udan maneh, mungkin bakalan panas mentereng. Terus sumuk, lek sumuk kayak gak sih gak maneh ya Cak Ning. Apa maneh mau aku sobat budal iku berguguran itu ya daun-daun ya. Tadi ini berasa kayak musim semi gitu nek luar negeri ngoten. Cuma beda ae sing gugur iku bungane ngoten. Nggih Cak Ning samar ini ki bakal tase tawene informasi lainnya mengko terus tak elingno nang jam 2 luwih 01.00 waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Sadering ini ku engko apa tak pamit dhisik. Tapi saat ini turun waya pamit, aku tak menehi berita lainnya, marga iku Cak Ning tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhani kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.
2: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Nggih jane bali maneh bare aku liyang nggih. Saniki ta sampe no kabar sing kok rasa syukur teko Debarkasi Surabaya. Sampai tanggal 11 Juni 2016 jam 12 wengi wingi wis mau wis ana 14.781 jamaah lan petugas haji sing balik nang Indonesia. Jumlah iki kurang luwih wis 34% saka total jamaah lan petugas sing budhal liwat embarkasi Surabaya tahun iki. Proses pemulangan nganti saiki mlaku tertib lan lancar. Kloter 39 sing isine jemaah saka Bojonegoro lan Pasuruan malah tekan Bandara Juanda luwih cepet ketimbang jadwal. Iki nuduhno koordinasi antar petugas haji, maskapai lan pihak bandara mlaku api. Nanging ing tengah kabar bahagia iki ana uga kabar sing gugah rasa empati PPIH Debarkasi Surabaya nyatet 3 jamaah wafat sajrone proses pemulangan. Kejaba iku isih ana 15 jamaah sing dirawat nang rumah sakit Arab Saudi lan durung isok mulai. Muga-muga ae jane sedaya sing lagi sakit tinggal diparingi kesembuhan lan isok kumpul maneh karo keluargane. Pelajaran sing iso dicoba ibadah haji ku ora mung perjalanan fisik tapi ya perjalanan batin, kesabaran, gotong royong yang lan rasa syukur dadi nilai penting sing iso digawa balik menyang kehidupan saben dinane.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.
2: Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yon duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Gejane sampean si barang bare perempat RRI Surabaya balik maneh bare aku Lia. Saiki ngomongno perkara sing cedhek karo urip saben dina yaiku timbangan nang pasar tradisional. Pemkot Surabaya saiki terus nguwasno layanan timbangan gratis kanggo para pedagang. Program iki tujuane supaya timbangane pas lan akurat. Dadi pembeli ora krasa dirugikno lan pedagang ya ora nganti rugi merga alat timbang sing ora pas. Petugas bakal meriksa lan nyetel mana timbangan nek ditemokno ana ketidaksesuaian ya Caning. Sing menarik kabeh layanan iki gratis bahkan nek ana kerusakan ringan petugas siap bantu ndandani mulai akeh pedagang sing seneng lan antusias nggunakno program iki. Nang budaya Jawa utamane budaya dagang kejujuran iku regane larang ya Caning. Timbangan sing pas ora mek masalah ukuran barang tapi yo gambarno rasa tanggung jawab lan kepercayaan antarane wong sing dodolan lan wong sing tuku. Lek kepercayaan wis kebangun rejekiku biasane yo luwih lancar lan berkah.

Caning, saya kita ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagi nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulane yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koy informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nangune daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

Cak Ning selain tari Remo, Surabaya duwe tari Lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian Lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian Lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur Madura. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian Lenggang Surabaya duwe

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane sampai jumpa marek Pro 4 RRI Surabaya, nge. Saniki iku mau sing loro berita sing iso tak sampekno nggih caning nggih. Sekalian aku tak pamit undur diri. Pokoke caning sampean kudu jaga kesehatan mergo cuacane wis panas ya, aja lali ngombe banyu putih lan tetap sehat selalu iku dening aku. Ya caning aku tak pamit undur diri, matur nuwun caning sing wis gabungan lan wis ngancani aku teko jam 10 awan mau sampai katene jam 3 sore iki. Samarine iki bakal dilanjut marek ning Purbandari dan Tanjung Perak sore. Merga iku jane sampean tetep nangkene ae. Sekalian saat niki wis jam 2 luwih sing siji waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Matur nuwun cak ning, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh, waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Sakning boro-boro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng-bare aku ning Purbandari. Sakning Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ana sekitar 17 desa nang 3 kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Khomar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan ing antarane nang wilayah Konang, Geger, lan Kecamatan Kokop.

Nyandak kabar lian yo Cak Ning, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya, Agus Masuri, jaluk supaya Dispendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMP, utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh Cak Ning, sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas waya pendaftaran berlangsung. Ning iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Neng, ojo lali lho ya. Bengi iki ambek sesuk bengi nang halaman TVRI Surabaya, Jawa Timur bakal dadi panggonan sing rame pol, Cak Neng. Ono acara gorek, goyang ngorek kanggo nyambut semarak pra Piala Dunia 2026. Mulai jam 7 bengi, Cak Neng. Kabeh bakal diajak merapat nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Maijen Sungkono 141 Surabaya. Bakale ono hiburan dangdut sing siap gawe suasana tambah pecah, Cak Neng. Karo bintang tamu spesial, ono Wiwi Sagita, Iva Berlian, Wawa Widi, Angeli Emitasari, Bayu Pratama, ambek ono Sevi Divi, Cak Neng. Sing luwe asik maneh mlebune gratis. Nah, dadi ayo diajak konco-konco, sedulur, ambek keluarga, Cak Neng, ben suasanane tambah rame lan meriah. Gorek, goyang, ngorek. Rong bengi berturut-turut, Cak Neng, yaiku tanggal 10 ambek tanggal 11 Juni 2026 jam 7 bengi. Cak Neng, ayo ngumpul joget bareng ambek meriah nopra Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Sampai ketemu nang kono ya, Rek.

0: yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebab no kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng sonten Cak Ning sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun. Mugi panggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih lewat Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz nggih, ugi lewat RRI digital ingkang saged dimirengaken lewat HP Android. Nah, Cak Ning tenggene adicara goyang dangdut. Monggo Cak Ning sinten ingkang badhe ngekono teng adicara menika sedaya lagu-lagu yang sampun dipun siapaken nggih menika wonten Tak Pantas Selvia Marani Mansur enten Revo Ramon nggih, sebuah nama Hujan Malam Minggu dari Bintang MSC, Hadirmu Bagai Mimpi Kita KDI, Rindu Menanti Yusnia, Kertas dan Api di Kirian, Potret Kenangan Imam S. Arifin, lan Berkali-kali saking Selvia Ma. Nggih, kula badhe puteraken iki Cak, Tak Pantas ngaten nggih saking Selvia Ma, sugeng midhangetaken.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ini iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
2: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: saat ini sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, cak ning monggo kita lajengaken tasih tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, menika wonten ingkang sampun mlebet nggih lewat HP telepone Pro 4. Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
2: Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut lepo tenan.
1: Ah pancen nyoto.
2: Ning
1: dalem.
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, di sini kabar baik. Untuk Cak Selikin juga kabar baik ya.
2: Kabarku juga baik, sehat dan kuat.
1: Iya, harus kuat. Iya.
2: Ya, apalagi nanti yasinan malam Jumat.
1: Oh, alhamdulillah. Iya. Ya, monggo lagunya apa? Kalau
2: yang di list.
1: Ya, ada sebuah nama Revo Ramon, Hujan Malam Minggu.
2: Revo ya.
1: Mau?
2: Ya, ya. Revo Ramon.
1: Oke, okay, ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Monggo buat siapa, Cak Selikin?
2: Salamnya dan Ining Dian, Minggu Setian, Ningtu Mira, Ning Mas Ali, Cak Toto, Cak Parno, Cak Mulyono, Cak Kobar, dan Citi Merdan ke semuanya tanpa terkecuali.
1: Nggih.
2: Madura semuanya selamat sore. Untuk Ningpur semoga selalu sehat beserta keluarga.
1: Amin, matur nuwun.
2: Pamit selonsor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, monggo lanjut. Halo, assalamualaikum, Bapak Parno.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Dangdut leko tenang, giser cedok.
1: Sak terong. Kabar sehat Bapak Parno, Bu Erik?
3: Alhamdulillah, pendungane para penyiar, para pendengar, kula sak keluarga kalian Bu Erik, kali Allah tasih diparingi kesehatan wal afiat, sehat wal afiat.
1: Amin. Nggih, monggo lagunipun napa? Siap Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdute sing ngenten gene frilis kemawon.
1: Nggih, niki wonten Hujan Malam Minggu Bintang MSC, Hadirmu Bagai Mimpi Gita KDI, Rindu Menanti Yusnia.
3: Hujan Malam Minggu kersane sewu.
1: Hujan Malam Minggu ben seger. Monggo kagem sinten apa?
3: Hujan di malam Minggu. Ser.
1: Nggih, mugi-mugi sing niku. Monggo kangge sinten?
3: Engkang nembe ndloser niki wau Cak Selikin nggih.
1: Cak Selikin nggih.
3: Nggih, engkang ning Latifah.
1: Nggih.
3: Wis sedua ya engkang wonten Madura, Bangkalan. Mama Fikri, terus sinten niku Cak Asnan Kumis. Cak Asnan Kumis niku wingi niku geragapan ning Pur.
1: Kenging napa?
3: Lha kok tangi melek lah, kok langsung on air niku rodok miring-miring ngoten tiba-tiba brengose ceblok setunggal.
1: Tadi gak seimbang.
3: Tadi ini geragapan ngoten.
1: Larak ya, terus wahing-wahing no.
3: Oke, kirang melondrosan tak solikit baling. Cak Mulyono, Cuk Cawandi, Cak Totok nggih. Lajeng wonten niku sinten niku ning Bu Ajah Ratno kalih Bu Ajah Gustia nggih. Kagem samudayanipun lho Bang Kobar ning.
1: Nggih, siap.
3: Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bapak Parno cemondok teng PP Legi. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih, monggo kita lajengaken midhangetaken sareng-sareng nggih Cak Ning. Siap Goyang Dangdut. Monggo Bu Sutira tak uncalno sampure Mak Glodan.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sak liyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih, memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jaga kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jaga kelestarian hutan.

0: putri ki passwordnya opo?
1: Opo.
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
3: Kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelah aku iki ae ah.
4: Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
5: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
4: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
5: Iya, Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
4: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
5: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
4: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
5: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
4: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
5: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning tasih tengah dicara Goyang Dangdut. Monggo sinten ingkang badhe ngegono. Nah menika wonten Bapak Askum. Halo, assalamualaikum.
2: Goyang Dangdut.
1: Leko tenan. Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun dipasang. Nggih, alhamdulillah sehat. Bapak Askum sehat ugi nggih?
2: Sehat.
1: Sampun dipasang napa dereng terus ceblok separo. Terus Bapak Parno ceblok separo.
2: Lah ngono tangi tilem mlek. Kok mlebu?
1: Lho, lah kok mlebu?
2: Kira nyambun. Geras apa Parno wau niku?
1: Nggih.
2: Ceblok sakniki pun kula pasang malih.
1: Lah dalah, sing penting gak wahing. Nggih, sing penting padha sehat, padha bahagia, nggih. Niki enten lagune macem-macem, enten Imam Arifin niki potret kenangan berkali-kali selfie ya, Ma. Walau mata terpejam solid.
2: Engkur, potret kenangan niku mawon.
1: Oh, nggih, potret kenangan Imam S. Arifin. Monggo kangge sinten Bapak Asku.
2: Salami kangge apa Parno kali ini Eri.
1: Nggih.
2: Kawandi Pak Mul. Samuel Bundi Gembili.
1: Gembili Wonokromo.
2: Terus Cak Basuki, apa Ali, lalu apa Kobar. Wah, enten Cak Sulikin ni.
1: Nggih.
2: Nama Sulikin yang salahnya yang Radikal. Doyo mawon, yang pur.
1: Siap, nggih.
2: Kata-kata yang Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kagem Bapak Askum nggih. Nggih, monggo sak lajengipun monggo Cak Ning sing badhe ngegono. Halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Pancen nyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kok tak boleh ning Sorlongan ning.
1: Lah dalah, madosi kula kok teng Sorlongan. Madosi kula niku teng dhuwure dipan.
3: Boleh nang tak boleh ning Sorlongan ning Sormejo ra enek nandi to ning poli. Ora tau krungu suarane iki rek. Apa wis kono tugas sakit. Sampai kawan.
1: Lah terusnya dereng tuwek e, gak oleh tuwek jarine.
3: Ayah, bisa neng perempat terus.
1: Amin.
3: Sekali di udara tetap di udara.
1: Nggih, sekali di perempat tetap di perempat pokoknya.
3: Nggih. Karena yang pur gue sepi.
1: Nggih, monggo lagune napa? Niki.
3: Adela.
1: Oh, Adela, napa?
3: Nggih, Adela. Saking Adela judule Santri Pekok.
1: Wah, nek Santri Pekok niku ketingale.
3: Enten kok. Nanti diputar kali ini dia.
1: Oh, ngaten, nggih.
3: Nggih, enten. Saking Adela pancen ning at.
1: Sedap.
3: Adela wong.
1: Monggo kangge sinten?
3: Tak menika kan kang nembe mandap sing bau dek terus romadu. Pak. Sinten wo? Pak Aslan Gumis.
1: Nggih.
3: Kangge Pak Parno, Bunda Iin kalian Septi, Bunda Kustia kalian Abah, Bunda Jasratno kalian Abah, terus macam Cak Irsad kali Neng Asia, Mama Fikri, Cak Fikri, Neng Rahman, Neng Cak Wisen, Toyo Kemawan Neng Pur, Arif Neng Pur, sekarangnya tugas, kita tancap penjalanan kesehatan, panjang umur, penjalanan rezeki yang berkah melimpah, kata pihak yang sakit bapak musibah, kalau dalam dengan Allah SWT, ketindak makam betina,
1: amin.
3: Haji Umroh.
1: Amin, amin.
3: Nggih.
1: Sami-sami Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget nggih pun. Monggo. Kita wancinipun muter lagu nggih sugeng midhangetaken nggih niki enten potret kenangan Imam S. Arifin.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning monggo kita lajengaken tasik tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sinten sing badhe ngekono Cak Ning? Monggo. Halo Sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Leko tenan pancen yo to.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Ning.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik nih.
1: Alhamdulillah sae. Nggih, semanten ugi. Ya, monggo. Ya, dari Ning Salama, nggih, sehat selalu nggih Ning Salama.
2: Alhamdulillah. Nggih,
1: lagunya apa monggo?
2: Lagunya yang ada di rilis apa?
1: Yang ada di rilis ada yang terhormat Ike Nurjana. Ike Nurjana, kita KDI hadirmu bagai mimpi, di kirian kertas dan api, berkali-kali Selviyama, Rita Sugiharto Mahar, Aklak Roma Irama, Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Renungkanlah Mansyur S.
2: Oh, renungkanlah.
1: Renungkanlah boleh, monggo buat siapa?
2: Salami untuk Neng Sitimer, Neng Ela, Neng Dian, Neng Sutira, Neng Rahma, Neng Kak Husein,
1: terus
2: Kak Astum, kesemuanya aja tanpa terkecuali.
1: Nge, Neng Salama siap. Nge, matur nuwun.
2: Semuanya.
1: Nge.
2: Pur.
1: Nge.
2: Neng, kalau pulang hati-hati.
1: Matur nuwun. Nge, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ini ada siapa? Mama, siapa ini? Mama, siapa itu tadi? Halo. Selamat sore.
3: Halo,
1: Leko tenan.
3: Leko tenan. Gimana punya kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Sehat sekali. Tapi di sini tulisannya kok Mama Yasmin ya?
3: Iya.
1: Oh iya. Tapi terkenalin Mama Fikri. Nggih. Sehat selalu nggih kagem panjenengan, Mama.
3: Amin, amin. Aku pengen rekat lagu nih.
1: Monggo silakan apa?
3: Lagunya berkali-kali dari Selfie.
1: Berkali-kali Selfie ya Mas, silahkan monggo buat siapa? Sudah siap.
3: Selamat sorenya buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Dian, Neng Kustiye, terus Mbak Selama sing baru turun, terus Mbak Lulu, Cak Dul Karim, terus Bang Sohib, Bang Hafid. Kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali siap. Neng, spesial yang penting apa? Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
1: Matur nuwun. Iya.
3: Matur nuwun aktivitas. Kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Nggih, matur nuwun kagem Mama Fikri. Monggo lanjut sinten nggih niki wae ingkang sampun kelip-kelip. Halo Sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut leko.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beres Neng Po.
1: Beres.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Terus lagu Neng.
1: Monggo.
2: Komekiset, aku semut merah.
1: Aku semut merah.
2: Iya.
1: Sebentar. Monggo buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Neng Pur. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan riba atau musibah.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu, selalu sehat, salam kompakan tanpa terkecuali. Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wancine kita putraken lagu. Monggo caning ingkang saking griya goyangane bareng-bareng.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

0: Caca nih, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken nggih Cak Ning tasik tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Brompat RRI Surabaya. Sinten sing badhe ngegono Cak Ning salajengipun. Nah, menika wonten ingkang masuk. Halo Sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Leko tenang. Assalamualaikum Nek Bur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bur dirimu bikin habis sutu Nek Bur. Bikin kangen dirimu Mbak Bur.
1: Oh. masih siaran ya.
2: Iya. Dengar no di ludruk-druk gak puas aku Nek Bur. Kalau gak bicara langsung begini.
1: Iya,
2: semoga sehat Nek Bur ya.
1: Amin, semanten
2: ya, kita kembali. Ya, salam balik dulu kita Nek Bur. Salam balik dulu buat Cak Solikin Delosor, Abah Parno,
1: Pak Askum,
2: Pak Askum, Mama Fikri, dan Budian, yang ke-6, ke-7 enggak salam. Berarti Cak Kobar ini yang ke-8, Mbak Bur ya?
1: Iya.
2: Mbak Bur,
1: ya.
2: Lagu ini kalau ada Mbak Bur ya, kalau ada, kalau enggak ada, lainnya.

0: Malu-malu. Pernah sehari kubahas pada Bang Chandra ini, Mbak Pur. Dangdut campur reggae enak banget, Mbak Pur.
1: Apa?
0: Judulnya Nona Manis NTT.
1: Nona Manis NTT.
0: Iya.
1: Bentar.
0: Dari Aci Larici. Pernah saya request sama Bang Chandra.
1: Aci sudah Larici. Dua kali. Aci Larici.
0: Iya. Iya, betul. Ya sudah, Mbak Pur.
1: Sebentar. Sebentar.
0: Aci. Kalau enggak kalau enggak disimpan
1: Larici.
0: Mudah-mudahan disimpan di situ. Kalau disimpan di HP-nya Bang Chandra, yang minta Bang Chandra, Mbak Pur.
1: Anci dan Uci Larici Nona Manis.
0: Ya, iya. Nona Manis. Ya.
1: Oke.
0: Sudah, Mbak Pur.
1: Ya, ya, buat
0: salamnya
1: siapa?
0: Sudah silakan. Ya tadi ya.
1: Iya.
0: Ya, salam spesial untuk Ning Pur Bandari. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin.
0: Matur sembanun. Terima kasih.
1: Sami-sami Bang Kobar. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bang Kobar nggih, cuma ndek teng Mojosari, Mojokerto nggih. Monggo sinten malih sing badhe ngegono Cak Ning. Halo sugeng sonten goyang dangdut.
2: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan.
1: Pancen nyoto.
2: Pancen nyoto.
1: Pak SP.
2: Loh.
1: Loh.
2: Ya lo puji Mbak Pur,
1: ibu
2: serat dan mulai dilalek nih toh,
1: ya. Nggih lah, sore-sore ngeten iki lho, jenengan ndang medun, kok gak medun-medun nih. Ngenteni entung ya gak ono musim nih.
2: Nah iya, salah, ngenteni lho Mbak Pur.
1: Nah nggih, ngenteni metune entung-entung di lor, di kidul.
2: Iya kabar ya Mbak Pur.
1: Alhamdulillah setuju sami saya, semantan ugi Pak Satrio Basuki, saya sangat nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Monggo lagune ingkang sampun enten napa pripun?
2: Ing enten napa sih?
1: Niki enten Rita Sugiarto Mahar, Tulang Rusuk Aura Bilqis, Roma Irama Akhlak, Setia Selamanya Nayunda. Kita KDI hadirmu bagai mimpi, dikirian kertas dan api.
2: Wah,
1: Ike Nurjana yang terhormat.
2: Kertas dan api mau lagune maksud niki. Istabenar.
1: Boleh, monggo kang nggih sinten?
2: Sama niku wae sinten? Cak Kobar.
1: Bang Kobar nembe mandhap
2: nggih. Terus sinten malih Pak Mulyono, Pak Parno, Bebe Legi, enten malih Ning Siti, enten Mbak Rahma, Cak Solikin. Pun semuanya saja Mbak Pur sing lagi pantau Pro 4 salam sehat. Yuk Mbak Pur, selamat bertugas kalau pulang ada di Pak
1: Tunggu. Matur nuwun.
2: Matur kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning wanci nih Cak Ning. Monggo goyang Cak Ning. Dereng jam 5, ayo diterusno goyangane. Leko.

0: Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jam 5 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sakning Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Dinas Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe poro lansia sebagai wujud kanggo ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup masyarakat. Saliyane iku cakning pihake yon jalano sejumlah program pendukung ingantarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera.

Ngale nang kabar liyane yo Cak Ning, pemerintah Kota Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madya Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran masyarakat. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen pemberantasan rokok ilegal sing dipastekno ngerugekno negara, salah sijine gencarno razia rokok ilegal. Jangan iku mau yorek, woro-woro jam 5 sore iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 6 sore.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar.

Ntar ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Cak Ning sampai setuju taksi sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menika sampun jam gangsal langkung 18 menit nggih. Wancinipun monggo sareng-sareng kita midhangetaken kultum sonten iki Cak Ning sareng-sareng kalian Hajah Haniyah. Sonten iki damel topik tiada kemenangan tanpa perjuangan. Sugeng midhangetaken.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI rahimakumullah, tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan nikmat rahmat-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan Allah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI rahimakumullah, tiada kemenangan tanpa perjuangan. Allah berfirman di surat nomor 13 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya. Pendengar RRI rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi orang yang besar, awalilah dari yang kecil. Kalau kita kepingin berada di atas, awalilah dari bawah. Sebab setiap manusia akan memperoleh derajat sesuai dengan perjuangan masing-masing. Subhanallah, pendengar RRI rahimakumullah, ternyata Al-Quran begitu maha lengkapnya, maha sempurna. Karena Allah menyatakan walikulli darajatim mimma amilu waliwafiyahum a'malahum wahum la yudzlamun, dan masing-masing manusia akan memperoleh derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedangkan mereka tiada dirugikan. Pendengar RRI rahimakumullah, Rasulullah bersabda, dunia ini adalah ladang, maka jadikanlah dunia ini untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Bahkan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jikalau kamu berbuat kebaikan, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka akibat kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Marilah kita berlomba-lomba menuju kebaikan, karena kita akan pergi jauh yang tidak akan kembali lagi. Marilah kita mencari bekal sebanyak-banyaknya, agar kita nanti menjadi calon-calon penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Mitra Arafah Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika jam gangsal langkung 21 menit wancinipun kumandhang adzan maghrib kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

0: Nggih, Cak Ning, utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayagi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

Nggih, Cak Ning, informasine tenggene Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan TPH PKP Kabupaten Magetan Jawa Timur niki ngencaraken gerakan pengendalian hama, Cak Ning. Kangge ngendalikno serangan organisme pengganggu tanaman padi ingkang nyebabaken gagal panen pari. Nah, niki Ramadan, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas TPH PKP Kabupaten Magetan yang nggih nyatakaken bilih memasuki musim tanam padi seiring kalih musim kemarau saat ini serangan hama niki meresahkan petani, antara lain niku wonten wereng coklat lan tikus, Cak Ning. Nah, berdasarkan laporan tim penyuluh pertanian lapangan, hama tikus niki nggih nyerang tanaman ingkang usianipun 40 ngantos widak dino. Niki sak sampune ditanam tengene wilayah Kecamatan Barat lan Kartoharjo, Cak Ning. Dados sesuai data kalian saking Dinas Tanaman Pangan setempat, niki luas serangan hama tikus tengene wilayah Magetan niki mencapai 2,9 hektar lan daerah-daerah ingkang dipun waspadai mencapai 4,2 hektar. Sedangkan hama wereng coklat niki, Cak Ning, nyerang tanaman pari usianipun 80 ngantos 90 dino, Cak Ning, sak sampunipun musim tanam, nyerang wilayah Kecamatan Karas, Takeran lan Bendo, Cak Ning. Dadi sebagai upaya pengendalian kangge hama tikus niki petani teng wilayah Barat lan Kertoharjo niki sampun angsal bantuan pengadaan rumah burung hantu. Nggih, adapun rumah burung hantu menika merupakan mungsuh alami saking hama tikus. Dados satu ekor burung hantu niku diperkirakan sakit memakan 5 ngantos 10 tikus per malam sesuai kebutuhan. Terus dipun sambung malih kalian Ramadan pilih, selain niku diberikan juga bantuan alat emposan lan belerang kangge kelompok tani ingkang melakukan gerakan pengendalian hama massal. Nggih, niki berupa emposan lan belerang menika bantuanipun. Nah, sementara kangge pengendalian hama wereng, Dinas Tanaman Pangan Magetan niki juga memberikan bantuan kagem petani nggeniku pestisida kimia maupun pestisida alami berupa bubur California ingkang asalipun saking larutan belerang lan kapur. Mangke kita lajengaken informasi nipun, Cak Ning, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno, ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
1: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
2: In internet.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning woro-woro jam 6 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Caning pemerintah Kabupaten Jember memperkuat produksi pangan sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan, irigasi, perpompaan, modernisasi alat lan mesin pertanian sebagai strategi kanggo ningkatno produksi pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Bupati Jember Muhammad Fawaid nyatakno, program iki wis mencakup 12.000 hektar lahan pertanian sing dipastekno kanggo ningkatno hasil panen poro petani.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: Cak Ning, Piala Dunia wis teko, Cak Ning. Daripada nonton dhewe nang omah, mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco, sedulur, sak gengmu kabeh, Cak Ning. Ben suasanane luwih rame ambek seru pisan ngono lho ya. Acara iki gratis tis-tis, Cak Ning. Mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, Cak Ning. Siapno suaramu kanggo sorak-sorak. Lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo nganti ketinggalan yo rek. Ketemu nang TVRI Jawa Timur yo rek.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Kaning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz sampean ugi saged mirengaken lewat RRI Digital nggih ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store caning. Nah, nglajengaken gerakan pembasmi hama kalau wau nggih ingkang dipun laksanakaken tenggene Kabupaten Magetan ngaten nggih. Menika sesarengan kalian para petani tenggene wilayah Kecamatan Barat lan Kertoharjo caning. Nah, menika Ramadan Kepala Bidang Tanaman Pangan lan Perkebunan Dinas TPH PKP Kabupaten Magetan menika kala wau sampun nyatakaken nggih bilih enten beberapa bantuan kangge masyarakat petani. Nggih nika wonten alat emposan, wonten ugi belerang, wonten ugi dibangun ugi pengadaan rumah burung hantu ngaten nggih caning kangge pengusir hama tikus. Nah, sementara untuk pengendalian hama wereng menika Dinas Tanaman Pangan Magetan ugi nyukani bantuan pestisida kimia maupun pestisida alami nggih berupa bubur California ingkang ugi berasal saking larutan belerang lan kapur. Dados melalui upaya-upaya tersebut caning niku wau dipun harapaken serangan hama tikus lan wereng tenggane daerah Kabupaten Magetan menika dapat terkendali. Saengga target produksi pangan Magetan ing taun 2026 menika diproyeksikan saged ngluwihi saking taun 2020. Dados luwih maju ngoten nggih caning. Adapun data dinas setempat menika wonten catetan nggih niku produksi padi Magetan taun 2020 menika capaianipun sekitar 308 ton gabah kering giling utawi GKG kangge luas lahan panen tanaman menika mencapai 50.411 hektar utawi rata-rata 6,1 ton per hektaripun caning. Nah, dados Pemkab Magetan menika nargetaken perluasan lahan tanam padi menika capaianipun 23.000 hektar. Tenggene taun 2026 kangge ndukung swasembada pangan Jawa Timur lan ugi penyokong bahan pangan Nusantara mekaten nggih caning. Dados wilayah Kabupaten Magetan ingkang dados sentra utama penanam padi ing antawisipun terdapat wonten tenggene Kecamatan Kartoharjo, Barat, Karangrejo, Karas, Takeran, Nguntoronadi lan Kawedanan. Nggih, niku nggih informasine caning tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek pergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Ropapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit saking acara Linggang Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya matur nuwun sedayanipun nggih Cak Ning seinformasi sampun kula sampaikan. Mangke sak sampunipun woro-woro jam 7 kita sesarengan malih teng acara Layang Kangen. Sampun teng pundi-pundi kita nek Cak Ning tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cak ning woro-woro jam 7 bengi lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar barek Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pihake ngapresiasi kerja keras kabeh pihak melalui pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan para investor.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Baktiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembako utawa DBHCHT tahun 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

resmi, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Cak Ning, sugeng pepanggihan malih kalian adicara Layang Kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya sesarengan kalian kula ning Purbandari ngaten nggih ngantos mangke jam 8 dalu Cak Ning. Monggo sinten ingkang badhe gegono Cak Ning sedaya deretan gending-gending campur sari sampun sumadiya kagem kita midhangetaken sareng-sareng sinambi ngumpul kalian keluarga saged ugi kalian sinambi layeh-layeh ngaten nggih Cak Ning sore-sore. Tapi aja kebaca turu Cak Ning nek jarene wong tuwa niku tiyang sesepuh jaman rumiyin nggih aja turu sore-sore mundak ilang rezekine. Nah, ayo melekan Cak Ning kocek oleh rezeki ngaten nggih Cak Ning. Nggih menika badhe kula puter aja cidra ngaten nggih saking sunyah nih.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing dihasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarani 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

yakni gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok tadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Nggih, Cak Ning mboten kaos wedalipun sampun mepet jam 8 ngaten nggih Cak Ning wancinipun kula nyuwun pamit saking ngarsa sampean sedaya Cak Ning. Matur nuwun sanget sinten mawon sing sampun gabung tengene acara ingkang kula ampuh wiwit kala jam 3. Mangke tengene Depat Sekawan, Depat Dalu, Tanjung Perak Malam Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Chandra. Ngaten nggih. Sugeng rahayu sedayanipun pareng kula nyuwun pamit nyuwun ngapunten bae wonten kladhe ngatur kula Cak Ning, pareng kula perbandar nyuwun pamit kepanggih malih ing Binjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampean yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemu maneh barek Chandra ngancani penono ning serangkaian Tanjung Perak Malam. Saiki wis jam 8 Cak Ning. Jam 8 wancine kita midhangetaken adicara siaran drama legenda. Judule dino iki dino Kamis tanggal 11 Juni 2021 ngangkat judule Labuh Tresno seri 1. Sugeng midhangetaken.
2: Sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Tinten iki damelampahan Labuh Tresno seri setunggal. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator Cak Isnan. Musono

0: Le.
1: Iya, Mbok.
0: Ning apa kok lengar-lengar koyo ngono?
1: Gak lengar-lengar ya apa, Mbok? Jenenge mikir, Mbok. Siji-sijine Mbok pusing paling tak tresnani. Mongko aku duwe karep sing luwih gedhe sing durung iso kasembatan lho, Mbok.
0: Iki lho, Mbok mau ngukus pohon. Iki nang kene lagi pangan kene. Ngomong sih anget.
1: Kok akeh temen sih, Mbok? Penang ngukus biasa lek si jilur lek cukup iku kok sakmene.
0: Akeh. Iku wingi Mbok e jebol nduk mburi omah iku.
1: Iya, Mbok.
0: Ngedang loro kok akeh sih.
1: Biasanya kan pohong atau telo iki penang ngukus terus disambelno iki kok gak ono sambele, gak ndelok Mbok sih, Mbok.
0: Iya, gak ono iku mang. Kaya ndek mburi ya ono wit-witan lombok iku sing nek siji loro ne ono.
1: Ya wis, gak apa-apa, Mbok. Matur suwun sadurunge. Cuma nek peno jebol pohong atau telo iku aja jebol dhewe kongkon aku Joko tulus anake Mbok. Gak usah peno jebol dhewe, Mbok.
0: Cimbok ki sik kuat kok masih jeboli pohong iku.
1: Ya masih ngono lek ana kesleone, ana kadringese, geger penolak ya Joko tulus anake Mbok sing repot engko.
0: Wis gak apa-apa. Cuman ngene lho, Le.
1: Ya apa sih, Mbok?
0: Mbok mau wis apa jenenge kayu ku tak bongkoki, tapi sih Mbok gak kuat ngangkat, engko angkat ta yo nak yo.
1: Iya ya wis gak perlu riko bongkoki ning kono, gak usah peno kumpulno, lumpulno nang kono, engko aku sing angkat nang pawon, Mbok.
0: Pokoke ngene lho, Le. Awak dhewe kudu sing riman. Wis anane ana pohong ya dipangan pohong. Anane ana telo ya dipangan telo.
1: Wis iya, Mbok.
0: Gak usah ngersula nak yo.
1: Gak sapa sih sing ngersula, Mbok. Cuma ngene lho, Mbok. Aku kate ngomong barek Mbok koyo mengomingkem koyo gak tega koyo gak mentolo sakjane, Mbok.

0: supaya mbok iso tak suwitani sak teruse.
1: Ngono lho. Tak dongakno. Apa sing mbok angen-angen iku iso kesempatan yo nak yo.
0: Mula saka iku mbok. Mbok.
1: Iya.
0: Lila nono yo mbok yo. Aku tak metu teko omah kene.
1: Arep metu ning ndi to?
0: Ngene mbok. Aku kepengin mulyak nembok. Aku tak sowan ana kademangan Carang Suko.
1: Mari kademan Carang Suko.
0: Iya, mbok.
1: Arep nyapa to kowe?
0: Aku pengin suwita ning Demang Carang Suko.
1: Mergawe
0: syukur-syukur aku iso ngabdi nang kono.
1: Oh, alah.
0: Aku pengin ngabdi ning kademangan Carang Suko. Aku lila nono yo mbok yo. Aku njaluk idi pangestu riko. Muga-muga aku nyuwita nang kademangan Carang Suko besok bisa mulyakno uripe mbok. Mbok.
1: Sajane.
0: Lila nono yo mbok.
1: Ngene lho Le. Si mbok kene ndok omah yo gak ono rewange. Lani awakmu mangkat nang ngone. Endiku?
0: Neng kademan Karang Suko wis ora perlu samar, Mbok.
1: Iya.
0: Mbok. Engko nek aku iso nyuwita nang kademan Karang Suko, syukur-syukur aku iso ngadi nang kono, ya ora mungkin nek aku ora enak aku lali barek, Mbok.
1: Iya, wis tenan nek pancen karmu koyo ngono, ya wis tak palilai, muga-muga kesempatan apa sih Mbok karepno nak yo. Nek wis kasil ojo lali simbok.
0: Ora, Mbok.
1: Nang mule nak yo ngabari simbok.
0: Tak budal yo, Mbok yo.
1: Iya, nak.
0: Mbok. Hati-hati, aku sungkem barek penuh, Mbok.
1: Iya, hati-hati, nak.
0: Mbok, aku budal, Mbok.
1: Iya, nak. Iya, nak. Hati-hati, muga-muga kesempatan apa sih Mbok karepno nak yo.

0: prajurit isap.
1: Prajurit Kusnan.
0: Lah apa kon tak celuk kok malah awakmu nyeluk aku?
1: Loh. Awakmu lah yang dijeneng. Aku dijeneng. Dadi wong cur wong lur celuk-celukan.
0: Oh, karepmu.
1: Iya.
0: Isap. Awakmu kudu ngerti le yo. Awak dhewe njogo nok nggone paregolan kene iki aja sampe ana wong mlebu sing sekirane gak tanggung jawab. Ngerti?
1: Maksude wong sing gak tanggung jawab, wong sing kating gawe rusuh.
0: Lah, ngaren awakmu minimal kok iso neges.
1: Enggak. Awane panas tapi aku ngombene yo akeh, dadi aku iso yo pikir aku yo lancar.
0: Engko mbok menawa ana pawongan sing liwat kene arep mlebu, nok gone kademangan nek kirane dheweke iku gak nggawa KTP.
1: Gua KTP barang.
0: Lho ya apa sih? Nek perlu dibalekno.
1: Maksudnya wong iki identitasi gak jelas.
0: Lah.
1: Perlu dicurigai.
0: Lah ngono.
1: Siap.
2: Amit amit.
1: Duh, lah
0: sapa iki?
2: Nyun sewu kok wonten tiyang ganteng-ganteng niku. Sanggang penganggone.
0: Isap. Berarti pawongan iki penglihatane.
1: Iya.
0: Oleh ndelok. Wis jelas. Soalnya ndelok aku ganteng, ndelok awakmu ganteng.
2: Nggih. Yang ganteng menika busananipun.
0: Oh.
2: Nggih saja. Mabior. Mawur.
0: Ke sana.
2: Amit nyun sewu kula badhe mlebu.
0: Engkok dhisik, engkok dhisik.
1: Cek enake. Awakmu kadek mlebu nang kademangan iki tanpa izin aku ambek koncoku iki. Berarti gak menghormati wong ngono.
2: Amit amit nggih kula lak pun izin nggih. Amit sewu
1: kula badhe mlebu. Gak sembarangan. Amit terus mlebu
0: sadurunge awakmu mlebu. Sopo jenengmu?
1: Lah,
0: sopo watananmu?
2: Kulo Joko Tulus.
0: Joko Tulus.
2: Jenengan lho mboten tulus to?
1: Tapi ikhlas.
2: Lho, nggih, nggih pun mangkat.
1: Hehehe.

0: awakmu rene ana perlu apa?
1: Nah, perlu badhe mlebet wonten Kademangan.
2: Ngerti tak awakmu iki nok nggone Kademangan ini. Pawongan sing durung dikenal mlebu nok nggone Kademangan iku
1: nggih
2: nggawa KTP.
1: Nggih ngapunten saderengipun. Paring asma sinten?
2: Lho, prajurit Kusnan Hadi Prayitno.
0: Jenengan? Prajurit Insap.
1: Oh, namung sak dermo prajurit.
2: Prajurit.
0: Lah awakmu
1: dereng-dereng gadah pangkat to?
0: Oh, durung.
1: Nggih, menawi wonten anten nggih nyun sewu, bapak-bapak tapi mas-mas prajurit. Menika wonten telo kalih puhung, monggo ngajak. Oh, menika masakanipun mbok kula. Weco. Saestu, menawi menika jenengan dahar, kula tak mlebet riyin nggih.
2: Anggitmu apa wis cukup awakmu ngekeki telo, ngekeki puhung? Terus awakmu melebu nang gone Kademangan.
0: Awakmu
1: iki kalem entoyo kendhi.
0: Awakmu nyogok yo. Nyogok pohong yo supaya iko tak ijini melebu nang Kademangan kene.
1: Ampun salah pangertos menika namung berbagi.
0: Godote
1: menika telo kali pohong kula nika kathah. Elek napa menawi panjenengan kula paringi niki, kula sukani niki nggih amin nggih. Wis
0: gak oleh.
1: Loh, kula badhe mlebet
0: dateng. Gak oleh. Gak iso.
2: Gak iya lagi barek prajurit Insap
0: gak sembarangan
2: uga prajurit Kusnan ya gak ngolehi
1: Kanjeng tuh menggong menika minangka pepundian kula lho nggih kula nggih menika warga mriki rakyat mriki
2: senajan awakmu iki wargane Kademangan kene ning awakmu iki nelok dedek piyadekmu iku gak pantas nek mlebu nang gone Kademangan kene ngerti
1: kula badhe nyuwitani dateng Kanjeng menika Demang nggih. Ngapunten nggih. Kas Mas Insap kali.
2: Balik.
1: Boten. Kula sampun badhe mlebet manggi Kanjeng Demang badhe
0: sinau wonten. Kali.
2: Waduh sap.
0: Loh, ya Allah. Nek katare iku
2: melayu. Dorong ngadep nang Ndara Demang.
0: Ayo super, ayo.
3: Empat RRI Surabaya.
4: Sakniki cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Musono kita ngaturaken sugeng pepisahan. Kepanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning sampean sening serangkaian Tanjung Perak malam nggih. Caning saniki wancine kita midhangetaken special edition adicara caning nggih. Adicara obrolan budaya RRI Net caning nggih dinten iki dinten Kamis tanggal 11 Juni tahun 2016. Nah, caning untuk obrolan budaya RRI Net kali ini spesial yo, soalnya ini adalah special edition berarti jarang-jarang terjadi. Oke, saiki kita mirengaken adicara obrolan budaya Net, nggih, barek judul Probo Sugeng midhangetaken.

0: selamat datang di Obrolan Budaya bersama saya Anne Riangga, dan narasumber kita kali ini ada Dr. Probo Darono Yakti, S-Hub Internasional, M-Hub Internasional. Itu benar enggak sih cara bacanya seperti itu?
1: Ya, S-Hub In, M-Hub In, ya juga.
0: Oh, gitu.
1: Kepanjangan ya.
0: Iya, benar ya. S-Hub In, M-Hub In ya, gitu ya. Sarjana Hubungan Internasional, Magister Hubungan Internasional. Oke, di episode kali ini Obrolan Budaya kita bakalan ngobrolin soal Surabaya sebagai kota pahlawan. Tapi dibalik sejarah perjuangannya, Surabaya yang melekat ternyata punya identitas budaya yang khas banget, yaitu budaya arek. Nah, budaya yang lahir dari dinamika kampung, kehidupan urban, dan juga keberanian menyampaikan pendapat ini, lalu juga semangat gotong royong hingga kreativitas masyarakatnya ternyata masih melekat dengan masyarakat Surabaya. Nah, di tengah derasnya arus globalisasi, budaya lokal gak cuma berfungsi sebagai warisan yang dijaga, tetapi juga bisa menjadi kekuatan yang membentuk citra kota, menggerakkan ekonomi kreatif, bahkan menjadi instrumen diplomasi budaya di tingkat internasional. Lalu bagaimana tuh wajah budaya arek Surabaya hari ini? Apakah masih relevan bagi generasi muda? Dan sejauh mana ruang-ruang budaya seperti Bangun Rejo bisa menjadi model pengembangan budaya kota yang berkelas dunia? Nah, makanya itu kita hadirkan Dr. Probo. Ini kita manggilnya apa ini?
1: Mas Probo aja, Mas.
0: Oh iya, Mas Probo aja ya, muncrat. Oke. Jadi Mas Probo ini adalah Sekretaris Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Beliau juga Ketua BN Setaloka Hiprej Jawa Timur. Hiprej itu apa ya?
1: Himpunan Paguyuban Reog Jaranan Surabaya. Cuman disingkat karena ini skopnya sudah Jawa Timur.
0: Iya, oke. Lalu juga pegiat kebudayaan, akademisi hubungan internasional Universitas Airlangga, dan juga penggerak berbagai inisiatif budaya masyarakat termasuk Bangun Rejo Art Festival. Oke, langsung aja kita sapa Mas Probo. Kados pundi kabaripun?
1: Alhamdulillah apik. Sehat. Alhamdulillah.
0: Iya, semangat ya.
1: Semangat selalu.
0: Oke. Nah, ngomongin soal Surabaya nih, Mas. Banyak orang tuh langsung ingat sama karakter masyarakatnya yang dikenal lugas ya, wani ya pokoknya ya. Bonek is Surabaya, Surabaya is bonek. Kenapa ya, kental banget bonek itu berarti berani, lugas gitu ya, egaliter gitu ya. Tapi tentu aja budaya arek ini punya makna yang jauh lebih dalam gitu ya, jauh lebih dalam lagi daripada sekedar stereotip itu gitu ya. Nah, kalau harus menjelaskan kepada masyarakat di luar Indonesia begitu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya arek Surabaya?
1: Ya, budaya arek Surabaya itu lahir dan timbul karena sejarah panjang kota Surabaya yang dulu itu memang kota yang sangat terbuka, sangat bebas, kemudian sangat kosmopolit karena dia bisa menerima berbagai macam perbedaan budaya yang ada. Karena kan rata-rata masyarakat Surabaya di periodisasi sejarah itu adalah masyarakat-masyarakat pendatang. Mungkin dari Bugis, dari Madura, dari Jawa asli juga di Surabaya, kemudian dari Batak, dari Dayak, dan suku-suku lain di Indonesia, di seluruh Nusantara. Sehingga kemudian dari situ dengan karakteristik konturnya yang kemudian pantai, kemudian pelabuhan, kota perdagangan akhirnya terbentuk. Nah, dari sini kemudian jati diri sebagai arek itu terbentuk. Sebenarnya nggak ada definisi tertentu yang menjelaskan tentang arek itu siapa. Karena arek ini salah satu subkultur yang dulu pernah dijelaskan oleh almarhum Profesor Ayu Sutarto yang membagi klasifikasi Jawa Timur itu terbagi dalam beberapa subkultur. Misalkan ada Jawa yang kemudian alus gitu ya, itu daerah Mataraman, kemudian ada daerah Pendalungan, ada daerah Madura, kemudian ada pesisir, termasuk kemudian salah satunya adalah arek itu sendiri. Selain kemudian ada Tengger dan juga Using gitu. Jadi arek itu memang letaknya itu tidak hanya spesifik di kota Surabaya, mungkin juga merangkul yang namanya Gerbang Kertasusila. Cuman memang epicentrumnya ada di kota Surabaya, yang memang Surabaya ini menjadi gateway atau pintu masuk dari berbagai macam unsur-unsur budaya. Termasuk kemudian masyarakat ini saling berbaur, kemudian membentuk budaya baru yang tadi seperti disebutkan bahwa ada egaliter, gotong royong, kemudian masyarakatnya itu apa ya, reaktif, nyablak ya, kalau bahasa Jawanya itu nyablak. Jadi kalau "Wih, ya apa cak kabare? Iya, api. Jadi selalu responsif dan saut menyaut gitu. Dan salah satu hal yang kemudian menjadi ciri khas dari budaya Arek adalah bloko suto. Jadi bloko suto itu adalah ketika kita itu merasa dekat dengan seseorang, blak-blakan, kemudian pengen cerita segala hal, maksudnya curhat dan lain sebagainya, dan kemudian tidak ada sesuatu yang saya ditutupi gitu. Jadi lost kalau memang doll, gitu ya. Lost doll dan ngomong di depan gitu. Nah, ini agak berbeda dengan mungkin beberapa orang yang masih kalau rasan-rasan itu. Sebenarnya rasan-rasan itu bukanlah merupakan budaya Surabaya. Surabaya itu wis di depan bilang apa ya, itu yang kemudian yang dilakukan dan diomongkan itu sinkron itu, ya itu arek, itu namanya bloko suto.
0: Oke, gitu. Arek, bloko suto, itu jadi satu kesatuan, menjadi ciri khas dari arek-arek Surabaya, ya. Nah, terus banyak orang yang bilang kalau budaya arek itu identik sama keberanian, keterbukaan, seperti yang Mas bilang tadi. Tapi menurut Mas Probo sendiri, sejarah dan kondisi sosial kota ini apakah juga punya andil membentuk hal tersebut, karakter itu?
1: Pastinya gitu, karena karena memang berbagai macam orang dengan berbagai latar belakang, pendatang ini kan ada yang latar belakangnya petani, pedagang, kemudian pelaut, belum lagi pada saat periodisasi Majapahit ini kan juga kemudian datanglah Islam dengan Sunan Ampel ya, di mendirikan satu wilayah bernama Ampel Denta itu yang saat ini menjadi kawasan religi gitu. Dan ini sebenarnya termasuk salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan, bahwa sebelum datangnya penjajah pun kita ini masih bisa dikatakan sebagai masyarakat, satu masyarakat urban perkotaan yang datangnya secara organik. Jadi memang benar-benar istilahnya bahasa Jawanya itu blek-blek. Jadi semua elemen itu bercampur, berbaur menjadi satu, dan salah satunya misalkan kita bisa melihat di wilayah Kampung Penele misalkan. Di situ ada orang Bali, ada orang Jawa asli, ada orang agak ke arah Arab juga gitu. Dan di situ berbaur menjadi satu, dan ini menjadi satu identitas kota yang tidak bisa terpisahkan. Termasuk akhirnya kemudian dengan berbagai macam percampuran ini terbentuklah bahasa yang kita kenal sebagai Surabayaan. Ya mohon maaf mungkin ada misuh-misuhnya juga ya, tapi itu sebenarnya bagian dari bagaimana karakter masyarakat Surabaya yang reaktif. Mungkin juga kembali ke persoalan geografi tadi, karena pantai gitu ya. Maka ngomongnya kudu rodok seru, kudu rodok banter. Jadinya yo, jadinya ya akhirnya menjadi reaktif, reaksioner, dan kemudian ya itu tadi
0: powernya kuat dan, kuat ini
1: iya, powernya gitu kuat ya. Gitu ya, bloko suto dan lain sebagainya terbentuknya juga dari situ gitu.
0: Oke, terus lalu pandangan Mas Probo sendiri soal nilai-nilai yang paling apa ya, yang paling esensial atau mungkin yang paling harus ada dan nggak boleh hilang dari budaya arek dan perlu dipertahankan walaupun di tengah perubahan zaman.
1: Ya, sebenarnya tinggal kita konsisten aja dengan misalkan tadi kita sudah cukup banyak membahas tentang bloko suto tadi. Ya, kita tinggal terapkan saja. Kemudian kalau slogannya bonek ya, bono nekat, alias fans berat dari sepak bola Persebaya, klub Persebaya itu adalah wani gitu. Wani ngadepi ora Melayu krono wedi. Jadi jadi ya memang benar-benar konsekuen di depan mata. Misalkan sekarang kan ada eranya medsos gitu ya. Kadang-kadang itu ada beberapa hal yang kaitannya endi apa? Ayo tak enteni ning prapatan misalnya kayak mau ngajak entah mulai dari diskusi sampai berantem gitu. Tapi ternyata setelah ditunggu di perempatan yang dijanjikan itu tidak ada. Nah, ini kadang-kadang yang menurut saya ini kan perlu disurvei dan diriset lagi ya. Tapi sekarang ini barangkali tidak ada konsistensi ketika kita ngomong di media sosial, ternyata di dunia nyatanya itu gak wani atau goji. Selain itu juga sebenarnya karena tadi kita berbicara tentang Surabaya yang sangat heterogen, sangat multikultur, itu kan kita harusnya menghargai perbedaan gitu. Jadi kalau dewasa ini ada apa ya, sedikit apa ujaran kebencian atau rasial terhadap suku-suku tertentu, ini yang kemudian harus dihilangkan gitu. Karena dari dulu Surabaya itu betul-betul suatu kota yang memang terbentuk karena masyarakat yang saling menyapa satu sama lain. Jadi, sehingga kemudian kalau ada yang kemudian menyudutkan atau mendiskreditkan pihak tertentu, ini harus kita itu sama-sama berdiskusi, berembuk. Dan inilah yang kemudian menjadi jati diri dari Kota Surabaya. Identitas Kota Surabaya terbentuk karena ya adanya dialog, adanya diskusi gitu. Sebenarnya kita itu tidak hanya merindukan ruang-ruang publik yang ini ya, apa namanya, di lanskap kota itu kan ada taman-taman gitu ya. Tapi bagaimana kita memaksimalkan taman itu tidak sebagai tempat hiburan gitu. Bahwa tokoh-tokoh besar itu ngumpul-ngumpulnya ya di taman-taman itu. Misalkan Catatan Sejarah pernah mengatakan bagaimana terbentuknya Indonesia di periode awal pergerakan itu adalah ketika Haji Umar Said Cokro Aminoto yang rumahnya di Penele itu, dia diskusi di taman kota yang sekarang menjadi Kebun Binatang Surabaya. Jadi disitulah kemudian Cokro Aminoto itu dalam tanda kutip menuturi gitu, atau memberikan wejangan, petuah terhadap tokoh-tokoh yang pernah ngekos di sana, mulai dari Muso ya, yang
0: Soekarno
1: yang
0: juga.
1: Soekarno dan juga jangan lupa apa, ada Kartosuwiryo, yang mana masing-masing ini punya ideologi sendiri-sendiri. Ada nasionalisme, ada Islamisme, bahkan pada saat itu ya ideologi yang kemudian dilarang oleh orang komunisme gitu ya. Itu bertemu menjadi satu di situ untuk kemudian ya diskusi, berembuk, dan itulah Surabaya gitu yang yang kita rindu-rindukan, kita idam-idamkan. Ruang-ruang itu juga menjadi pertemuan dari berbagai macam perbedaan. Dan setelah itu selesai di situ. Tidak ada kemudian di belakangnya kemudian gontok-gontokan gitu ya, apa atau istilahnya itu saling tidak menyukai. Kalau orang Surabaya itu kalau sudah diskusi ya selesai di tempat, setelah itu ya kita berteman, ya berjalanlah kehidupan seperti biasanya.
0: Betul. Pendengarnya memang terlalu kayak reaktif banget ya, gitu ya. Betul. Terlalu Bloko Suto itu ya, tadi ngomongnya langsung jepret ya, gitu ya. Tapi kalau sudah ya sudah gitu ya.
1: Betul.
0: Pokoknya tersampaikan dan kita sama-sama rembukan.
1: Tidak ada dendam.
0: Nah,
1: itu jangan lupa.
0: Tidak ada sakit hati.
1: Baper.
0: Okay. Oh, jadi dulu itu taman-taman kota digunakan sebagai kayak ibaratnya ruang meeting gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau kita sekarang mungkin apa ya, kalau meeting gak di tempat yang ber-AC kayak gimana gitu, kayak kurang ya. Mau ngasih wejangan kayaknya, ya. Tapi itu benar. Harusnya taman-taman kota itu difungsikan seperti itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lalu ada kekhawatiran gak? Kira-kira kalau apa sampai ada identitas budaya area Surabaya ini perlahan memudar karena modernisasi dan juga perubahan pola hidup masyarakat perkotaan.
1: Ya sebenarnya itu faktornya ada dua, internal dan eksternal. Dan saya pikir kalau eksternal kita sama-sama tahu ya, gempuran apa namanya, unsur-unsur budaya dari luar ini saya pikir digandrungi oleh anak-anak muda sekarang, dan mungkin barangkali dari situ kita perlu banyak upaya gitu, terutama kami di Dewan Kebudayaan itu melihat bahwa saatnya untuk mengaktivasi kembali baik itu kegiatan ya, termasuk ruang-ruang publik tadi itu dihidupkan dan diperuntukkan untuk bagaimana, termasuk kemudian memikirkan cara untuk mengemas hal ini, cara untuk kemudian mempacking ini semua supaya generasi muda ini masih mau mencintai misalkan pertunjukan ludruk ya, kemudian tari remo, kemudian yang ketiga itu kalau kita itu berbudaya pantun ya di Indonesia, itu
0: parian.
1: Kan di ya parian dan juga jula-juli sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dari sebuah pertunjukan ludruk juga. Nah, mengemasnya itu bagaimana supaya anak-anak muda sekarang itu paham, dan termasuk tidak hanya paham tapi juga ikut mencintai dan gandrung juga terhadap kesenian-kesenian dan juga budaya tradisi khas arek Surabaya gitu. Termasuk ya tidak, saya pikir tidak hanya yang benar-benar tanda kutip asli Surabaya ya, tapi juga kita bisa melihat bahwa Surabaya ini etalase, etalase dari kebudayaan yang ada di Jawa Timur gitu. Reog Ponorogo ya main di Surabaya. Kemudian jaranan, bantengan main di Surabaya. Kemudian tari gandrung di Banyuwangi juga dimainkan di Surabaya. Ini yang kemudian bagaimana cara mencintai ini yang harus dipikirkan. Selain itu gitu ya, faktor internal ya sebenarnya dari kesadaran dari generasi muda sekarang kan istilahnya dibedakan generasi Z atau generasi Alpha. Saya tidak maksud membedakan itu semua, tetapi cara untuk kemudian menginternalisasi ini yang kemudian harus sama-sama dipikirkan antara kami di Dewan Kebudayaan ini, sebenarnya termasuk menjembatani bagaimana keinginan dari aspirasi dari pelaku-pelaku budaya ini dengan pemerintah Kota Surabaya dalam konteks meregulasi termasuk kemudian menata bagaimana ruang-ruang ini betul-betul bisa dimaksimalkan supaya tampil dan muncul kesadaran dari generasi-generasi muda untuk betul-betul memahami ya akhirnya kembali kepada identitas atau jati diri Kota Surabaya ini bisa muncul lagi gitu.
0: Begitu ya. Ya. Oke, kalau gitu kita sambung lagi obrolannya di segmen kedua, tetap di sini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nah, sekarang masuk ke segmen kedua, kita bakalan ngobrolin soal bangun rejo dan transformasi kampung menjadi ruang budaya. Karena memang yang namanya budaya itu kan seringkalinya bertumbuh, bukan tambah menciut, ya kan? Bukan hanya sekedar dari gedung yang megah atau institusi yang besar, tapi juga ruang-ruang hidup masyarakat sehari-hari. Nah, salah satu contoh yang menarik adalah transformasi ruang sosial seperti bangun rejo. Mas Probo, ya. Bagaimana awal mula gagasan menjadikan bangun rejo itu sebagai ruang budaya? Terus adakah persoalan yang terjadi di sana, persoalan sosial yang ingin dijawab melalui pendekatan kebudayaan?
1: Baik, jadi awal mulanya memang saya bergerak di Bangun Rejo itu ada satu festival yang diselenggarakan setiap tahun namanya Bangun Rejo Art Festival. Mm-hmm. Itu festival yang betul-betul swadaya, dimulai dari sanggar milik teman saya namanya Pak Abdul Semut. Beliau punya sanggar namanya Sanggar Omah Dhuwur. Omah Dhuwur pun juga penuh filosofi, karena rumah itu ya rumahnya beliau sendiri, ditempati, yang bawah itu adalah ruang hidupnya beliau, dan di atasnya itu adalah tempat anak-anak didikannya beliau, yang mana beliau itu di sana membuka kelas untuk satu sanggar yang berkaitan dengan tari-tarian di Jawa Timur, mulai dari remong diajarkan, kemudian dari juga tari gandrung dari Banyuwangi, dan juga tiga adalah tari dongkrek dari Madiun. Dan di situ siswa-siswanya itu didatangkan tidak dipungut biaya, jadi betul-betul gratis. Beliau hidup hanya dari toko yang ada di lantai satu itu. Nah, usutnya usut, saya masuk di situ, saya dikenalkan oleh relasi teman-teman yang bergerak di bidang budaya, dan akhirnya kami membuat sesuatu yang awalnya hanya sebatas inisiatif swadaya, menjadi sesuatu yang kemudian bagaimana caranya supaya Bangun Rejo ini juga dilihat oleh banyak orang. Akhirnya saya ikut serta dalam mengenalkan Bangun Rejo ke teman-teman media gitu. Ini loh Bangun Rejo, mari kita liput dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya kenalkan juga dengan teman-teman akademisi. Kami nulis buku bareng di sana, kaitannya dengan bagaimana menghapus stigma lama. Oh iya, omong-omong Bangun Rejo ini juga dulu dikenal sebagai kampung esek-esek gitu. Jadi prostitusi. Mungkin sama seperti ingatan kita terkait dengan Doli. Yeah. Bedanya kalau Doli ini kan besar. Kalau Bangun Rejo ini menang tuanya aja. Jadi lebih tua. Karena dulunya tahun 1920-an itu berdiri Kermil itu. Kemudian berkembang menjadi Kampung Bangun Rejo. Kemudian ada lagi namanya Kampung Bangun Sari. Nah, Bangun Rejo ini terletak di antara Kermil dan Bangun Sari. Memang dalam tanda kutip, orang-orang yang terlibat di dunia gelap itu adalah ibu-ibu yang sudah dalam tanda kutip tua gitu ya. Tapi itu masih sebenarnya masih beroperasi. Hanya saja yang difokuskan adalah anak-anak ini tadi. Beberapa di antara murid-murid Pak Abdul Semut itu adalah generasi muda yang mungkin beberapa di antaranya juga dulunya adalah penyintas dari apa namanya kegiatan gelap itu tadi gitu ya. Di kampung prostitusi gitu.
0: Anak kecil atau anak muda atau remaja atau gimana? Ini
1: macam-macam, anak kecil sampai remaja. Jadi rata-rata itu dari SD sampai SMA itu yang kemudian di istilahnya diberi ruang oleh Pak Abdul Semut untuk kemudian berlatih tari menari. Dan ini biasanya ditampilkan ke beberapa ruang publik di Kota Surabaya yang memang membutuhkan sajian atau tampilan dari seni gitu. Dan di situ ada gawe besar namanya Bangun Rejo Art Festival itu. Dan tahun lalu alhamdulillah kami mendapatkan support dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah Jawa Timur, yang mana kantornya di Trowulan itu. Kami mendapatkan pendanaan dan support ini cukup untuk kemudian memberikan efek yang lebih besar lagi. Artinya kami di tengah-tengah ruang kampung yang sempit itu, kalau orang kampung kan selalu distigma ya, bopung, bocah kamu. Padahal sebenarnya identitas Surabaya itu terbentuknya ya dari kampung itu gitu.
0: Aku pikir deso.
1: Desit.
0: Aku baru dengar loh bopung ini.
1: Bopung itu kan istilah gaul yang ngetren di media sosial tapi udah lama. Nah, tapi di situ kami coba terus membangkitkan gairah atau semangat dari teman-teman yang ada di sana. Di sana nggak hanya tari aja, ada teman saya namanya Pak Wiji Utomo itu guru SMA yang ketika datang di sana ya lagi-lagi dorongannya itu dorongan jiwa budayanya itu muncul. Jadi mengajarkan adik-adik itu tadi, termasuk sebenarnya kalau ini ada namanya kelas aksara namanya. Kelas aksara ini juga diikuti oleh teman-teman yang mungkin seumuran saya juga, umur 30-an tahun juga belajar aksara. Aksara apa yang diajarkan? Mm-hmm. Aksara Jawa. Tapi enggak hanya aksara Jawa, hanya Bijar Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo saja gitu. Bukan. Tapi dijelaskan definisi dari ukara-ukara itu apa artinya gitu. Tapi jangan tanya ke saya.
0: Langsung aja
1: tanya ke orangnya gitu. Dan ada yang namanya kelas kecil. Kalau kelas kecil ini nanti adik-adik itu diajarkan cara kemudian membuat sketsa, menggambar kayak gitu. Dan kebetulan kemarin kami di Museum The Javas Bank, Bank Indonesia yang ada di Kota Lama itu, kami mengadakan pameran. Yang mana pameran itu memamerkan lukisan-lukisan dan aksara-aksara yang dibuat oleh anak-anak itu gitu. Oh, itu sebagai rangkaian Bang Rejo Art Festival ke-13 yang sekarang juga ya alhamdulillahnya syukur puji Tuhannya didukung oleh Kementerian Kebudayaan yang membuat program namanya Dana Indonesiana yang tahun ini menjadi Dana Indonesia Raya. Nah, itu dengan platform itu, dukungan itu insya Allah adalah impact-nya akan lebih luas dan kita akan terus berupaya bahwa menunjukkan bahwa ya Kota Surabaya ini dimulai dari kampung-kampung ini gitu. Jadi terlepas dari berbagai macam ruang-ruang publik itu, justru yang kami angkat adalah kampungnya gitu. Dimana generasi-generasi muda dari kampung itu juga punya berhak punya masa depan dengan kemudian mengenalkan bahwa salah satu kegiatan positif untuk mengalihkan kegiatan prostitusi itu tadi adalah supaya generasi muda ini bisa diangkat dan tidak terjun ke dunia gelap itu tadi gitu. Termasuk di sana kami juga menghadirkan banyak komunitas. Salah satunya itu Mogers. Mogers itu adalah Memories of Gomblohers. Jadi jadi para pencinta gombloh ya. Nah, kebetulan mereka ini juga akan pada bulan Juli ini akan merayakan ulang tahun gombloh pada tepatnya tanggal 12 Juli dengan mengadakan semacam festival, festival gombloh di mana di situ nanti akan dipajang arsip-arsip foto lawas dari gombloh, termasuk kemudian para Mogers ini yang punya bakat musik, mereka juga akan menyanyikan lagu-lagu gombloh di Bangurjo. Di situ ada alun-alun, namanya alun-alun Bangun Sari yang lokasinya memang beririsan dengan Bangurjo. Dan disitulah kemudian salah satu penggeraknya, seorang jurnalis namanya Mas Guru Dimas Nugraha, itu juga seorang Mogers. Dia di dalam book chapter yang saya susun bersama teman-teman itu menjelaskan bahwa gombloh itu besarnya juga di Bangurjo. Salah satu besarnya gombloh itu karena karya-karyanya yang salah satunya saya mohon maaf saya lupa judul lagunya itu. Salah satunya itu membahas tentang noniku pelacur yang setia apa-apa itu. Nah, itu inspirasinya dari Bangurjo itu gitu. Ketika dia mencari inspirasi menulis lagu itu melihat kok kasihan ya orang-orang itu kok terjun di dunia itu gitu. Akhirnya beliau itu manggung dari sana kemari itu salah satunya dana sosialnya, amalnya beliau itu adalah untuk membebaskan para pekerja itu supaya kemudian bisa hidup lebih layak. Jadi memang dari satu kompleks kampung Bangurjo itu mengandung banyak cerita gitu yang sebenarnya ini masih menjadi PR baik dari saya maupun juga teman-teman ini dalam kemudian menggerakkan mungkin barangkali kampung-kampung lain yang ada di Kota Surabaya gitu. Supaya ini bagian dari identitas, termasuk identitas Surabaya, identitas arek itu terbentuknya dari kampung itu.
0: Oh, I see. Jujur saya baru dengar pertama kali ini ya Bangunrejo itu.
1: Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan.
0: Iya, tapi tadi sudah dijelasin apa Kremil.
1: Iya.
0: Bangunrejo baru Bangun Sari.
1: Betul, betul.
0: Kayaknya sudah ada pandangan nih di mana daerahnya gitu kan. Oke. Nah, kalau ngomongin soal Bangunrejo Art Festival sendiri, ini kan memang dia menjadi salah satu contoh bagaimana kampung itu bisa menjadi ruang ekspresi budaya begitu ya. Nah, filosofi apa sih sebenarnya yang pengen dibangun dari festival Bangunrejo Art Festival itu tadi?
1: Iya. Jadi Bangurjo Art Festival kan memang langsung aja diambil namanya dari lokusnya atau lokasinya kan di kampung Dupak Bangurjo alias Bangunrejo. Cuman uniknya itu Bangunrejonya kami tulis dengan huruf M. Bangunrejo pakai mana rejonya itu pakai ejaan lama ya, pakai huruf D.
0: Gitu.
1: Jadi ada satu Bangunrejo yang menggunakan huruf D tadi adalah kesannya adalah nostalgia bahwa kampung ini sudah terbentuk sejak lama. Kemudian M itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kita itu menempatkan bangun ini bukan menjadi nama yang statis atau atau istilahnya diam di tempat gitu, tapi dinamis. Dan membangun ini kan membangun.
0: Jadi kata kerja akhirnya. Ya,
1: dan rejo itu sebenarnya istilah Jawa lama yang mana artinya adalah kesejahteraan. Membangun kesejahteraan gitu. Jadi istilahnya kita itu berkaca pada filosofi Jawa, urip iku urup. Jadi hidup itu setidaknya kita bisa menghidupkan banyak orang. Dengan adanya Bangun Rejo Art Festival itu satu, pastinya teman-teman dari Sanggar Seni Omah Dhuwur itu dia bisa tampil di situ. Dan yang kedua, kami juga bisa mengundang mitra-mitra atau teman-teman dari sesama pemilik sanggar di sekitaran Kota Surabaya, mungkin di luar Kota Surabaya, termasuk di sana ada Tari Sufi, pernah melihat?
0: Lihat, tapi sudah lama waktu zaman kuliah.
1: itu salah satu yang muter-muter itu yang dari apa Timur Tengah itu.
0: Benar-benar.
1: Itu juga ditampilkan. Ada komunitas Tari Sufi yang
0: pakai kopiah itu kan.
1: Betul. Oh. Itu juga hidup di situ. Kemudian selain itu pastinya kan dengan membuat gawe besar seperti itu, perhelatan seperti itu kan pasti kita akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kemudian barangkali ya pemangku wilayah di situ, dan juga jangan lupa warga yang ikut berpartisipasi menonton secara sukarela dan gratis, kan kami tidak memberikan biaya atau tiket atau apa gitu ya. Juga jangan lupa bahwa di situ ada bazar, di mana bazar ini kan warga situ kemudian memanfaatkan itu untuk berjualan. Akhirnya ekonomi ini jalan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada filosofi khusus dan itu semuanya muncul dengan sendirinya Kalau perlu diklarifikasi atau digaris bawahi, mungkin bisa tanya Pak Abdul Semu. Cuman saya di sini perannya adalah untuk meng-encourage dan mengempower ya, istilahnya menyemangati, mendorong, apa istilahnya? Menjadi kompor gas. Yeah. Untungnya tidak meleduk.
0: Ya kalau bisa dibilang itu adalah apa ya? Tradisi guyup rukun, gotong royong yang juga tumbuh di masyarakat Surabaya sendiri gitu ya.
1: Jangan lupa bahwa di sana ketika kami membuat perhelatan itu warga masyarakat dengan patungan, dengan gotong royong, dan itu sudah bertahun-tahun sampai ke tahun 13 ini, pasti akan mengadakan masak, ya masak bersama, entah itu bakso atau soto gitu ya. Dan itu dibagikan secara gratis ke para performer ya, terus kemudian panitia-panitia yang bekerja di situ gitu. Wow. Jadi ini kemudian yang saya anggap ya gotong royong itu akhirnya juga muncul dengan sendirinya.
0: Betul.
1: Dengan adanya itu.
0: Dari sebuah festival yang menggerakkan warga situ gitu ya. Oke. Nah, terus dari pengalaman Mas Probo sendiri, ada gak sih tantangan terbesar yang dirasakan dalam membangun gerakan budaya berbasis kampung? Gak cuma sekedar pendanaan mungkin, partisipasi warga mungkin, ada yang... tapi kayaknya dari ceritanya semuanya antusias ya. Apa ada yang enggak ini ya? Regenerasi dan faktor lainnya mungkin.
1: Iya. Tadi sudah disebut. Jadi salah satu kata kuncinya itu tadi regenerasi. Sebenarnya begini. Ketika kami bersama teman-teman itu berhasil mendatangkan atensi dari luar ya, termasuk bantuan mulai dari yang moral sampai dengan material, itu ada sebenarnya muncul dari internalnya kamu itu sendiri. Sebenarnya yang kemudian menjadi tantangan adalah menggerakkan partisipasi dari generasi-generasi muda yang ada di sana. Kebetulan Pak Abdul Semut ini menggerakkan Karang Taruna yang ada di sana, yang dibentuk di kampung itu, untuk kemudian istilahnya memberikan support tenaga gitu, yang mana pasti akan dilibatkan dalam kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di rangkaian acara Bangun Rejo Art Festival itu. Akan tetapi mungkin karena anggota Karang Taruna rata-rata biasanya mereka ini teman-teman yang sudah lulus SMA, rata-rata SMA atau SMK gitu, yang mana setelah itu kalau warga di sana barangkali kesadaran atau partisipasi untuk kuliah atau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi itu mungkin masih kurang. Jadi akhirnya mereka banyaknya menjadi pekerja. Sedangkan rangkaian-rangkaian acara mengurusi Art Festival itu juga membutuhkan waktu-waktu di mana itu ada di hari kerja juga. Misalkan salah satunya waktu pameran kemarin, akhirnya ya kita bantu dengan ala kadarnya. Tapi sebenarnya itu juga berkenaan dengan bagaimana masyarakat Kota Surabaya, terutama generasi muda yang lahir mungkin di bawah tahun 90-an gitu, 2000-an, cara mereka untuk kemudian attach atau memberikan dukungan terhadap bahwa budaya dan identitas Kota Surabaya datang kembali ini patut diapresiasi kalau dari kasus Bangun Rejo. Tapi akan tetapi kemudian bagaimana komitmen itu kemudian ketika misalkan dia sudah dalam jangka waktu tertentu, maka ini harus diketok tularkan ke generasi bawahnya. Karena bisa jadi kita sudah mendekati yang misalkan kelahiran tahun 2000-an, tapi yang kelahiran tahun 2010-an ke bawah ini, dia masih mau nggak kemudian untuk melanjutkan estafet ini. Nah ini akan kita evaluasi dan lihat beberapa tahun ke depan gitu. Dan ini saya pikir nggak hanya berlaku di Bangurjo ya, tapi di mungkin di wilayah-wilayah lain yang barangkali punya satu perhatian atau kepedulian yang sama gitu. Jadi okay, itu harus terus dibangun.
0: Bener, ngomongin soal generasi muda itu memang apa ya, karakternya beda sama generasi sebelumnya gitu ya. Belum lagi masalah karakter, belum lagi hal-hal behind the scene-nya mereka sendiri gitu kan. Ada apa nih, kenapa kok kira-kira gak mau gabung gitu kan. Oke, terus menurut Mas Probo sendiri, kenapa nih ruang budaya itu, apalagi ruang budaya yang berbasis komunitas, itu sering mendapat atau memiliki dampak sosial yang lebih kuat dibandingin program yang sifatnya top down?
1: Ya, jadi memang kalau saya amati, memang beberapa perhelatan di Kota Surabaya memang sudah disusun oleh pemerintah Kota Surabaya, memang patut diapresiasi karena memang mengangkat unsur-unsur budaya yang itu melekat menjadi identitas Kota Surabaya. Misalkan kemarin ada sempat festival Rujak Ulek ya gitu. Kemudian nanti kita akan menghadapi HJKS atau Hari Jadi Kota Surabaya, ya tanggal 31 Mei. Akan tetapi memang sudah tertata sedemikian rupa, hanya saja memang aspirasi dari bawah ini, teman-teman yang juga bergerak di concern yang sama, mungkin belum sepenuhnya terwadai gitu. Dan apa yang sudah selama ini berjalan dengan organik di kampung-kampung ini, yang kemudian memang masih ada kelekatannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika masyarakat itu jenuh dan suntuk, barangkali gak semuanya bisa ke pusat kota untuk mungkin selain gak ada waktu, macet, dan alasan-alasan teknis lainnya, ya dianggapnya memang yang lebih dekat ya festival-festival yang terjadi di kampung itu gitu ya. Dan ini juga mungkin salah satu contohnya di Surabaya Barat itu ada festival Sawunggaling ya, yang mana itu dekat dengan makam Sawunggaling di daerah Lidah Timur gitu ya. Itu juga berjalan dengan organik, dan di daerah-daerah pesisir mungkin mereka juga masih menyelenggarakan nyadran dan lain sebagainya, itu berjalan secara organik. Dan itu yang kemudian harus dilakukan selama beberapa tahun ke depan ini untuk mengintegrasikan apa yang ada di bawah dengan apa yang di atas, sehingga bottom up dan top down ketika bertemu, nanti akhirnya di tengah-tengah ini masyarakat itu bisa melihat Surabaya secara utuh dari kampung-kampungnya. Di sisi lain pemerintah juga bisa lebih efektif dalam menyalurkan bahwa APBD yang dikeluarkan ini memang betul-betul bisa terdistribusikan dengan baik untuk mengayomi seluruh tidak hanya pelaku-pelaku budaya, tapi juga masyarakat akhirnya bisa menyaksikan juga kan gitu, terhadap apa yang selama ini dibuat program-program yang arahnya ke kebudayaan itu.
0: Iya. Karena kebetulan saya di RRI Surabaya ini ada di Pro 4, di mana itu basicnya adalah radio budaya, bahkan tagline-nya Suara Budaya Surabaya gitu kan ya. Pendengarnya tuh rata-rata memang kebanyakan adalah
1: generasi
0: yang sudah senior gitu kan. Betul. Yang anak muda ini gimana ya gitu kan. Masih PR banget memang ya. Oke, lalu model seperti apa nih Bangun Rejo bisa direplikasi di kampung-kampung lain di Surabaya? Apa ada syarat utama agar transformasi itu berhasil?
1: Sebenarnya di dalam konteks Bangun Rejo itu, kami juga tergabung dalam Rukun Kampung Surabaya. Ini salah satu prakarsa atau inisiatif untuk mengumpulkan teman-teman yang selama ini dalam tanda kutip terpinggirkan. Entah itu dalam kebijakan-kebijakan di kota, kemudian juga dalam konteks biasanya mereka juga sering berbenturan dengan aparat-aparat sampai ke level RW dan RT gitu. Dan ini biasanya berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum yang agaknya kok susah gitu. Dan mereka kerap kali di stigma atau diberi semacam perundungan, ini apa sih gerakan seperti ini gitu. Karena dalam prakteknya memang teman-teman di bawah di lapangan itu kerap kali mendapatkan apa ya macam-macam. Satu misalkan pemerasan terhadap, mohon maaf mungkin
0: aparat, pungli gitu ya?
1: Iya, pungli oleh aparat-aparat dalam tanda kutip keamanan gitu. Hmm. Kemudian yang kedua, biasanya karena ini wilayah-wilayah yang mereka sentuh, ini wilayah-wilayah yang sensitif ya. Hmm. Kalau di Bangorejo itu biasanya akan berbenturan dengan teman-teman ya, mohon maaf, apa namanya, ormas-ormas keagamaan. Hmm. Karena dianggapnya, oh ini itu apa, bikin acara gak kenal waktu gini apa. Terus kemudian muncul apa, bola-bola liar seperti, oh ini menyebarkan aliran sesat. Lu pernah lu dibegitu kan? Jadi dituduh menyebarkan aliran sesat karena ini apa namanya, jauh dengan nilai keagamaan. Tapi memang bisa dimaklumi karena tempat-tempat yang sensitif seperti Bangorejo itu kan juga menjadi dalam tanda kutip ladang amal ya bagi orang-orang untuk kemudian dalam tanda kutip menyebarkan ajaran yang memang supaya kembali ke jalan yang benar gitu. Mm-hmm. Tapi kan sebenarnya saya pikir di sini masing-masing orang itu kan punya cara tersendiri untuk kemudian mengembalikan generasi-generasi muda ini supaya tidak terjerumus. Mm-hmm. Ya, mungkin salah satunya melalui pendekatan spiritual religius. Mm-hmm. Satunya menggunakan jalan budaya. Dan saya pikir dua-duanya ini harus saling membangun dan mensupport, bukan justru saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Ini yang mungkin barangkali dalam tanda kutip saya bisa mengatakan ya agak keminggir sedikit ya.
0: Crab
1: mentality. Nah, jadi kayak enggak mau kalau pihak lain itu bisa lebih unggul, luwih apik timbangane sing liyane. Jadi itu yang kemudian menjadi tantangan atau kendala di lapangan. Dan saya pikir tapi mudah-mudahan ini hanya terjadi di Bangorejo ya gitu. Karena memang kalau bersentuhan dengan dunia quote and quote prostitusi itu memang ya seperti itu, masyarakat bisa saling sensitif, bergerak sedikit dianggap mengancam yang lain dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa tata kelola kebudayaan di level kampung itu ternyata banyak cobaan dan godaannya gitu.
0: Cobaan dan godaannya.
1: Iya, gitu.
0: Kayak orang puasa aja. Oke. Ya udah, nanti kita sambung lagi obrolannya ya di segmen berikutnya. Ya. Tetap di sini di Obrolan Budaya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nah, pemirsa Obrolan Budaya, kita sudah masuk ke segmen berikutnya. Di segmen ketiga kali ini, kita mau ngomongin soal hal-hal yang berkaitan sama city brandingnya Surabaya nih ya. Jadi, di berbagai kota di dunia, budaya itu kan sudah berkembang menjadi kekuatan strategis yang membangun reputasi dan pengaruh. Nah, budaya itu gak cuma sekedar pelestarian, tapi juga menjadi instrumen pembangunan. Mas Probo, balik lagi ke Mas Probo. Biarkan dia yang menjawab, saya yang bertanya ya. Jadi dalam perspektif hubungan internasional nih, ya kan, apa yang dimaksud dengan soft power dan bagaimana budaya lokal itu bisa menjadi sumber kekuatan tersebut?
1: Ya, jadi soft power ini beda dengan soft ayam ya.
0: Ya beda lah.
1: Soft power itu adalah suatu kekuatan ya. Kalau di bahasanya teman-teman HI itu kan kekuatan itu ada dua, ada yang hard, ada yang soft. Kalau hard itu biasanya tentara, terus kemudian diplomasi. Dan ini kita ngomong tentang soft power, sesuatu yang lunak gitu. Apakah kita ngomong pesugihan atau apa, sihir gitu kan, bukan juga. Tapi soft power itu lebih kepada bagaimana diplomasi itu, bagaimana kekuatan sebuah entitas politik. Kita ngomong negara, termasuk kemudian sub negara alias kota yang punya kekuatan politik itu, dia punya pendekatan yang sifatnya itu lunak. Lunak ini yang dimaksud adalah persuasi, bagaimana meyakinkan pihak lain bahwa kita itu punya sesuatu, mulai dari identitas, dari termasuk kemudian bagaimana identitas itu terbentuk dari unsurnya budaya itu tadi. Jadi dengan kita mengemas soft power ini, termasuk salah satunya itu adalah budaya gitu. Apalagi kota yang memiliki ciri khas bahwa karakter bahwa dia adalah kota yang heterogen, yang multikultur, yang kosmopolit, sehingga bisa relatif menerima berbagai perbedaan. Ini kan sesuatu yang terlihat sangat baik ya di luar, kalau kita ngomong bahwa setiap kota itu juga punya hubungan politis sama kota-kota lain yang di negara lain. Contohnya kalau kita ngomong ke Surabaya, Surabaya itu punya sister city, kota yang dianggap bersaudara gitu ya. Misalkan kita dengan Kitakyushu di Jepang, kita dengan Guangzhou di Tiongkok, kemudian kita juga punya dengan Busan di Korea, kita punya dengan Seattle di Amerika Serikat. Nah ini bagaimana soft power ini terbentuk ya, melalui bagaimana Surabaya ini menampilkan diplomasinya dalam bentuk budaya ini tadi untuk disajikan ke kota-kota lain yang ada di negara tetangga kita gitu.
0: Oh, oke. Terus bagaimana, apakah Surabaya itu bisa, apa sudah memulai memanfaatkan budaya sebagai bagian dari city branding?
1: Nah, kalau menggunakan budaya sebagai city branding mungkin hanya tipis ya, maksudnya baru sebatas ya, dianggap sebagai ketika kita itu mengirimkan delegasi ke luar gitu ya. Itu mungkin itu hanya ditampilkan sebagai sesuatu yang sifatnya itu seremonial. Oh ya sudah, kalau kita punya remong, kita bawa penari-penari remong itu untuk menjadi selingan dalam dialog antar kota. Misalkan wali kotanya Surabaya ketemu dengan wali kotanya Guangzhou, Seattle, dan lain sebagainya. Cuman mungkin untuk dikemas dalam bentuk yang lebih konkret lagi, misalkan budaya kan gak hanya ngomongin tentang ini ya, tari-tarian yang disajikan dalam seremonial, tapi misalkan kuliner gitu, kita punya rujak cingur, kita punya lontong balap gitu, apakah bisa dibawa keluar kemudian ini dikemas demikian rupa sehingga kemudian dipasarkan dalam konteks akhirnya dari situ timbul kedekatan antara Surabaya dengan sister city atau di kota-kota lain atau mitra-mitra bisnis lain yang berkaitan dengan kota Surabaya ini gitu. Nah, cuman memang untuk menuju ke arah sana memang harus pelan-pelan ya, bertahap. Dan ini butuh ke inisiatif bersama gitu ya. Saya pikir pemerintah kota punya banyak pakar terkait dengan diplomasi antar kota, termasuk kemudian mengaitkan ini bahwa budaya ini tidak hanya menjadi satu kemasan dalam diplomasi kota, tapi dia juga merupakan bagian yang integral yang tidak bisa dipisahkan dari ini tadi, misalkan mengenalkan Surabaya itu dari bloko sutonya, dari budaya areknya yang mungkin ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain di dunia, tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia bahkan gitu ya. Nah ini yang perlu dipikirkan bersama-sama.
0: ada yang sudah berjalan nggak atau apa atau masih ada yang kurang gitu?
1: Ya sementara ini kalau kita bicara tentang soft power kemudian diplomasi budayanya Surabaya mungkin masih belum ya, masih belum berjalan dengan maksimal. Akan tetapi saya pikir dengan kami di Dewan Kebudayaan ini kami juga coba akan dorong bahwa budaya itu enggak hanya ngomongin tentang apa yang ada di dalam kota Surabaya, tapi bagaimana ini juga diintegrasikan ke dalam upaya-upaya Surabaya dalam menjalin relasi, menjalin hubungan dengan negara-negara lain, dengan kota-kota lain di seluruh dunia, termasuk kemudian budaya ini kan juga salah satunya adalah bahasa ya. Bagaimana kemudian bahasa ini sebagai salah satu unsur objek pemajuan kebudayaan di dalam Undang-Undang 05 tahun 17 tentang pemajuan kebudayaan itu juga diperkenalkan bagaimana Boso Surabayan ini sebagai intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda dari kota Surabaya yang itu juga ikut misalkan dijadikan sapaan kalau ketika pidato di forum-forum internasional dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini juga kerap kali saya sisipkan pada saat saya misalkan berkunjung ke beberapa negara ya, misalkan saya pernah menghadiri forum internasional di Prancis, di kota Paris dan Le Havre. Saya tentu saja tidak akan menghilangkan kesurabayaan saya di depan mereka gitu ya. Kemudian di Rusia di kota Vladimir, kota Suzdal dan kota Moskow itu juga saya masih ya menggunakan identitas kota Surabaya juga. Ini mungkin meskipun saya bukan bagian dari pemerintah kota, saya juga ikut memopulerkan Surabaya itu sendiri, baik dari pakaian, mungkin tetap kalau komunikasi menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Tapi saya sisipkan itu sapaan-sapaan khas arek Surabaya gitu ya.
0: Yopo
1: rek kok kabare, meskipun mereka sebenarnya nggak paham gitu, tapi saya berikan konteks atau keterangan gitu. Dan terus nanti mungkin ada kesempatan lagi ke Korea, misalkan saya akan sampaikan di Busan ini untuk bagaimana Surabaya itu terbentuk dari ini tadi, dari bahasa-bahasanya, dari kuliner-kulinernya, termasuk melihat keberagaman seni tradisi yang dimiliki seperti itu.
0: Oke, terus kalau dibandingin sama kota-kota yang ada di dunia ini yang sukses menjual identitas budayanya, itu pelajaran apa yang bisa dipetik Surabaya?
1: Sebenarnya dari kota-kota yang saya pernah kunjungi itu, yang paling membuat saya berkesan itu adalah salah satunya itu Paris. Paris itu kan dikenal sebagai ibu kota budaya dunia, karena di situ salah satu tandanya adalah UNESCO atau United Nations on Education, Science and Culture itu organization itu berdiri di kota Paris. Termasuk kemudian saya lihat megahnya museum namanya Louvre ya, yang ada piramidnya itu ya, piramid kaca itu. Kemudian simbol-simbol kota, landmark seperti Arc de Triomphe itu kalau di sini kita sebut sebagai simpang lima gumul di Kediri ya. Terus kemudian Menara Eiffel gitu. Atau kalau di sini kita sebut sebagai Sutet Gunung Anyar. Ya itu adalah tempat-tempat yang kemudian membuat saya takjub. Tidak hanya kemudian fisik bangunannya, tapi tata kelola budayanya. Setiap sudut-sudut kota itu ada penyanyi-penyanyi jalanan yang kemudian itu dilibatkan, diintegrasikan dalam membentuk jati diri dan identitas kota. Bagaimana bisa? Jadi mereka ini ketika tampil di situ tidak dilepas atau dibiarkan gitu saja. Kalau di Indonesia saya pikir pendekatannya lebih ke keamanan dan ketertiban ya. Jadi pasti kalau ada seperti itu akan diberi sanksi berupa ya mereka akan ditangkap dan ditaruh di liponsos ya. Ya di dinsos itu. Nah, tapi kalau di sana untuk kemudian tampil itu ada audisinya. Jadi harus diseleksi, dikurasi benar-benar apakah ini layak atau tampil layak untuk tampil di spot-spot yang ada di kota Paris itu. Mulai dari tempat-tempat terbuka seperti misalkan di dekat landmark-landmark itu, mulai dari Eiffel sampai dengan Arc de Triomphe sampai dengan stasiun-stasiun bawah tanah, kereta
0: ini
1: metro.
0: Ini memang disediakan ya?
1: Disediakan ruang-ruang itu dan itu diatur oleh pemerintah. Di audisi juga.
0: Itu keren banget sih menurut aku.
1: Saya pikir ini juga berkaitan dengan fungsi atau peran kuratorial dari Dewan Kebudayaan Surabaya misalkan nanti memang benar-benar dioptimalkan. Jadi saya pikir banyak ya stakeholder di kota Surabaya ini. Misalkan saya kan di BN Sata Loka Hipres kan menangani teman-teman reog dan jaranan. Ini gimana supaya tampil di ruang-ruang publik seperti taman-taman kota gitu, itu bagaimana. Kemudian kita juga punya namanya KPJ, Komunitas Penyanyi Jalanan. Nah, mereka ini kan sebenarnya menunggu-nunggu gitu. Mereka itu berhimpun, berserikat kan untuk menyampaikan keresahannya terhadap bagaimana teman-teman penyanyi jalanan ini juga harus dilibatkan di dalam upaya dalam pemajuan kebudayaan di kota. Termasuk di Jalan Tunjungan itu. Memang sudah mulai ada titik-titik yang di plot atau dijadikan tempat teman-teman musisi sampai dengan stand up comedian juga sudah dilibatkan di situ. Cuman untuk kemudian memeratakan supaya semua pihak ini bisa berpartisipasi, ini mungkin kan belum gitu. Nah, mungkin itu menjadi salah satu PR bagi kami ya di Dewan Kebudayaan untuk ikut menyarankan ke pemerintah kota, termasuk membandingkan dari pengalaman-pengalaman yang ada di negara lain itu tadi. Yang saya pikir yang baik-baik bolehlah kita ATM ya, yeah. Amati, tiru, dan modifikasi. Gitu, sesuai dengan kearifan lokal kota Surabaya.
0: Iya. Keren, aku ngebayangin kalau Surabaya bisa kayak gitu, keren banget itu ya. Okay. Jadi apa ya, gak rebutan lagi untuk bisa tampil gitu. Tapi sudah ada ruangnya, bahkan ada seleksinya juga. Jadi yang tampil memang yang benar-benar performanya bagus gitu ya kan. Terus gimana peran festival budaya, seni kampung, dan juga kuliner, lalu komunitas kreatif dalam membangun citra Surabaya di mata nasional ataupun di internasional?
1: Iya, sebenarnya kita bisa melihat bahwa Surabaya ini melahirkan nama-nama besar seperti Gomblo dan Leo Christie yang memang dari

0: ini ya apa ekosistem kebudayaan yang layak dan baik di kota gitu. Saya pikir ruang-ruang yang ada gitu ya, mulai dari balai pemuda dan balai budaya memang sudah ada existing di tempat itu dan tidak akan kemana-mana karena balai pemuda dan balai budaya nggak punya kaki gitu. terus kita juga punya ex gedung high tech mall ya, yang sekarang menjadi namanya SUPEC, Surabaya Exhibition Center gitu. Nah, yang mana ini nantinya akan menjadi hub, tidak semestinya tidak hanya untuk anak-anak muda, tapi untuk kemudian melihat bagaimana geliat berkebudayaan berkesenian di kota Surabaya itu bisa ditampung di situ, untuk kemudian di situ bisa dimanfaatkan untuk sekretariat sampai dengan tempat latihan, panggung terbuka itu harusnya juga bisa dihadirkan di situ. Nah, ini yang kemudian perlu kita dorong gitu ya bersama-sama, termasuk dengan pemerintah kota, supaya terus melihat bahwa budaya ini, kalau bisa dikatakan di dalam bahasa birokrasinya itu urusan wajib non pelayanan dasar. Jadi istilahnya itu bagaimana menempatkan budaya ini harus setiap tahun itu harus ada program, harus dianggarkan, dan juga tentu saja di dalam perjalanannya program ini kan akan terasa sia-sia kalau hanya melibatkan segelintir pihak aja. Tapi bagaimana membuka ini secara inklusif gitu. Nah, ini pekerjaan rumah bersama-sama untuk kemudian para komunitas di kota Surabaya itu bisa memanfaatkan ruang-ruang ini dengan difasilitasi oleh pemerintah kota, dikurasi oleh Dewan Kebudayaan, sehingga ini akan terbentuk suatu ekosistem kebudayaan. Jadi kalau ke depan ya, kalau kita boleh bermimpi gitu ya, kalau orang pengen mimpi kan tidak ingin menjadi tidak hanya sebatas di batasan ini gitu, tapi pengen jadi kaya raya. Surabaya harus kaya raya. Betul. Dalam konteks berbudaya, termasuk kemudian tidak perlulah lari ke Jakarta kalau di Surabaya itu sudah menjadi satu pusat perhatian publik. Apalagi sekarang kan tinggal mengintegrasikan dunia digital gitu kan. Kalau orang sudah bisa tenar lewat YouTube, kita nggak perlu istilahnya mengamen sampai ke Jakarta untuk mendapatkan atensi dari publik. Nah, ini yang harus sama-sama terwadahi.
1: Oke. Gitu. Nah, kalau dari peluangnya nih, menurut Mas Probo, melihat peluang budaya arek Surabaya ini menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di masa depan ini seperti apa?
0: Nah, kalau budaya areknya ini memang bisa dikemas dalam beberapa hal ya. Tadi kita bicara tentang kuliner, kita juga bicara tentang bagaimana menyelipkan sanepan atau istilah-istilah yang kemudian berkaitan dengan kiasan dari orang Surabaya, terus kemudian jula-juli kalau yang terkenal itu yang pernah dituturkan oleh Cak Durasim ya gitu. Pakupon omahe doro, melunipon malah ketiban soro. itu kan sebenarnya di balik satu ungkapan kalimat itu kan terselip banyak makna gitu. Oh, konteks misalkan, oh pada saat itu masa Jepang ternyata ikut Jepang malah jauh lebih sengsara daripada ikut Belanda gitu. Nah, itu dijelaskan dalam konteks, oh ini loh sejarah kota Surabaya itu kenapa kemudian sampai sekarang di branding menjadi City of Heroes gitu ya, atau atau istilahnya ya kota pahlawan lah, kita ini orang Indonesia gitu ya. Kota pahlawan itu ternyata salah satunya itu perjuangan itu tidak hanya ditumpahkan melalui medan perang yang mana menghabiskan banyak darah kita gitu, tapi juga melalui resistensi yang sifatnya itu kultural gitu. Kan sampean ada kisah bahwa ternyata Cak Durasim ini matinya di tangan Jepang kan karena menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya sangat menentang penjajah pada saat itu gitu ya. Dan ini kemudian tinggal dipikirkan bagaimana caranya ini diintegrasikan ke dalam upaya-upaya kita dalam membuka jalan komunikasi, dialog dengan negara-negara lain di luar gitu. Termasuk contohnya tadi sister-sister city tadi, di satu sisi kita bisa mengadakan agenda pertukaran gitu. Kita kirim delegasi-delegasi budaya kita ke sana. Di sisi lain kita juga bisa melihat, oh mereka tuh punya hal yang serupa, yang sama dengan yang kita miliki di sana gitu. Jadi disinilah kemudian terjadi cultural exchange, dan dari situlah kemudian kesepakatan-kesepakatan penting kota itu bisa dicapai. Misalkan di dalam pertemuan itu ada pertemuan Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Akhirnya dengan adanya apa

0: istilahnya cultural showcase, pertunjukan budaya itu tadi, kesepakatan-kesepakatan dagang dan industri itu juga bisa di support dari situ gitu. Akhirnya ya meningkatkan perekonomian kedua kota dan lain sebagainya. Iya, gitu. Iya.
1: Oke, baiklah kalau begitu gak kerasa ini akan masuk ke segmen terakhir. Nanti kita bakalan masih lanjut ngobrol lagi sama Mas Probo, jangan kemana-mana.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nah, pemirsa, obrolan budaya, masa depan budaya itu kan selalu bergantung pada kemampuan sebuah masyarakat yang mewariskan nilai sekaligus beradaptasi dengan perubahan. Nah, Mas Probo, di era media sosial dan kecerdasan buatan nih, bagaimana cara membuat budaya lokal itu tetap menarik buat generasi muda?
0: Oke, jadi prinsipnya itu sebenarnya ada hal yang selalu kita lihat ya, bahwa budaya itu selalu dikemas dalam sesuatu hal yang formal gitu. Padahal sebenarnya dengan keberadaan dunia digital sekarang ini yang sangat begitu canggih gitu, kalau kita bisa lihat di lapangan itu banyak sekali aplikasi yang bisa menunjang produktivitas seseorang yang bahkan tidak pernah terlibat langsung dalam proses pemajuan budaya, termasuk kemudian menjadi seorang yang nyeni gitu ya. Itu mereka bisa dengan mudah mengakses aplikasi-aplikasi yang berbasis AI. AI itu kan artificial intelligence, atau Indonesianya itu akal imitasi gitu ya. Misalkan buat musik gitu, ada satu aplikasi namanya Suno, itu dia bisa membuat kita tinggal ngetik liriknya apa, terus kemudian kita ketik prom atau perintah buat lagu dengan genre dangdut melo gitu. Nanti akan dibuat seperti misalkan artis terkenal seperti Denny Caknan. Padahal itu yang semua yang mengaransemen, mulai dari instrumen-instrumennya sampai kemudian yang nyanyi, itu kan juga AI ya, alias robot yang sudah didesain untuk kemudian menggantikan tugas-tugas manusia. Jadi sebenarnya semua sudah ada, tinggal bagaimana cara mewadahinya gitu. Teman-teman yang tergerak untuk berinisiatif itu juga banyak di Surabaya itu. Mulai dari musisi, kemudian sineas, para pembuat film gitu ya. Termasuk kalau sekarang tuh kan bahasanya, gaulnya tuh pasti yang diundang tuh konten-konten kreator gitu kan banyak. Tinggal kemudian yang dihadirkan tuh adalah ketika mereka ini bergerak secara individual gitu ya, secara sendiri-sendiri, secara mandiri, bagaimana membuat ini menjadi lebih kolektif, bagaimana membuat ini menjadi lebih bisa memberikan daya dorong atau daya dukung bagi kota Surabaya yang saat ini sedang coba untuk melejit sebagai satu kota yang sudah dari dulu sudah sejak dikenal lama sebagai kota penggerak ekonomi di Indonesia. Nah, tinggal kemudian teman-teman ini bisa dilibatkan secara partisipatif, secara inklusif, sehingga mereka juga bisa ikut andil dalam melakukan pembangunan kebudayaan di kota. Jadi tugas pemerintah misalkan cukup tinggal memberikan fasilitasi, memberikan ruang gitu ya, dengan anggaran yang ada. Kemudian Dewan Kebudayaan tentu saja dengan melakukan kurasi, termasuk bagaimana mengadopsi yang best practice atau praktik baik yang terjadi di Perancis itu, di Paris, itu bisa diadopsi juga di Kota Surabaya. Termasuk melakukan riset pendalaman potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Surabaya ini apa saja gitu ya. Karena kami punya divisi kebijakan dan penelitian. Ini yang menangani bagaimana seharusnya Surabaya dengan berbagai macam, ada 30-an kecamatan dan juga 5 wilayah besar ini, semuanya bisa tertampung dan terwadahi dengan baik. Jadi PR-nya sebenarnya tinggal melibatkan teman-teman yang di akar rumput di bawah ini aja, untuk kemudian semuanya punya hak, punya kesempatan, punya partisipasi yang sama terhadap pembangunan kebudayaan di kota, yang tentu saja tidak lagi hanya sebatas sesuatu yang formal gitu ya, tapi sesuatu yang setidaknya bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kota Surabaya.
1: Iya, menggerakkan massa itu memang agak ini ya.
0: Iya, mobilisasi.
1: Iya, benar-benar. Tapi kesalahan apa nih yang sering dilakukan ketika berbicara tentang pelestarian budaya kepada anak muda?
0: Ya, itu tadi sebenarnya salah satu yang kemudian menjadi pokok perhatian itu kan budaya itu sesuatu yang kemudian satu terlalu melekat ke seni, padahal ya enggak juga gitu. Sopan santun, kemudian adat istiadat. Terus kemudian hal yang kita saksikan sehari-hari, bagaimana sikap atau perangai kita terhadap kota lain, itu adalah budaya gitu. Jadi tidak bisa, karena sekarang ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, kita udah gak bisa melihat budaya itu semata-mata seni. Apalagi sekarang pelajaran, mata pelajaran itu masih seni budaya gitu ya. Seolah-olah itu dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan mengecilkan arti budaya itu sendiri. Yang kedua, karena selama ini budaya itu dikemas secara formal. Kalau ngomongin budaya itu berarti hanya tradisi gitu. Padahal sebenarnya ada pihak-pihak lain yang bisa dinaungi juga di dalam konteks budaya itu. Misalkan teman-teman dari komunitas mural yang biasanya oret-oret di jalan itu, tapi mereka nggak hanya sebatas oret-oret ngawur gitu ya, yang merusak estetika atau keindahan kota. Mereka bisa melukis di tembok-tembok yang disediakan di ruang kota gitu ya. Misalkan yang di dekatnya Viaduk Gubeng itu kan ada space itu kan.
1: Kemarin sama kan sempat flyovernya Wonokromo itu.
0: Iya, flyover Wonokromo. Kemarin kan sempat ramai juga perkara kasus apa namanya, itu sudah ada gambar bagus-bagus terus kemudian di graffiti yang tidak melihat estetikanya. Sebenarnya kan ini hanya soal bagaimana pemerintah itu mewadahi saja kan. Gitu. Kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Mungkin nanti ini juga menjadi PR kami ya di Dewan Kebudayaan, untuk kemudian memastikan bahwa setiap tempat itu ini bisa sama-sama berkolaborasi untuk kemudian menghias ruang-ruang itu. Jadi pendekatannya itu tidak lagi kemudian menggunakan hal yang formal gitu, tapi kita bisa melihat pada cara untuk kemudian berdialog, berdiskusi, kerjasama, sehingga kembali ke yang awal tadi kita bahas ya, Blokosuto dan areknya itu dapat. Jadi kesannya itu kita benar-benar wani dalam menghadapi kompleksitas dari berbagai macam yang kita alami selama di dalam mengelola kebudayaan itu, semuanya bisa terlibat dan di situ terjadi yang namanya gotong royong, terjadi namanya keterbukaan. Dan dari ruang-ruang dialog tadi kita bisa menciptakan atau memunculkan hal-hal yang besar gitu. Dan ini lagi-lagi kita harus mulai dari tidak hanya tadi ya top down tadi ya, tapi bottom up. Bagaimana kampung-kampung ini juga bisa ikut dilibatkan dan berpartisipasi. Bahwa mereka yang swadaya ini banyak, yang sama-sama punya tujuan positif untuk memajukan kota dari aspek budayanya. Ini yang kemudian perlu untuk terus didengar dan dilibatkan di dalam tata kelola pembangunan budayaan di kota.
1: Iya. Aduh, saya sebenarnya pengen komentar lebih, tapi nanti malah jalurnya gemes keluar ya gemes gitu loh. Nah, kalau generasi muda Surabaya sendiri, kalau pengen terlibat dalam gerakan kebudayaan, ruang dan peluang apa yang sebenarnya tersedia saat ini?
0: Oke, baik. Sebaiknya itu memang teman-teman generasi muda itu tinggal banyak ini aja deh, banyak jalan-jalan aja deh gitu ya. Jadi di kota itu kan memang ada ikon-ikon ya, misalkan Kota Lama, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, kemudian ada kafe yang barangkali ya memang di situ tempatnya nyeni dan bagaimana melakukan ekspresi-ekspresi budaya. Tapi sebenarnya kita perlu untuk melihat dan melirik di bawah gitu, bahwa di maksud saya adalah di kampung-kampung itu itu juga mereka menyimpan potensi yang sepadan dan sama dengan apa yang ada di tempat-tempat yang sifatnya formal itu tadi. Ya bedanya mungkin karena mereka ini sifatnya itu mereka sukarela, swadaya, dan mereka memang tulus ya mengembangkan kebudayaan itu memang karena sudah menjadi panggilan jiwa bagi mereka. Jadi mau berapapun, mau bagaimanapun kondisinya, mau lihat apa seperti apapun situasinya, mereka akan terus tergerak gitu. Jadi sebenarnya yang bisa dilihat di sini adalah kita perlu untuk kemudian kembali ke kampung-kampung itu tadi untuk melihat bahwa Surabaya ini pada esensinya itu kota yang memang terbentuk dari adanya identitas-identitas kampung ini yang menyatu menjadi sebuah kota gitu ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk Surabaya itu terbentuk sebagai sebuah kota, tapi kota yang kemudian diwarnai dari situasi yang sangat heterogen, yang mana masyarakatnya saling menyapa satu sama lain, dan disitulah kemudian ada satu konsensus atau satu mufakat bahwa ya inilah Surabaya seperti itu. Jadi untuk melihat budaya Surabaya, mari kita kembali ke kampung-kampung.
1: Benar. Yang boleh direkomendasikan kampung mana nih?
0: Ya salah satunya itu Bangurejo.
1: Okay.
0: Yang kedua itu pernah mendengar kampung Tambak Bayan.
1: Yeah.
0: Nah, Tambak Bayan itu ada di yang terkenal itu orang kalau ngomong Tambak Bayan
1: nasinya.
0: Itu nasi campur pojok Tambak Bayan. Tapi di belakangnya itu ada satu ini ya apa namanya? Ada satu tempat unik di mana ada warga masyarakat di sana yang kemudian tinggal di sekat-sekat rumah kecil yang mana setiap tahun itu mereka menyelenggarakan ya macam-macam ya, ada Imlek, Cap Gome situ, dan mereka ini adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang tapi hidup dengan cukup keterbatasan sehingga di situ ruang-ruang untuk mengembangkan kebudayaan Tionghoa yang berpadu padan dengan apa kebudayaan arek khas kota Surabaya itu ada di situ gitu. Terus juga selain itu saya pikir banyak sekali kampung-kampung di Surabaya yang dulunya ekslokalisasi itu juga cukup getol dalam mengembangkan aktivitas kebudayaan, misalkan salah satunya di Doli juga gitu. Di Doli dan Jarak itu juga di dalam sebuah wadah namanya Rukun Kampung Surabaya mereka juga tergerak untuk melakukan hal yang sama. Nah ini saya pikir menjadi referensi juga bagi kampung-kampung lain di kota Surabaya yang kemudian memiliki satu kepedulian yang sama di dalam konteks kalau kita melihat Surabaya dari segi budayanya, begitu.
1: Oke, okay. Nah kalau dalam 10 sampai 20 tahun ke depan nih Mas Probo, seperti apa gambaran ideal yang Mas Probo harapkan terhadap perkembangan budaya arek Surabaya?
0: Kalau budaya arek Surabaya ini kan sebenarnya dari kata arek itu kan sesuatu yang dinamis ya. Pastinya dengan laju pembangunan di kota yang sangat luar biasa ini, mulai dari pembangunan fisiknya maupun sumber daya manusianya, itu pasti akan kota ini akan diuji dengan berbagai macam benturan gitu ya. Misalkan dalam beberapa waktu ini kita ini coba untuk menggali lagi identitas kita sebagai arek itu bagaimana sih gitu. Apakah arek ini juga menerima adanya banyak perbedaan dari segi apa namanya suku, agama, ras, golongan dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana caranya berkompromi dalam membangun kota gitu, bahwa karena kota ini terdiri dan tersusun atas banyaknya kelompok-kelompok masyarakat itu tadi, sehingga mencari titik temu itu akan menjadi lebih menantang lagi, akan lebih menjadi sesuatu yang sangat rentan terhadap terhadap bagaimana menemukan titik temu itu sendiri, sehingga laju pemajuan kebudayaan di kota ini akan terus mengalami tantangan dari masa ke masa, termasuk bagaimana menghadirkan satu event atau karena kita di kota Surabaya ini selalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat, kota terbesar kedua di Indonesia, sehingga orang akan melihat Surabaya sebagai suatu etalase besar dari kebudayaan, tidak hanya menaungi arek saja gitu, tapi juga banyak unsur budaya yang ada di Jawa Timur yang juga terwakili dengan adanya kota Surabaya. Dan mungkin juga tidak hanya kita melihat dalam skop yang sempit di Jawa Timur saja, mungkin Surabaya juga bisa dikatakan representasi dari Indonesia Timur, termasuk karena identitasnya tadi sebagai kota perdagangan gitu. Jadi selama kurun waktu yang cukup lama, 10 tahun, 20 tahun, ini akan banyak sekali event-event atau ada banyak kali peristiwa yang nanti itu akan semakin memperkuat jati diri dan identitas arek itu sendiri gitu, yang mana terus berkembang, terus mengalami transformasi, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menjaga nilai-nilai tadi ya, spirit dari Bloko Sudo, terus bagaimana bonek ini masih tidak hanya serta-merta nekat ya, tapi juga bagaimana, karena kita ini sebagai orang yang hidup di perkotaan besar, kita juga membawa marwah Indonesia ya, kita harus menggunakan rasa, menyeimbangkan antara rasa dengan pemikiran. Nah, ini yang akan nanti mengangkat tidak hanya Surabaya, tidak hanya Jawa Timur, tapi juga ini menjadi satu representasi besar dari Indonesia gitu.
1: Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Mas Broto, apa nih yang bakal hilang dari Surabaya kalau suatu hari budaya arek hanya tinggal menjadi cerita sejarah saja dan tidak lagi hidup dalam keseharian masyarakat?
0: Ya, mungkin namanya bukan Surabaya, mungkin namanya menjadi Vrindavan. Karena
1: ada tuh perempatan Vrindavan.
0: Betul. Jadi ya memang yang membuat Surabaya menjadi seperti sekarang ya, kembali ke tadi budaya arek, tadi wani dan boneknya itu tadi, yang kemudian memang ini merupakan tiga dari berbagai macam hal yang melekat, yang dinamakan menjadi identitas itu tadi gitu. Itu yang membuat Surabaya menjadi Surabaya.
1: Makanya perlu regenerasi itu tadi.
0: Regenerasi penting.
1: Iya. Tapi ini sebenarnya aku juga penasaran nih, sebelum kita benar-benar berpisah dari obrolan budaya kali ini. Kalau generasi muda Surabaya, ya kan, semakin jauh dari akar budayanya, yang artinya tuh bakalan jauh juga dengan kata regenerasi akhirnya, begitu ya kan? Apa nih kira-kira konsekuensi sosial yang mungkin bakalan terjadi dalam jangka panjang?
0: Ya, kita menjadi kota yang barbar barangkali, karena sesuatu yang membentuk manusia gitu kan, ya budaya itu sendiri, karena budaya itu kan upaya kita dalam memanusiakan manusia gitu. Jadi kalau misalkan kota itu tercerabut dari akar budayanya, generasi-generasi muda itu nggak ngerti asal muasal atau identitasnya, ya dia akan menjadi manusia yang seperti robot gitu, yang berjalan karena ada tuntutan pekerjaan, dia hanya berfokus atau menghamba pada pekerjaannya, tapi kemudian tanpa ada asupan rasa gitu. Jadi akan menjadi manusia yang kosong gitu. Jadi termasuk sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan gitu, salah satu pendiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga tempat saya bekerja itu pernah mengatakan bahwa pendidikan itu educating yang saat ini terjadi itu adalah hanya educating the brain, hanya mengedukasi otak saja, tapi tidak educating the heart atau mengedukasi jiwa atau spiritualnya. Karena pendidikan sekarang itu hanya akan menghasilkan flock of new barbarian, orang-orang yang barbar. Sehingga sebenarnya budaya ini saya pahami sebagai tidak hanya sebagai pendidikan formal yang ada di kampus, tapi bagaimana kita berinteraksi di luar dengan masyarakat gitu. Termasuk ini yang selalu saya tekankan pada mahasiswa saya. Keluarlah ke dunia nyata sana, maksudnya di luar bangku perkuliahan, karena disitulah kemudian terbentuk rasa, disitulah kalian tahu apa yang namanya budaya, dan disitulah kamu bisa beradaptasi dengan lingkunganmu, tidak hanya mengejar IPK semata. Jadi itu kemudian memperkuat apa yang tadi sama-sama kita sepakati, bahwa ya kalau misalkan budaya itu hanya dipahami sebagai sesuatu yang formal, tidak menjadikan satu keseharian, jangankan seorang manusia, kota aja bisa hancur gitu ya, secara rasa, dan itu pasti akan menghilangkan identitas dan jati diri dari kota itu sendiri. Ya, Surabaya akhirnya tidak menjadi Surabaya, mungkin jadi Vrindavan atau jadi kota yang lain gitu.
1: Betul. Oke, kalau gitu ini tadi obrolannya udah panjang banget, yeah. Kita sudah harus akhiri,
0: yeah.
1: Dan menarik sekali perbincangan kita hari ini. Kita belajar bagaimana budaya arek Surabaya itu gak cuma tentang identitas lokal, yeah. Tapi juga tentang cara masyarakat dalam membangun ruang hidup, merawat solidaritas, menciptakan kreativitas, hingga membentuk pengaruh sebuah kota di tingkat yang lebih luas. Nah, dari Bangun Rejo hingga berbagai ruang budaya masyarakat lainnya, kita melihat bahwa kebudayaan bukan sekedar warisan masa lalu, tapi melainkan juga energi yang terus bergerak dan bisa menjadi modal penting bagi masa depan Surabaya. Terima kasih Dr. Probo Darono Yakti, Sarjana Hubungan Internasional, Magister Hubungan Internasional, MHubIn ya. Untuk informasinya, untuk kejangannya, wawasannya ya, dan pemikiran yang sudah dibagikan dalam obrolan budaya, yeah, kali ini. Saya Aneri Angga pamit undur diri, ya pamit undur diri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Pastinya tetap menjaga ruang dialog, merawat kebudayaan, dan terus belajar dari kehidupan di sekitar kita. Salam budaya.

Sugeng dalu caning sampean takkan caning ning dicara ketiban sampur ya. Ketiban sampur iki wancine candang ancane peno gawe ngrungokno lagu atau gending-gending sing wis sumadyo caning ya. Ana gending-gending sing siap iki tak tak bacakno ya. Ana cewek gaul mandapol wolu. Ana kagok Semarang tembang kangen mandap pengatak. Gending wengis mandap serampat kalajengaken jula-juli orek-orek Sri Huning pupur wangi mente sinom Sri Huning pokoke akeh banget ya gending-gending sing pastine ngancani peno bengi iki pokoke aja sampe nang dindi karena canda sing ngancani peno sampe mengko jam 12 bengi ning ketiban sampur.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
1: Heh, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta, ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita lewat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Rek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lah gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oke.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, dan ngurangi produksi hormon.

Caning luwih teko 100 mahasiswa mbarek masyarakat sipil nggelar deklarasi pernyataan sikap dukung pitu desakan ahli ekonomi ning bundaran FEB kampus B Universitas Airlangga dino Kamis sore tanggal 11 Juni caning yo. Kegiatan diawali mbarek sejumlah uang lakono orasi secara bergiliran. Mereka kompak gawe pakaian hitam sambil nggawa poster bertulis no keresahan masing-masing. Ono poster tulisane dalan-dalan barek bensin mahalku. Melaku berarti ki melaku-melaku barek bensin mahalku. Terus ono sing ngomong rakyat diperles, anggaran pendidikan dipangkas, Indonesia cemas. Lan ono mane oke gas, kabeh rego gas tambah ganas jarene. Kepala Departemen Kajian lan Aksi Strategis BEM UNER Yeni Mafruah nyatakno aksi iki dimeloki mahasiswa FEB janing yo mahasiswa Universitas Negeri Surabaya lan masyarakat sipil. Pernyataan iki gak mewakili organisasi apapun tapi mewakili keresahan kolektif nafas-nafas ekonomi sing isi duweni keberanian gawe berpihak ning kesejahteraan lan keadilan gawe rakyat Indonesia. Dia ngaku prihatin balik perekonomian tanah air setahun iki mulai teko melemahi rupiah, meningkate biaya hidup masyarakat sampai menyempiti lapangan pekerjaan. Berangkat teko kondisi iku, mereka mendesak pemerintah gawe segera menindaklanjuti 7 desakan darurat ekonomi. Apa iku? Siji, mendesak pemerintah Republik Indonesia gawe segera ngelakono evaluasi lan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN. Mereka yang jaluk hentikno berbagai bentuk misalokasi anggaran sing gak berorientasi ning peningkatan kualitas hidup masyarakat. Loro, mendesak pemerintah Republik Indonesia jamin independensi, transparansi, lan integritas seluruh institusi negara. Telu, mendesak pemerintah Republik Indonesia menghentikan praktik dominasi negara sing mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat UAMM, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha sehat dan berkeadilan. Kepapat, mendesak pemerintah Republik Indonesia ngelakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi menyeluruh. Lima, mendesak pemerintah Republik Indonesia memprioritaskan kebijakan fokus ning pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Enam, mendesak pemerintah Indonesia mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam tiap pengambilan keputusan publik. Pitu, mendesak pemerintah Indonesia memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memberantas konflik kepentingan lan praktek rente. Yon jamin ruang partisipasi publik bebas, aman, dan bermakna dalam penyusunan kebijakan negara.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Caning pemerintah Kutha Surabaya melalui Satpol PP nertibno sejumlah pedagang kaki lima ning sepanjang dalan Gembong Tebasan Kapasari, Kecamatan Genteng dino Rebo tanggal 10 Juni. Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya, Mudita Dirawijaksana, ngomong penertiban iki dilakono gawe ngembalekno fungsi saluran air lan bau dalan sing disalahgunakno. Selama iki saluran air lan bau dalan ning Gembong Tebasan iki digawe berjualan para PKL selama bertahun-tahun. Mergo iku saiki dilakono penertiban. Penertiban iki ya dilakono secara mendadak. Satpol PP Surabaya wis melalui berbagai tahapan mulai teko sosialisasi, koordinasi sampai pendataan pedagang bersama pihak kecamatan lan kelurahan. Jadi ini kami memahami sebagian besar adalah warga Surabaya. Kami tidak melarang mereka mencari nafkah, tapi kami arahkan untuk masuk ke dalam area yang semestinya agar tidak melanggar ketentuan. Jadi ini Caning. Dalam penertiban pedagang dijaluk mengemasi barang dagangan lan bongkar terpal-terpal yang digawe sebagai peneduh. Kayu penutup saluran air yang dipasang secara mandiri marek warga yo dibongkar. Jadi ini dibersihno total baik salurane utawa sampah ning bau dalan. Targeti secepate kawasan iki wis bersih sebab sesuai ketentuan gak oleh ono aktivitas jualan di atas saluran air dan bahu jalan.

Yakni pecel, ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

Kicane sampean sik ning ngedicara ketiban sampur, si ana beberapa gending sing siap untuk diputarkan nggih. Ana gending semoyo manda pangata, ana manda polu gending-gending warung pojok manda polu wolu, wonten kinanti sandung, terus ana maneh jenang kulo akeh sih jeneng ya. Ya wes ya dilanjut mana ya gending-gendingnya mungkin-mungkin sampai dorong turu liar-liar gak apa-apa tapi merem jangan.

ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

bajak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Channel Wave jam 11 punjul petang 46 menit. Nah, iki wis detik-detik Chandra harus berpamit saking dicoro ketiban sampur, tapi si ono waktu gawe muterno siji gending maneh. Gending terakhir sing tak puterno iki jane yo gending eling-eling mandap Godril sugeng mitangataken.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Orang yang bekerja atas dasar ibadah dengan yang bekerja karena mengejar harta memiliki perilaku yang berbeda. Mereka mungkin sama-sama pekerja keras, tapi tingkat kebahagiaannya sangat jauh berbeda.

Shining sampun wancine kula pamit undur diri. Sak sampune siaran sedinten iki, dinten Kamis tanggal 11 Juni tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken donga rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangi malih minjing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun.

Jane Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tembundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Jumat tanggal 12 Juni tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolompololorong atau Sangapulo Surabaya FM 96,8 MHz program Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Suka ngenjing caning sesarengan kalian kulo Ana Rianggel saged kepanggih malih dinten iki Jumat tanggal 12 Juni tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwa sepat dawa sungute, siaran Propapat sing dadi hiburane.

ويسألونك عن الروح.

yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Cani. Ya, apa kabar? Insyaallah podo sehat, semangat, diparingi kebahagiaan luar dan dalam. Ngono ya Cani ya. Nah, apa mana isu iki ada bakalan ngobrol-ngobrol Cani ngrungokno tausiane saking Ustazah Nida Dwi Rohmawati SPSI. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Wonokromo, Kemenag Kota Surabaya. Bakalan tentang apa temanipun, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Niana.
0: Iya, alhamdulillah. Ya. Kabarnya gimana, Ustazah?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, Inze. Temanya pagi ini, kalau saya baca di sini adalah tanda hati yang mati. Wah, rotok jeru ini. Ini monggo Ustazah biar Cak Ning pendengar semua dari Pro 4 ini paham maksudnya apa. Monggo sampean saged maringi mukadimahnya terlebih dahulu Ustazah.
1: Nggih, terima kasih.
0: Inggih, sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sugeng Enjang ning ana lan sugeng Enjang Cak Ning Cahayapati RRI Pro 4 Surabaya yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga kita bisa hadir meskipun dalam gelombang radio Cahaya Pagi RRI Pro 4 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cak Neng yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang mulia ini, mari kita sejenak merenungkan kondisi spiritual kita, di mana di dalam jasad manusia terdapat satu kumpalan daging yang menjadi penentu baik atau buruknya seluruh amalan kita. Kumpalan itu adalah hati. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika hati itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Pada pagi hari ini, kita akan membahas kondisi paling berbahaya yang bisa menimpa seorang mukmin, yaitu hati yang mati. Hati yang mati bukan berarti jantungnya berhenti berdetak secara fisik, melainkan hilangnya cahaya iman dan kepekaan spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa hati adalah unsur yang sangat penting dalam diri kita. Bahkan, hati menjadi pendorong sekaligus penentu dari perilaku-perilaku baik yang akan kita lakukan. Pada saat yang sama, hati juga dapat menjadi sarana untuk mencegah sikap-sikap kita akan semua hal yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, kita mesti menjaga hati dari segala hal yang dapat merusak hati, sehingga hati ini terus hidup, mengajak terhadap kebaikan sebagai bekal kita di dunia untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Cak Ning Cahaya Pagi yang dimuliakan Allah, di dalam diri manusia terdapat sesuatu yang menjadi pusat kendala adalah segalanya. Jika ia baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Jika ia rusak, maka semua perilaku akan ikut rusak. Terkait hal ini, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita melalui sabdanya. Ingatlah, bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging tersebut ialah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manusia tentu saja memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa kecil ataupun dosa besar, disengaja atau tidak. Tapi ingat bahwa rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada habisnya. Satu hal yang paling penting di balik kesalahan-kesalahan yang berulang kali terlanjur kita lakukan, yaitu dengan cara berikhtiar sekuat tenaga menjaga hati ini agar tidak mati. Kita jaga agar terus hidup, karena dengan begitu jalan tobat selalu terbuka untuk kita semua, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, dan kapanpun. Cakning sahabat, cahaya pagi yang dirahmati Allah, hati yang hidup adalah hati yang senantiasa tunduk kepada Allah, lembut terhadap kebenaran, dan tenang dalam mengingatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ciri hati yang hidup antaranya yaitu satu, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Yang kedua, segera bertobat ketika berbuat dosa. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal dan tidak cinta dunia secara berlebihan. Dan yang keempat adalah tenang dalam ibadah, sabar dalam ujian. Sebaliknya, hati yang mati adalah hati yang keras, lalai dari mengingat Allah, dan tidak peka terhadap dosa. Hati yang mati bukan berarti tak hidup, tak bisa hidup kembali. Allah adalah Maha Pengampun, Maha Lembut, Maha membolak-balikkan hati. Selama kita masih diberi kesempatan, masih ada jalan untuk menghidupkan kembali hati yang membeku. Jika hati telah mati, mari kita hidupkan. Jika iman kita mulai redup, maka mari kita nyalakan cahayanya. Yakni yang berbahagia, mari kita pahami tanda-tanda hati yang mati serta bagaimana cara menghidupkannya kembali. Yang pertama, tidak merasa sedih saat kehilangan waktu ibadah. Seorang yang hatinya telah mati tidak akan merasa rugi ketika melewatkan ibadah. Salah satunya yaitu sholat berjamaah, sholat tahajud, atau amalan sunnah yang lainnya. Baginya, melewatkan kesempatan emas untuk beribadah dirasa biasa saja tanpa ada penyesalan spiritual sedikitpun. Dan yang kedua, tidak menyesal setelah melakukan dosa. Seseorang dengan hati yang mati tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan dosa. Ini adalah tanda yang sangat fatal ketika berbuat maksiat hatinya tidak merasa terisik maupun merasa bersalah. Ia terus-menerus melakukan kemaksiatan tanpa adanya rasa penyesalan. Bahkan sebagian orang merasa bangga dengan sengaja memamerkan atau menceritakan kemaksiatannya kepada orang lain. Yang ketiga, kebal terhadap nasihat dan ayat Al-Quran. Ketika mendengar lantunan Al-Quran atau peringatan tentang kematian, hatinya tidak bergetar sama sekali pun. Bahkan nasihat kebaikan hanya dianggap sebagai angin lalu dan tidak mampu mengubah perilakunya yang buruk. Dan yang keempat, menumpuk dosa tanpa berniat untuk tobat. Setiap maksiat yang dilakukan memunculkan noda hitam di hati. Karena terus ditumpuk tanpa ditarik istighfar dan tobat, noda tersebut menutupi seluruh hati hingga mengunci mati kesadaran iman seseorang itu. Dan yang terakhir, Terlalu cinta dunia dan melupakan akhirat. Seseorang dengan hati yang mati lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Ia tenggelam dalam kesenangan dunia tanpa memikirkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Seluruh hidupnya habis untuk mengejar materi maupun jabatan dan pujian orang lain. Ia sangat cemas kehilangan harta benda duniawi, namun tenang-tenang saja saat kehilangan pahala akhiratnya. Yakni yang dirahmati Allah, jika kita merasa tanda-tanda tersebut ada pada diri kita, jangan berputus asa. Sebelum ajal menjemput, rawatlah hati kita agar hidup kembali, yang mati bisa dihidupkan dengan cara yang pertama, memperbanyak istighfar dan zikir. Zikir adalah obat pembersih karat-karat kemaksiatan dalam dada. Seperti sabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang berzikir kepada rohnya dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang mati. Hadis Bukhari. Dan yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca sekaligus memahami maknanya akan menurunkan ketenangan dan melembutkan hati yang keras. Yang ketiga, mengingat kematian. Membuat hati menjadi lembut kembali kepada Allah. Salah satunya untuk mengingat kematian yaitu berziarah kubur atau merenungkan kepastian mati akan meruntuhkan kesombongan ego kita. Dan yang keempat, berkumpul dengan orang-orang soleh. Lingkungan yang baik akan terus mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang hidup akan menunjukkan pemiliknya menuju surga, sedangkan hati yang mati menjerumuskannya ke dalam kesesatan. Maka marilah kita lembutkan hati dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, dan menjaga diri dari dosa. Semoga setiap langkah kita menuju Allah adalah langkah yang penuh dengan kesadaran dan kesanggupan, sehingga akhirnya kita dapat merasakan kehidupan yang sejati, kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Karena pada akhirnya hati yang hidup adalah hati yang selalu terikat pada kasih sayangnya, dan hanya dengan begitu kita bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan sama Amin Ane, sekian dari saya.
0: Inje Ustazah Nida. Nah, itu tadi sudah dijelaskan Je Cak Ning bare Ustazah Nida tentang tema kita tanda hati yang mati. Mbok menawi enten pertanyaan, enten curhatan nggih sing terkait hal ini, monggo panjenengan saged WA lewat chat ya, atau telepon juga boleh, dan pastinya di nomor 0896021111, satunya 3 kali 968, 0806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kembali lagi ke sesi tanya jawab ya Ustazah. Baik, sambil menunggu Caning, yuk langsung aja kita dengerin satu lagu berikut ini, judulnya Astaghfirullah.

sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ki tase mbare Ustazah Nida Dwi Rohmawati saking KUA Kecamatan Wonokromo. Nah, langsung saja kita sapa kembali Ustazah.
1: Nggih, Neng Ana.
0: Injih, masih dengan tema tanda hati yang mati nggih Ustazah nggih. Nah, buat Caning sekali lagi yang mau tanya-tanya tanda hati yang mati tema kita pagi ini, Caning monggo saged kirim pertanyaannya lewat WA. WA-nya perempat ya, nomornya 0896021111, satunya 3 kali 968. Nggih Ustazah, ini apa namanya? Kalau ngomong-ngomong soal tema kita tanda hati yang mati nih Ustazah, bagaimana hawa nafsu, kaitannya hawa nafsu yang disebut sebagai pemandu dari hati yang mati. Kenapa bisa demikian Ustazah?
1: Ya. Karena orang yang memiliki hati yang mati itu selalu mengutamakan keinginan syahwat dan egonya.
0: Syahwat dan egonya ya?
1: Iya, lebih mengutamakan syahwatnya dan ego di atas ridha Allah. Sehingga segala urusan baik itu memberi, menolak, atau mencintai, atau membenci didasari oleh hawa nafsunya. Dia memberi atau mencintai dan membenci itu didasari oleh hawa nafsunya, bukan didasari atas ridha Allah. Jadi ada keinginan, ada kesombongan di dalam dirinya. Karena hati seorang mati tidak ada lagi benteng moral atau spiritual untuk menyaring keinginan. Akibatnya hawa nafsu menjadi satu-satunya arah yang mengarahkan seluruh perilaku, pikiran, dan keputusan. Orang pada hati yang mati, nafsunya bergerak bebas tanpa rem. Nafsu menentukan kemana mata memandang, kemana kaki melangkah, dan apa yang harus dikejar, meskipun hal itu merusak dirinya sendiri. Jadi, bahwa nafsu sebagai pemandu dari hati itu, ya, karena keinginan syahwat dan egonya itu lebih besar daripada mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu menyane.
0: Oke. Ya. Nah, terus bagaimana sikap pemilik hati yang mati terhadap kehidupan dunia dan akhirat Ustazah?
1: Sikap pemilik hati yang mati terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Mereka memiliki cinta yang berlebihan terhadap dunia. Itu hati yang mati terhadap kehidupan. Mengabaikan urusan akhiratnya. Tidak terdorong untuk mencari atau motivasi mencari pahala ibadah. Dan orang yang hatinya mati tidak memiliki rasa takut pada ancaman siksa Allah. Pemilik hati yang mati adalah orang yang terputus dari rahmat Allah karena hatinya tidak lagi menerima kebenaran. Dunia dijadikan sebagai satu-satunya fokus hidup dengan mengejar kesenangan nafsu tanpa peduli baik itu halal dan haram. Sedangkan sikap hati yang mati terhadap kehidupan akhirat, mereka ini tidak mempercayai adanya hari pembalasan atau meragukan kebenarannya. Menganggap peringatan tentang siksa neraka sebagai dongeng belaka. Sehingga orang tersebut sengaja berpaling dari ayat-ayat Allah yang mengingatkan tentang akhirat. Jadi orang yang hati yang mati di akhirat itu dia mengabaikan tentang adanya siksa di akhir nanti. Jadi itu. Itu yang aneh.
0: Inje.
1: Bedaannya.
0: Inje. Terus Ustazah, apakah hati yang mati itu masih bisa disembuhkan atau dihidupkan kembali? Tapi kalau biasanya manusia kan kalau mati ya nggak mungkin hidup lagi ya Ustazah ya. Tapi kalau ini kan hati, hatinya mati. Apakah kayak alat-alat yang di dokter gitu yang apa jedot-jedot itu yang bisa buat jantungnya berdetak lagi gitu-gitu?
1: Iya.
0: Ya kalau ini gimana Ustazah caranya?
1: Seperti yang sudah saya paparkan tadi, Neng Ana, kalau hati mati itu bukan berarti jantungnya mati, fisiknya mati. Seperti itu, tapi hatinya yang menjadi keras atau membatu. Nah, apa bisa disembuhkan atau dihidupkan kembali? Bisa, selama orang tersebut belum menemui ajalnya. Hati yang mati dapat dihidupkan kembali melalui proses tasyatun nufus atau pembersihan jiwa. Langkah utamanya adalah dengan memperbanyak istighfar dan zikir untuk membersihkan noda dosa, mengakui kesalahan, dan memohon ampun secara tulus berfungsi mengikis noda hitam itu tadi yang menyelimuti hatinya. Selain itu, banyak membaca dan merenungkanlah makna Al-Quran dapat menjadi obat penenang jiwa. Dan biasakan mengingat kematian dengan memperbanyak zikir dan merenungkan kehidupan akan melembutkan hati yang keras. Dan yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang soleh yang selalu mengingatkan pada kebaikan. Dan ada yang menibaratkan teman-teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Bergaulah dengan akan selalu memberi kebaikan, setidaknya akan tertular ikut wangi atau mendapatkan manfaatnya. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, hati yang mati itu bisa disembuhkan atau tadi banyak istighfar dan zikir, salah satunya bergaul dengan orang saleh, itu suatu lingkungan yang mempengaruhi seperti itu.
0: Nah, Ustazah, lalu kenapa ya orang yang hatinya mati itu cenderung suka mencari kesalahan orang lain, Ustazah?
1: Nah, ini yang paling sering mungkin di dalam diri kita ya. Cuma kita tidak menyadarinya, ya kan? Karena orang yang hatinya mati itu cenderung suka mencari kesalahan orang lain itu karena mereka kehilangan kemampuan untuk introspeksi diri, muhasabah. Sehingga mata hatinya buta terhadap aib sendiri dan hanya fokus mencari kesalahan atau menghakimi orang. Makanya orang yang hatinya mati suka menjelekkan atau mencari kesalahan orang lain untuk menghindari melihat keburukannya dirinya sendiri. Ego mereka itu mengalihkan fokus secara ekstrim keluar. Hati yang mati biasanya dipenuhi rasa sombong sehingga membutakan mereka dari aibnya sendiri. Contoh, jika melihat orang lain lebih sukses, muncul rasa iri. Sehingga ketika hati telah tertutup, senang hibah, ya rasan-rasan kan. Nah, itu salah satunya mencari kesalahan orang lain menjadi aktivitas yang menyenangkan untuk mereka yang hatinya mati mencari kesalahan orang lain. Jadi untuk menutupi dirinya sendiri, ya mencari kesalahannya orang lain dengan cara apa ya, dengan cara menghibah.
0: Iya, maksudnya apa ya, biar orang-orang nggak fokus sama dia, fokusnya ke kesalahan orang lain. Nah, terakhir nih Ustazah, apa perbedaan antara hati yang sakit dan hati yang mati, Ustazah?
1: Oke, terima kasih. Perbedaan hati yang sakit dan hati yang mati. Kok ono ya hati yang sakit itu dan hati yang mati itu ya apa? Kan seperti itu ya. Kalau hati yang sakit memiliki iman dan kehidupan, tetapi terganggu oleh penyakit seperti penyakit riya atau hasad. Hati ini memiliki keimanan sekaligus materi kemaksiatan dan keduanya saling berebut. Pengaruh mengalami pergulatan batin antara berbuat baik atau berbuat dosa. Jadi sama-sama dilakoni yo elek dilakoni yo apike dilakoni, itu yang disebut hati yang sakit masih memiliki iman. Sementara itu hati yang mati sudah kehilangan iman sama sekali dan berpaling total dari kebenaran. Hati ini tidak mengenal Tuhan, tidak menyembahnya, dan sebetulnya dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi hatinya itu telah terkunci dan tertutup rapat dari hidayah Allah, sehingga hati yang mati itu susah digoyahkan gitu. Wes pokoknya ya wes orepku ya kiri-kiri wes gak ngurus ono Tuhan, wes gak sholat, gak ibadah gitu. Ala hati yang sakit itu masih antara aku bisa, tapi aku seenak ya melakoni ini, aku ini kan bisa seperti itu. Mungkin seperti itu.
0: Oke, Ustazah gak kerasa ini kita sudah di penghujung acara nih Ustazah. Monggo mungkin sampean mau ngasih apa ya, kesimpulan atau garis besar dari obrolan atau tausiah panjenengan Ustazah.
1: Terima kasih. Sebagai kesimpulan, mari kita selalu memeriksa kondisi hati kita, jangan sampai kita menjadi bangkai yang berjalan. Fisiknya hidup di dunia, namun rohaninya telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Maqolibul Qulub, Sabit Qulubana ala Diyud. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, sifat keras dan mati. Hidupkanlah kami, hati kami dengan cahaya iman dan ma'rifatmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ana. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah.
1: Sami-sami.
0: Oke, Cak Ning, niku mau nge tausianipun saking Ustazah Nida Dwi Rohmawati SPSI Penyuluh Agama Islam saking KUA Kecamatan Wonokromo Kemenak Kota Surabaya. Selanjutnya kita akan bersiap-siap untuk acara di Tanjung Perak pagi berikutnya. Cak Ning, ojo nang dindi, nang kene ae nang Propapat Suara Budaya Surabaya.

yakni cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning, puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM nang Kabupaten Bangkalan Jawa Timur mulai ngajukno pinjaman modal usaha tanpa bunga nang Bank Perkreditan Rakyat alias BPR Jawa Timur. Sakmarine program iki diluncurno tanggal 18 Mei tahun 2016. Menurut Kepolo Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan, Muhammad Rusuli, nyampe no laporan sing disampe no BPR Jatim per dino iki caning ono akeh 20 pelaku UMKM nang Kabupaten Bangkalan sing ngajuk no pinjaman. Program pinjaman modal usaha tanpa bunga diluncurno Pemkab Bangkalan kanggo para pelaku UMKM kanggo mempermudah akses permodalan sekaligus mendorong UMKM cek iso munggah kelas lan iso ningkatno pertumbuhan ekonomi daerah. Kabar liyane caning Kementerian Keuangan menggandeng Universitas Jember, UNEJ, kanggo memperkuat sinergi lan barek perguruan tinggi. Nang jeroni upaya ningkatno kapasitas badan usaha milik desa BUMDES karo Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Program kolaborasi sing wis berjalan saksuine telung tahun iki dadi salah siji strategi pemerintah kanggo mendorong BUMDES lan KDMP berkembang sebagai pilar ekonomi desa melalui penguatan tata kelola usaha, pengelolaan keuangan, lan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Caning iku mau yore woro-woro jam 6 isu iki, aku Anderia gak ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Layam ini kita mirengaken siaran Bangun Desa ya. Siaran Bangun Desa ya caning tema rahasia awet muda. Oh, kok ono tema rahasia awet muda maksudnya ngono ya. Jadi, ya apa rahasia awet muda? Langsung aja kita cari tahu versi siaran Bangun Desa dino iki caning dino Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Oh caning 2020 mana? 2006 lekor ya, 2006 lekor. Sugeng bidang ngatakan.
1: Dang pangan sagar ku berasa.
2: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang meniko, sengojo ngangkat topik rahasia awet muda. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken.

0: berangkat ke sekolah, tapi yo pegel banget iki lo. Kok kakiku pegel, tanganku pegel. Opo, dadi males budal nang sekolah. Opo bolos ayo, tapi nanti ibu marah. Apa aku pura-pura sakit ah?
1: Ul, jam piro iki delok jam piro?
0: Opo bu?
1: Jam piro saiki? Kok cek bulet tae?
0: Aku loro ya rasanya bu.
1: Loro? Perasaan sih, mambu cek gak popo.
0: Iya. Iki lho bu, sikilku sakit bu.
1: Sikilmu loro.
0: Kayak pegel-pegel lho bu. Ya ampun.
1: Pegel apa? Kono lumah-lumah tok klimbrak-klimbruk ndok omah kok ngomong pegel. Sing nem ayap kok aku tandang gawe sembarang kok sok sambatan pegel iku lho. Kok niku kurang olahraga.
0: Ya aku olahraga di sekolah seminggu sekali bu.
1: Seminggu sekali klimbrak klimbruk ngombene es gak gelem olahraga.
0: Ya mosok kan aku seknom bu, mosok aku kena kolesterol.
1: Lho saiki kolesterolku menyerang wis gak memandang usia. Ojo ngomong aku seknom kena kolesterol ngono. Mangano nek dijak tante Ike dijak jalan lu gak soro ae lu kok kalem kon kus bacut kok ngosok abot turune ae.
0: Emang tante Ike karo ibu tenanan olahraga ta paling yo nak CFD belanja gosip
1: jalan ibu iki jalan karo tante Ike iku karo ya no budepur iku olahraga ini aku jalan disik ngono lho, bukan senam-senam disik, nek esok ini aku olahraga nek senamnya kan seminggu dua kali.
0: Masuk sih bu. Aduh ya aku izin lho bu kalau jalan bareng ibu-ibu yang masuk bu.
1: Ya gak apa-apa tarangmu ibu mbak anak kok masih wong ya mengira nek koniku anakku gak ngarah koniku sakmono ibu-ibu. Isin iku lho.
0: Iya sih. Ya apa iki bu aku pegel. Bu pegel bu. Aku bolos ya bu. Bolos ya bu.
1: Bolos. Manjete kon iku. Nek kon bolos sik senenge gelan iku lho. Nek sono anu nang dokter nek memang awakmu loro kabeh ya apa kono.
0: Aduh. Yo, nang dokter abis iki kulo bakal rajin olahraga. Wes dari minggu depan kulo melok ibu deh karo Bu Pur kalo tante Ike ben delok kaya apa sih olahragane wong tuwa iki.
1: Yo, olahragane ku gak soro, olahraga ringan. Gak soro.
0: Tapi iyo yo Bu yo dipikir-pikir ibu Bu saben dino bangun pagi, nyuci, belanja, masak. Tapi kok yo masih bersemangat gitu loh, masih cantik, sehat. Kok ya aku baru kroso yo iki.
1: Iya, mumpung awakmu wis enom, dilatih ngono lho. Ade ojo bermalas-malasan. Yo gak malas masak, gak malas tentang kayak oma, yo pekerjaan rumah itu selesaikan. Yo ojo malas olahraga supaya awakmu iku sok jaga kesehatan. Nek wong nek kaken turu ki ndak pinggo penyakit tok. Kok ana awakmu lemu ngelembok sih. Coba yuk.
0: Yo emang ibu pas enom sering tau olahraga.
1: Yo sering ket enom ibu gue seneng olahraga. Ibu gak males.
0: Yo oke lah, siap laksanakan bunda hara minggu depan kulo melo olahraga.
1: Yo.

0: Nah, itu kering.
1: Keringetan aku. Sewak.
0: Tapi anjane bener ya. Nah, aku kok gak sekedar mlaku tok, kadang-kadang ana dicepetno langkahe, ana
1: apa meneh usia-usia sak awak dhewe iki mimpun. Iku penting olahraga jalan pagi ku penting. Karena apa? Karena metabolisme tubuh iki lancar. Jadi sing jenenge dengkul linu,
0: kentong abot yo enggak yo.
1: Boyoke loro kabeh, awake loro kabeh iku wis
0: dadi enteng.
1: Dadi enteng. Apa meneh keringetan
0: iki. Gak kerasa di sak ubengan kampung.
1: Gak kerasa ya.
0: Gak perlu ado-ado lho.
1: Gak
0: perlu ado-ado.
1: Nek sekitar omahe awak dhewe ae. Tapi nek ana waktu ganti suasana, misale isok nang Taman Bungkul, isok nang lapangan tor,
0: isok melok CFD-an
1: yo. CFD-an iku tambah isok ketemu kanca-kanca.
0: Gak
1: kerasa. Isok nambah kanca, nambah sehat.
0: Matur nuwun. Aku sampai mencak terus. Ayo saiki kancane sing tak diampiri.
1: Ayo nang omahe.
0: Eh bengok ya.
1: Ya iya mumpung gak dhewe iki lewat.
0: Ning, Ningami.
2: Ayo.
0: Aku saubungan lho.
1: Ak dhewe iki wis ket isuk, ket subuh, mari subuh.
0: Wis keringetan koyo ngono.
1: Keringetan gobyos iki ning kaosku teles kabeh iki.
2: Aku mari. Mari gak ada anakku jamu herbal iku mah lho.
1: Ngono. Apa?
2: Pambatan loro kabeh
0: awak. Ya iku.
1: Ngono iku.
0: Kurang olahraga ya
1: berarti. Olahraga.
2: Arek wis laras ta sak
1: jare olahraga gelem. Mumpung sik enom ning Ami, ayo.
0: Ul, ya apa Ul?
3: Good morning tante Ike, Bu Depor.
1: Iya.
3: Ayo.
1: Lho enta,
0: wis kemringet lho.
1: Kemringet ngene, Nduk.
3: Trio besti iki wis
1: temenan.
0: Iya, saiki apa meneh ketambahan sampean kok mari ngene tampil meneh ketambahan anakku.
1: Anake tante Ike ya tak jake ben olahraga bareng-bareng. Dadi saiki Uul ben awake gak loro-loro maneh, gak pegel-pegel maneh ku rajin olahraga. Jalan aja pagi disempatno setengah jam main, Nduk. Iku iso enak awak
0: enteng ku awak
1: ya
2: kandhane ku ngono
1: ngono nah rebahane ku dikurangi
0: iya iki senengane rebahan
1: rebahan nonton drakor apa iku YouTube-YouTubean iku wis ae dikurangi saiki mumpung sik enom gemar olahraga iku nek wis engko usia-usia sak tante Ike sak Budhe Pur sak ibumu iki itu awakmu tambah sehat jauh dari penyakit-penyakit liyane nduk
0: ya karone yo olahraga iku nek rajin darane awake dhewe ku awet muda
1: tambah lho entante iki kuingis kinyis
0: usiane
1: umure 50 ngene iki tapi sik seger kulit yo tambah wapi bebas kerutan
0: dadi awake dhewe iki gak ngomong berkesehatan tok nduk tapi bugar
3: iya Bu Dek, iya Tante
0: mari ngono, ojo lali nutrisi makme ditingkatno ning Ami
2: ngombe nono susu suara iki cek awake
1: dikurangi ku sing jenenge apa jenenge pesen-pesen panganan cepat saji ku iku wis aja oleh
0: sing frozen-frozen iku
1: kakean micin aduh wis iku wis aja ya ayo buah jus sama lah di blender sini
2: iya duwe lah
1: wes iki diuruin dan ngejus ngejus dewe ngono ya
0: oleh apa ilmu
1: oleh ilmu ya oleh ilmu
3: pagi pagi masa aku kalah ya sama malah tante ibu sih
0: malah sampean iku yo Mbak Uul sampean ku arek enom yo browsing apa pola hidup sehatku wae
1: ngono HP ku cek ana gunane yo kan golek-golek wawasan iku nambah-nambah wawasan ya nduk yo pokoke olahraga ya paling enggak seminggu 3 kali ngono ya nduk ya gak popo to bareng ngambil ibu-ibu olahraga nih engko anak-anak e.
0: Aja isin kok.
2: Iya, saya tak mung isin.
1: Isin yo.
2: Mosok Bu aku kembek sampean. Masih wong-wong ya wis nek kon ku anakku aku mau gak ngarep kon sebut wong ibu-ibu aku.
1: Iya.
3: Iya Bu. Ojo terbantu nek isin aku.
1: Ya wis, mulai saiki kudu hidup sehat. Di samping makanan sehat juga gemar berolahraga.
4: Ning, cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

ning mlaku-mlaku maneh ya caning ya. Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ana atusan taun sadurunge londo njajah awak dhewe caning. Salah sijine Kampung Maspati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ana sejak abad ke-17 caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk tekok kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku jane. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.